0: dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak Haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, dua orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
8: Vendor untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama Ayer ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
9: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
7: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
12: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
7: tapi
11: Indonesia.
7: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengeliat. Dan kan juga opini publik kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 9 pagi. Ya, di pagi hari ini juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Ya, di pagi hari ini. Dan tentunya juga kali ini ada dua topik ya yang kami angkat, yaitu tentang terkait desa nelayan ya, di mana juga desa nelayan ini yang akan ataupun disebut Kampung Nelayan Merah Putih ya, ini pada akhir 2026 ini akan dibangun dan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir melalui modernisasi infrastruktur. Bagaimana tanggapan Anda ya? Lalu juga yang kedua juga ini pendengar, ini terkait Bupati Bangka keluarkan status KLB dikarenakan 19 warga Blinya yang positif malaria. Pendengar, ya untuk Anda juga dipersilakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti juga pendengar ya, mudah-mudahan pagi hari ini juga kita bisa berbincang-bincang nanti bersama Dr. Buntoro ya, selaku pimpinan Laboratorium Klinik Promedik, selaku Kabid Pelayanan Sosial dan Kesehatan PMI, dan Kabid Pengabdian Masyarakat dan Prokes ID tahun 2025 hingga 2028. Kali ini kita ke line telepon dulu pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sofian dari Balun Hijuk ini.
1: Pak Sofian, silakan Pak Sofian.
2: Pak Nuraisah ya ini.
1: Betul.
2: Ya, Mbak Nuraisah ya. Perlu saya sampaikan pertama satu ya, masalah nelayan tadi.
1: Iya, desa nelayan.
2: Mbak Nuraisah ya. Saya sangat setuju sekali, masalah nelayan ini sangat penting. Pertama kali kami sangat-sangat mendukung program Pak Prabowo ini. Nah, memang nelayan ini sangat penting. Bagaimana? Karena kita ini banyak kepulauan. Nah, jadi memang di beberapa hari waktu itu Pak Prabowo di Nias ya, Mbak Nuraisah ya. Nah, jadi akan dibangun desa nelayan di sana. Jadi bagus itu program Pak Bro, saya dukung sekali itu. Cuma jangan hanya di Pulau Nias saja, di Bangka Belitung ini sangat penting ini. Bagaimana? Soalnya Bangka Belitung ini kepulauan juga. Jadi banyak nelayan di sini. Pertama kali di Bangka induk kita ini, nelayan 1, nelayan 2 itu saya lihat banyak kekurangannya. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, program ini biar sebagus mana, enggak berhasil, kurang optimal. Dan kapal-kapal nelayan itu harus dibantu. Nah ini, jadi satu. Kedua, saya sebagai ketua HKTI Kabupaten Bangka, HKTI ini Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, diketuai oleh Pak Prabowo dulu. Saya berfoto di Denpasar Bali dengan Pak Prabowo memperbincangkan masalah ekonomi dan lain bukan. Waktu itu saya ada foto-fotonya di apa nama di Denpasar Bali itu. Pertama kali kami seluruh Indonesia, Kerukunan Tani Indonesia ini, kami Monas waktu itu di Hotel yang mega di Denpasar Bali. Nah, jadi kami berbincang-berbincang dengan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo waktu itu masih terpilih. Kami ingin Pak Prabowo lah jadi ketua HKTI. Keduanya ada 10 tahun 2010 itu Mbak Nuraisa. Saya berfoto itu, sudah itu Monas lagi kedua kali di Puncak. Itu ketuanya Pak Padlizon. Saya ada juga foto dengan Pak Padlizon dengan Prabowo. Jadi itu. Jadi bukan hanya nelayan dibangun ini. HKTI yang dicipta oleh Pak Prabowo harus dibangun. Seluruh Indonesia ini bersemangat kami Pak Prabowo. Kami bersemangat sekali Pak Prabowo ini. Untuk HKTI dibangun kembali ini. Jadi kami tidak letih-letih, tidak ada mengurangi semangat kami untuk membangun pertanian ini, Pak Prabowo. Nah, jadi Itu perlu saya sampaikan dengan Pak Prabowo. Waktu itu saya sudah berbincang-bincang di GOR. Waktu itu Pak Presiden Prabowo mencalon presiden. Mencalon presiden di GOR kurang lebih 10.000 lebih itu hadir masyarakatnya. Saya sudah ngomong waktu itu dengan Pak Prabowo. Marilah dibangun Bangka Belitung ini. Bangka Belitung ini apakah... Bagaimanalah saya kemajuannya, saya ini di mana-mana lihat. Baik sektor pertaniannya, baik sektor sembada pangannya, sawah-sawah dicetak itu terbengkalai semua. Apalagi di Kabupaten Bangka ini. Nah, masalah ini sangat penting ini. Kalau dari Jakarta ke sini, dari pusat, Menteri-Menteri Pertanian atau Presiden itu... 1 jam sampai tembus ke Bangka Belitung ini. Jangan di dekat, di depan mata, tidak di diperhatikan. Tolong ini saya tuju dengan Pak Prabowo dengan Menteri Pertanian. Ini sangat penting Pak Prabowo. Kami sekarang petani, saya lihat mati pupuk mahal, celana pasarana terbatas. Nah, jadi ini tolonglah ini, alat pertaniannya juga sudah canggih, tapi di pedesaan kami ini, di Bangka Belitung ini, masih minim sekali. Kesian dong dengan orang petani, jangan membantu di luar saja Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, saya mau ketemu dengan Pak Prabowo, saya akan ke istana, saya sesuai dengan saya ngomong waktu di GOR, saya mau ketemu dengan Pak Presiden kalau terpilih jadi Presiden. Saya mau ketemu dengan Pak Bro, siap kita Pak Bro. Terpilih ini, nah, maka ini janji itu adalah utang ini. Nah, ini saya kepentingan untuk orang banyak petani di Kabupaten Bangka, baik di Kapupaten Barat, Selatan, Tengah. Sangat-sangat sekali. Jadi penting sekali. Jangan sampai ini petani ini hanya omong-omong dekat apa Pak Prabowo. Hanya ngomong-ngomong. Jadi baik gubernurnya, bupati-bupatinya. Jadi ini bagaimanalah. Jangan sampai jadi penonton. Jadi kami... Jadi anggota HKTI lagi saya ini dilantik di gedung UBB waktu itu baru dipakai. Saya dilantik di situ waktu itu Tony Marza. Tanyalah benar tak dia perhatikan Pak Mas Alfani waktu itu Dinas Pertanian. Itu Mbak Nurai saya.
1: Iya, baik Bapak.
2: Sampai saya pertama kali kita ingin majulah Bangka Belitung ini.
1: Ya.
2: Saya lihat di desa-desa kemana kurang mesin, hand traktor, pengolahan sawah dan banyak kekurangan-kekurangan di Bangka Belitung ini. Terima kasih Ibu Nerita ya.
1: Ya, sama-sama Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Bapak Sofyan di Balon Ijuk ya terkait dengan Kampung Nelayannya ya. Dan tentunya juga pendengar ya, dua topik kami hadirkan untuk Anda ini terkait Kampung Nelayan yang dibangun di akhir tahun 2026. Dan yang kedua adalah Bupati Bangka keluarkan status KLB 19 warga Blinyu positif malaria. Ya, dan pendengar terkait dengan Kampung Nelayan ini juga nantinya akan difasilitasi seperti ada pembangunan mencakup pabrik es, terus juga ada cold strong, dermaga kapal hingga kendaraan operasional untuk efisiensi rantai distribusi hasil tangkapan ikan pendengar. Ya, dan saya itu juga anggaran yang direncanakan ini per desa mencapai 22 miliar. Itu dia informasinya pendengar. Dan untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung bersama kami. Dan terkait dengan di mana terkonfirmasinya positif malaria ya warga di Kecamatan Belinyu, dan di mana juga hasil screening yang dilakukan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka di Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kepala Dinkes Bangka Nora Sukma juga mengatakan setelah dilakukan screening kasus malaria di Dusun Bubus, berawal ditemukan ada 19 warga yang positif terkena malaria. Dan bahkan pihaknya juga akan terus memastikan 15 orang ini positif atau tidak, dan tentunya juga ini dites di lab untuk mengetahui hasil terbarunya. Dan warga yang terkena penyakit malaria ini sudah ditangani oleh tim medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut agar cepat sembuh. Dan memang juga benar adanya kasus yang lumayan cukup banyak ya untuk malaria sendiri. Dan juga di mana mereka juga sudah melakukan fogging. Selain itu juga pendengar, Bupati Bangka Ferry Insani juga memantau langsung proses screening dan akan menetapkan KLB malaria dengan seiring dengan puluhan warga positif malaria di Dusun Bubus, Kelurahan Bukit Ketok. Maka dari itu juga akan segera mengeluarkan KLB. Saat ini Dinkes Bangka juga melakukan fogging dan ataupun pengalaman di dusun tersebut untuk mencegah nyamuk menyebabkan penyakit malaria. Ya, dan Dinkes juga meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran malaria yang setelah ditemukan di peningkatan kasus positif di wilayah Bangka. Berdasarkan data di Dinkes, sejak Januari hingga awal Mei 2026 tercatat ada 19 warga dinyatakan positif malaria. Sejumlah pasien juga masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara beberapa lain yang dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kabupaten Bangka Nora Sukma juga mengatakan sebagian besar pasien tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Bakti Timah dan Rumah Sakit Depati Bahrain. Pendengar, silakan untuk Anda ya bergabung baik di 94301 ataupun di 08117179111.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih kabar sama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar ya, dimana juga di kesempatan pagi hari ini juga saya sudah bersama Dr. Buntoro selaku pimpinan Laboratorium Klinik Promedik, selaku Kabid Pelayanan Sosial dan Kesehatan PMI tahun 2024-2029 dan Kabid Pengabdian Masyarakat dan Prokes ID Pangkal Pinang 2025-2028. Kita sapa dulu juga. Selamat pagi Pak Dr. Buntoro.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, salam sehat selalu ya Pak Dokter ya.
2: Sehat selalu Mbak.
1: Ya. Baik Pak Buntoro, ini juga dimana kita ketahui ya bahwa untuk Bangka sendiri ini akan segera ditetapkan KLB malaria nih Pak, khususnya di Belinyu seperti itu. Nah ini faktor apa saja ya Pak yang menyebabkan kasus malaria ini meningkat kembali belakangan ini? Silakan Pak.
2: Ada beberapa faktor ya, seperti lingkungan atau faktor kerja atau faktor kebersihan dari masyarakat itu sendiri ya. Tapi rata-rata kebanyakan memang pekerja tambang ya yang kena di sana ya. Setahu pengalaman saya ya selama ini ya, biasanya banyak aktivitas di hutan atau rawa-rawa kan, pertambangan itu kan. Jadi disitulah mana ada genangan air kan, nah, disitulah banyak nyamuk yang yang menggigit para pekerja itu.
1: Mm-hmm. Oke, jadi salah satunya juga ini dikarenakan tempat dan lingkungan gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Mm-hmm. Nah, kalau melihat dari hal ini nih Pak, mungkin ada yang harus mungkin diantisipasi karena kita mengingat malaria kan udah lumayan cukup lama nih Pak ya, tidak ada di Bangka. Lalu ini tiba-tiba lumayan banyak lagi gitu sekarang kasusnya. Apakah faktor cuaca juga ini mempengaruhi nih Pak Dokter?
2: Tentu saja tuh pengaruh ya. Mm-hmm. Karena lagi musim hujan ya, mm-hmm, ada genangan air, mm-hmm, bekas-bekas tambang yang kering itu, mm-hmm, tergenang air ya, mm-hmm, rawa-rawa tergenang air, kolam tergenang air, parit-parit atau got yang tergenang air yang enggak, mm-hmm, salurannya enggak dibersihkan itu, mm-hmm, tempat bersarangnya nyamuk itu, nyamuk anopheles ya yang menyebabkan, mm-hmm, malaria ya, mm-hmm, seperti itu Mbak.
1: Ya, pada tahun kemarin ya Pak Dokter ya, kita sempat berbincang-bincang ya, malaria ini kan tidak ada lagi, bahkan kita nyebutnya apakah nanti malaria akan ada lagi gitu. Ternyata tahun 2026 ini banyak sekali ya, bahkan hingga 19 orang. Nah melihat dari lumayan cukup banyak nih Pak, terus tadi juga melihat dari lingkungan dan cuaca, melihat ketersediaan obat ataupun fasilitas kesehatan untuk saat ini nih Pak, malaria seperti apa nih untuk di Bangka Belitung mungkin khususnya nih?
2: Mudah-mudahan ya obat malaria masih banyak tersedia di puskesmas atau dinas kesehatan, mm-hmm, Bangka ya. Mm-hmm. Karena kita beberapa 1 tahun 2 tahun belakangan ini kita kan zero

0: oh, malaria ya.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan tetap tersedia obatnya berupa obat ACT atau artemisin kalau tidak salah ya nama obatnya. Kalau zaman dulu itu gampang obatnya, Belkina. Ya, Belkina pernah dengar nggak, Mbak?
1: Pernah
0: atau
1: dengar.
0: Istilahnya pil Bandung itu, kalau orang Bangka nyebutnya pil Bandung. Nah, kalau sekarang itu ACT atau artemisin. Kalau Belkina sekarang susah nyarinya. Mungkin udah nggak ada lagi sepertinya produksinya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, terakhir malaria di Bangka Belitung tahun berapa sih, Pak Dokter?
0: Malaria sebenarnya mungkin ada ya, tapi apa namanya, mungkin pasien ini kadang-kadang mungkin mereka berobat sendiri ya, beli dia obat, dia sendiri ya, obat malaria sendiri ya. Jadi tidak terdeteksi di puskesmas atau di pusat layanan kesehatan seperti ya. Mungkin tapi tidak sebanyak sekarang ya, yang sampai KLB 19 orang, mungkin satu orang mungkin ya, mungkin ya, cuman kita kan tidak terdeteksi ya, tidak dicek malarianya ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada datanya ya untuk 1 tahun, dua tahun belakangan ini ya. Seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin kalaupun ada dulu tidak dicek ke puskesmas terdekat gitu ya, Pak ya. Walaupun
0: betul,
1: memang kalimat dari angka sudah zero lumayan cukup jauh, tapi sekarang nih tiba-tiba banyak. Jadi untuk masyarakat nih, Pak, agar tentunya juga terhindar dari gigitan nyamuk, apalagi nyamuk Anopheles ini, seperti apa nih, Pak Dr. Bentoro?
0: Mungkin kalau kerja ya, kalau kerja di daerah rawa atau daerah hutan, atau memang mereka bekerja di daerah pertambangan, itu pakailah baju lengan panjang atau celana panjang ketika kerja. Terus kalau lagi itu apa namanya, lagi santai atau apa, lagi istirahat, pakailah lotion anti nyamuknya, jangan lupa ya. Terus sering-sering bakar bakar obat nyamuk ya, mungkinnya di tempat kerjanya atau di rumah. Kalau tidur jangan lupa pakai kelambu, gitu aja.
1: Oke, itu aja ya, Pak ya. Ya, dan tentunya juga mungkin peran serta menjaga kebersihan ini nomor satu juga ya, Pak Dokter.
0: Betul, betul sekali.
1: Nah, mungkin ada himbauannya juga nih, Pak Dokter, untuk masyarakat kita ya, apalagi terkait juga ternyata ini malaria naik kembali angkanya, bahkan juga akan dikeluarkan KLB. Silakan, Pak Dokter Bentoro.
0: Oh, mungkin kita sebagai masyarakat ya, paling kita jaga kebersihan lingkungan ya, itu yang salah satu caranya yang paling sederhana, yaitu ya seperti memberantas nyamuk demam berdarah lah ya, seperti kita menguras, menutup bak mandi, saluran air dibersihkan, kayak got-got yang tergenang itu harus dibersihkan ya. Ya intinya sebenarnya kita menjaga kebersihan lingkungan, itu aja sebenarnya.
1: Oke, terima kasih Pak Dr. Buntoro ya pagi hari ini, dan ini mengingatkan kita juga ya, apalagi yang khususnya pekerja baik di rawa, di hutan ataupun pertambangan, lebih safety lagi gitu ya, Pak ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Ya, selamat beraktivitas Pak Dr. Buntoro pagi hari ini. Mohon maaf nih mengganggu kegiatannya ya.
0: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak.
1: Pagi.
0: Salam sehat ya.
1: Salam sehat terus Pak Dr. Buntoro. Ya, terima kasih untuk Pak Buntoro. Kali ini kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi. Oke, mati kembali ya. Ya, dan pendengar di pagi hari ini juga setelah dari Dr. Buntoro, kita juga ini akan berbincang-bincang juga pendengar ya di pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini, kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama Bang Holid SKM, ini selaku promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Puskesmas Kenanga. Nah, seperti apa ya di Kenanga sendiri, apakah juga sudah ada indikasi malaria dan bagaimana untuk fogging dan lain halnya? Kita sapa dulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bang Holid.
2: Halo, selamat pagi Bu Ica. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Mohon maaf nih ya diganggu sebentar kegiatannya di pagi hari ini.
2: Iya, ini asli mentodong ya di Bu Ica ini.
1: Iya, bukan mentodong lagi, saya main tembak ya. Nah, Bang Holid, kita ketahui ya, tadi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih bersama Dr. Buntoro juga ya, bahwa ternyata memang angka malaria kita naik ya, apalagi ini tiba-tiba serp langsung banyak ya, dan mengingat ini di daerah Belinyo seperti itu. Nah, untuk di daerah Puskesmas Kenanga, wilayah kerja Puskesmas Kenanga, apakah sudah ada penyebaran malaria nih, Bang Holid? Silakan.
2: Oh ya, baik pemirsa, selamat pagi semuanya. Jadi untuk Puskesmas Kenanga sendiri itu belum ada, Mbak Ica. Mm-hmm. Belum ada.
1: Alhamdulillah ya, belum ada. Mm-hmm. Ya.
2: Tapi kalau ya, tapi kalau kasus DBD sama demam dengue sudah ada.
1: Gitu. Sudah ada ya. Nah untuk saat ini mungkin ada informasi nih Bang, secara untuk katakan foggingan deh dari awal Januari sampai Mei ini atau mungkin di bulan Mei ini ada berapa kali fogging yang dilakukan untuk wilayah kerja Puskesmas Kenanga sendiri? Silakan.
2: Iya, ya. Baiklah. Untuk jumlah fogging kita ataupun penyemprotan larva antilarvasida itu kita sampai sekarang ada 10 siklus. 10 artinya 10 siklus dikali 2, 2 kali kan siklus itu 2 kali semprot kan. Jadi 20 kali semprot gitu atau 20 kali fogging.
1: Oke, sudah 20 fogging ini di bulan Mei saja ya?
2: Iya. Oke. Okay. Iya, enggak dari Januari.
1: Oh, dari Januari ya. Oke, okay, dari Januari. Paling banyak di daerah mana nih, Bang?
2: Okay. Kita kan ada 7 wilayah nih, Bu Ica. Ada Parit Padang, Bukit Petung, sampai Jelitik Rebo juga masuk Kenanga ya. Nah, untuk yang paling banyak itu wilayah Bukit Betung itu sendiri, Bu Ica.
1: Okay, wilayah Bukit Betung, Betung ya. Okay, yang paling banyak. Nah, mungkin untuk masyarakat nih, Bang, kan belum semuanya paham ya untuk pemfoggingan sendiri, berapa jarak, berapa warga yang harus difogging. Kadang-kadang baru ada satu warga DBD, wah langsung pada panik tuh pengen fogging, padahal kita ketahui
2: benar.
1: Bukan fogging saja ya yang mempengaruhi agar tidak terkena DBD atau bahkan malaria. Silakan Bang Holid mungkin informasinya.
2: Betul sekali. Baik, untuk fogging itu sendiri sebenarnya dari kami pihak dari promosi kesehatan Puskesmas Kenanga tidak menyarankan untuk fogging, Mbak Ica ya. Jadi diutamakan untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat ya atau PHBS. Dengan cara apa? Ya, kita sudah ada menerapkan yang namanya PSN, pemberatan sarang nyamuk. Dengan apa? Dengan 3M yang kita kenal kan, 3M plus. Plusnya banyak sekali ya, seperti menguras, mengubur, menutup ya, atau menyimpan, membersihkan ya. Terus membersihkan barangan air yang di atap rumah gitu kan. Nah, yang paling setiap kali kami penyelidikan, artinya kami penyelidikan epidemiologi terhadap kasus DBD ya, ataupun demam dengue ataupun DD ya. Nah, itu senantiasa ada terus, Pak, Mbak Ica, jentik pada masyarakat. Nah, jadi kita berpikir bahwa perilaku masyarakat kita, ya mohon maaf bila dikatakan belum sepenuhnya dalam mengerti tentang bagaimana cara pencegahan DBD ini ataupun malaria. Nah, jangan sampai nanti kita terjadi kasus terlebih dahulu, baru nanti kita baru membersihkan lingkungan kita itu sendiri. Nah, untuk fogging itu sendiri, Mbak Ica, karena Mbak Ica sudah bertanya, bagaimana sih spesifik untuk fogging itu sendiri? Karena fogging ini bahaya sekali, ya, karena ini bersifat racun, maka sebaiknya memang benar-benar diputuskan oleh pihak surveillance ataupun petugas kesehatan dari Puskesmas Kenanga. Jadi untuk fogging itu sendiri itu mulai dari 2 siklus ya. Siklus pertama itu dilakukan pada saat penderita sudah terdiagnosa oleh DBD oleh dokter ya, ataupun hasil lab, dibuktikan dengan hasil lab ya, dengan teknis itu mulai dari titik sifatnya seperti obat nyamuk ya, artinya melingkar sampai radius 100 meter dari penderita.
1: 100 meter ya.
2: Oke. Okay. Ya, dari penderita. Keliling nanti Bu Ica.
1: Oke. Nah, mungkin katakan daerah yang sudah difogging, apa saja nih harus dilakukan untuk warga kalau misalnya memang daerahnya sudah difogging gitu. Silakan Bang Halid.
2: Kembali ke tadi Bu Ica ya. Kalau masyarakat sudah kena terus difogging, terus meningkatkan kebersihan lingkungan dengan cara menjaga lingkungan kita terbebas dari jentik nyamuk. Kita tahu bahwa malaria, DBD, ataupun bukan malaria DBD aja, ada penyakit yang namanya kaki gajah, itu semua disebabkan oleh nyamuk. Nah, itu sementara kita jangan sampai terjadi ada jentik ataupun perkembangbiakan jentik telur nyamuk ya. Jadi upayakan pagi ataupun sore ya, karena siang itu rata-rata nyamuknya sudah istirahat ya. Jadi pagi sore waktunya dia makan, upayakan jangan sampai tergigit oleh nyamuk. Ya, yang baca ya.
1: Oke. Oke. Okay. Nah, Bang Holid, mungkin sampai saat ini alhamdulillah ya di wilayah kerja Puskesmas Kenanga memang belum ada yang terjangkit malaria. Namun belum untuk DBD ini udah ada dan bahkan sudah 10 kali siklus atau 20 kali fogging ya dari Januari sampai Mei 2026 di 7 wilayah dan paling banyak ini di Bukit Betung. Nah, untuk melihat dari apa namanya tuh lumayan cukup banyak ya 20 kali fogging gitu ya, Bang ya. Nah, apakah dari upaya nih promosi kesehatan sendiri gitu kan untuk seperti sosialisasi kepada masyarakat kah gitu ya untuk mengedukasi seperti itu Bang?
2: Ya, selama ini upaya dari Puskesmas Kenanga bentuk dari promosi kesehatan mencegah daripada DBD ataupun malaria itu sendiri itu bekerja sama dengan lintas sektoral dalam hal ini ya pemangku jabatan yaitu kelurahan ataupun kepala desa ya sampai dengan tingkat RT ataupun kadus ataupun kaling dalam rangka seperti apa ya tindakannya yaitu kerja bakti gotong royong ya gotong royong kompak ya gotong royong kompak bersama membersihkan satu lingkungan ataupun satu RT dimulai dari saudara dan itu berkelanjutan ya dan dijadwalkan ya dijadwalkan setiap hari libur karena mayoritas warga ataupun masyarakat wilayah kerja Puskesmas Kenanga itu rata-rata pekerja
1: Bu Ica. Oke. Okay. Nah, mungkin terakhir nih Bang Holid ada himbauan untuk masyarakat ya. Silakan nih Bang Holid.
2: Oke, jadi berdasarkan dari apa namanya kinerja kami dari evaluasi dari Januari sampai Maret sampai Mei, jadi memang sudah ada kasus DBD sama dengan apa namanya demam dengue juga ya, jadi tapi malaria belum ada. Jadi untuk itu jangan sampai masyarakat wilayah kami Puskesmas Kenanga khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat wilayah Bangka dan provinsi Bangka Belitung jangan sampai terkena kasus malaria ya, apalagi DBD ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, saran kami, imbauan dari kami yaitu tetap menerapkan pemberantasan sarang nyamuk. Sekali lagi ya, tetap meneruskan ataupun menerapkan pemberantasan sarang nyamuk. Kuncinya jentik nyamuk ya. Kalau tidak ada jentik nyamuk, tidak akan ada yang namanya penyakit malaria, DBD ataupun demam dengue ataupun apa namanya kaki gajah ya. Karena simpel saja ya, fogging ataupun penyemprotan itu hanya membunuh nyamuk nyamuk dewasa ya, artinya nyamuk yang sudah terbang, yang sudah berkeliaran ya. Selagi masih ada telur, selagi masih ada jentik di dalam air, fogging tidak ataupun asapnya tidak akan masuk ke dalam air tersebut. Artinya apa? DBD maupun malaria tidak akan terberantas. Jadi, ayo teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, kita jaga lingkungan kita terhindar dari jentik ataupun telur nyamuk ya. Apalagi sekarang kita dihadapi dengan cuaca pancaroba ya, sebentar lagi panas, sebentar lagi hujan. Ah, itu ternyata lebih parah lagi ya. Karena air yang tergenang itu berpotensial untuk terjadi perkembangbiakan nyamuk ya. Oke, begitu Mbak Ica.
1: Oke, terima kasih Bang Olid ya atas informasinya di pagi hari ini ya, sangat bermanfaat semua
2: kembali
1: dan juga salam sehat selalu Bang Olid.
2: Salam sehat Beca. Iya, mantap. Ya, oke.
1: Baik pendengar, itu dia ya obrolan singkat kita bersama Bang Holid ya, tentunya juga beliau ini juga salah satu tim dari Puskesmas Kenanga, yaitu bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Beliau juga mengatakan utamakan berantas sarang nyamuk ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, nanti boleh bergabung bersama kami masih di Opini Publik tentunya dengan dua topik yang kami angkat, yaitu Kampung Nelayan yang akan dibangun di akhir 2026 dan Bupati Bangka yang keluarkan status KLB dikarenakan 19 warga Blinyu positif malaria.
3: Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pro-satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan masih di opini publik pendengar di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga kali ini kita akan hadirkan report on the spot bersama rekan reporter kami, rekan Irwan, terkait pelepasan paskibraka Kabupaten Bangka yang akan mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional. Ya, kita masih mencoba untuk menghubungi rekan Irwan pendengar ya di pagi hari ini, dan untuk Anda juga silakan bergabung bersama kami masih di opini publik. Ini masih terkait dengan Kampung Nelayan yang akan dibangun di akhir 2026 dengan anggaran kurang lebih per desanya mencapai 22 miliar. Ya, dan saya itu juga opini topik yang kedua ini terkait Bupati Bangka yang keluarkan status KLB dikarenakan 19 warga Belinyo positif malaria. Ya, silakan bergabung bersama kami. Dan tadi juga kita sudah berbincang-bincang ya, tentunya juga bersama Dr. Buntoro dan Bang Holid juga, ini selaku dari promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Kenanga pendengar. Ya, masih kita untuk mencoba menghubungi rekan Irwan pendengar ya, untuk Anda ya, kini sudah tersambung bersama rekan Irwan, silakan informasinya.
2: Baik, terima pendengar satu RRI Sungai Liat, ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Bangka, dan tadi telah dilaksanakan pelepasan paskibraka tahun angkatan ini, dan pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Bapak Ferry Insani yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Bapak Tony Marza, dan juga asisten Bapak Dalian Amri. Dan pendengar, tadi juga sudah dilakukan pelepasan dengan sebanyak 8 orang anggota paskibraka yang terdiri dari 4 orang putra dan 4 orang putri. Pelepasan ini nantinya ke 8 paskibraka tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang dilaksanakan mulai hari ini. Dan nanti di tingkat provinsi mereka akan beberapa hari tinggal di sana mengikuti rangkaian seleksi. Dan pendengar, selain itu juga setelah nantinya mereka mengikuti tingkat provinsi, setelah nanti didapatkan nama-nama yang lolos untuk seleksi tingkat provinsi, mereka juga nanti berkesempatan untuk mengikuti di tingkat nasional. Jadi diharapkan untuk anggota paskibraka yang di tingkat nasional, yang untuk mengikuti seleksi tingkat nasional dapat terpilih ke tingkat nasional. Begitupun nanti 8 orang yang mengikuti tingkat provinsi, diharapkan ke 8-8 itu bisa menjadi anggota paskibraka tingkat provinsi, diharapkan seperti itu. Dan pendengar, selain itu juga tadi saya juga sudah berbincang dengan Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Bangka Bapak Ridwan, yang mengatakan bahwa untuk mempersiapkan seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional ini, kedelapan anggota paskibraka Kabupaten Bangka selama 5 hari ini secara intensif mereka melakukan rangkaian latihan, mulai dari latihan fisik, latihan baris berbaris, TIU, TWK, dan lain-lain, dan juga untuk bagaimana mereka memperkuat mentalitas dan juga disiplin. Begitupun nanti diharapkan ke 8 anggota paskibraka ini dapat terpilih di tingkat provinsi dan juga nanti bisa berkesempatan untuk terpilih di tingkat nasional. Demikian laporan saya dari kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Reta.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Oke, off kembali ya. Ya, untuk Anda pendengar, mohon maaf ya, tadi kita sempat di hold sebentar ya, dikarenakan juga kita hadirkan report on the spot bersama rekan reporter kami. Untuk Anda juga pendengar yang masih dipersilakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-717-911. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak siapa?
3: Pak Sofian di Lebelun Ijuk.
1: Oh, Pak Sofian kembali. Oke, ya, silakan Pak Sofian.
3: Ini ya.
1: Iya, silakan Pak Sofian.
3: Masalah nyamuk tadi Mbak Nuraisa ya.
1: Mm-hmm.
3: Sangat penting segi kesehatan. Karena kalau lagi serang malaria itu memang kadang-kadang wah lah banyak rembesnya.
1: Mm-hmm.
3: Penyakit itu bisa berterima kasih penyakit lain.
1: Mm-hmm.
3: Jadi sangat penting Mbak Nuraisa ya. Kami mm-hmm. ini orang petani ini sangat penting kesehatan ini Mbak Nuraisa.
1: Mm-hmm.
3: Jadi apa nama kadang-kadang teori dengan praktek ini jauh sekali Mbak Nuraisa ya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau saran dokter Gontoro tadi gitu, kalau siapa yang dari puskesmas?
1: Tadi ada Bang Holid.
3: Bang Holid.
1: Mm-hmm.
3: Kadang-kadang kalau tidak dipraktek langsung, tidak tahu nyamuk itu nyerang kita malam hari itu. Saya teliti masalah itu. Jadi penyerangan malaria ini nyamuknya, nyamuk apa nama orang nyebut itu?
1: Anopheles.
3: Ya, lain daripada nyamuk lain, Nano, Manu Raisa.
1: Mm-hmm.
3: Jadi dia apa nama bisa pindah situ, pindah sini. Jadi sudah disedot darah kita. Dia agak buntutnya lancip, anu apa kata orang tu, lain lah pokoknya, anu apa nama Nuraisa ya, anu mm-hmm. kalau nyamuk malaria ini, unjem-unjem bahasa orang dulu nyebut.
1: Apa itu Pak?
3: Unjem-unjem, nyamuk unjem-unjem.
1: Apa itu saya nggak tahu.
3: Dia nungging manusia, saya perhati benar. Dia anu nyamuk itu dia bertebaran. Setiap waktu Mbak Nuraisa, jam 2, jam 1 malam. Saya ini kan di kebun Mbak Nuraisa, saya perhatiin benar. Kita ini hutan. Jadi apa nama itu, saya lihat. Jadi memang wah, luar biasa nyamuk itu. Dia kalau kita tengah tidur nyenyak Mbak Nuraisa ya. Dia baru nyerang. Kalau kita tidak lalena tidur dia tuh, kalau tidak tahu di dinding kebun itu kan, di darahnya lah, anunya, rotnya sudah gede darahnya kan. Jadi itu kalau pengalaman kami di kebun, baik di desa kan gitu. Jadi masalah air tergenang dan sebagainya itu ya boleh-boleh sajalah kita untuk mengantisipasinya kan. Tapi nyamuk itu beredarannya di air-air, apa nama itu, di hutan-hutan, Nuraisa ya. Jadi memang perlu percermatan masalah itu. Kalau saya, ya mengantisipasinya lebih tepat. Kalau pakai obat nyamuk itu, malahan banyak dampaknya. Dampaknya kita bisa bernapas agak lain lah, Mbak Nuraisa. Jadi pengaruh daripada obat nyamuk itu. Jadi baru-baru ada pasien di rumah sakit provinsi Air Anyer itu disedot, itu imbas daripada obat nyamuk tadi Mbak Nuraisa, baru-barunya. Jadi pengaruhnya, kalau saya hemat, murah, meriah, kelambu, itu paling tepat. Kalau pemerintah benar segi kesehatan, baik dinas kesehatan, kalau mengantisipasinya bagilah kelambu. Benar ini. Jadi orang dokter-dokter, menteri-menteri di desa itu tidak sibuk gila. Ya kalau itu aman lah, benar. Itulah dicoba. Saya baru-baru beli kelambu, benar. Harganya tidak seberapa itu, tidak naik seberapa.
1: Jadi saya lebih bagus pakai kelambu gitu ya Pak ya?
3: Saya Pak Nuraisah ya. Nah, jadi bukan di kita nggak nerima masukan dari dokter-dokter apa itu dan sebagainya. Karena ini kami praktik langsung ini, praktik langsung, bukan hanya teori-teori. Sudah dipraktik kami ini orang petani, orang kebon, orang utang, tahu sih. Jadi itu Mbak Noiza ya.
1: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak di pagi hari ini. Ya, dan lanjut lagi kembali ya, ini juga kita nanti akan hadirkan juga ya informasi bersama BMKG pendengar ya, bagaimana untuk perakiraan cuaca kita di kesempatan hari ini ya, khususnya untuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dan pagi hari ini juga kita akan tersambung bersama perakirawan, ada Bung Slamet ya di pagi hari ini pendengar. Bagaimana kondisi cuaca kita, tinggi gelombang ya, dan terlebih lagi kita ketahui bahwa memang untuk cuaca ya di Kepulauan Bangka Belitung memang tidak menentu ya saat-saat ini, kadang hujan, kadang panas. Tapi nggak ada salahnya kita selalu pantau perakiraan cuaca, terlebih lagi untuk Anda yang memang mobilitasnya ini di luar ruangan, terus juga mungkin berpindah-pindah daerah seperti itu pendengar. Baik, kita sudah tersambung bersama Bung Slamet. Selamat pagi Bung Slamet.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat terus ya Pak ya.
4: Alhamdulillah, meskipun di Pangkal Pinang sekitarnya sedang hujan ringan dan cukup gelap ya, kita pantau
1: ini. Ini di Pangkal Pinang sama Sungailat beda ya. Sungailat ini panas banget nih. Oke, mungkin bisa langsung saja informasinya nih Pak Slamet ya, bagaimana cuaca untuk di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya juga untuk tinggi gelombang, terlebih lagi untuk pendengar yang memang mobilitasnya ini banyak di luar ruangan, informasi ini sangat dibutuhkan. Silakan Pak Slamet.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun berada. Kami Slamet Supradi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Cuaca pada pagi hari didominasi oleh cerah berawan. Potensi hujan ringan berada di Kecamatan Pari 3, Jebus, Kelapa, Tempilang, Kecamatan Blinyu, Riau, Silip, Bakam, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Koba, Kecamatan Turasane, Lepak Pongo, dan potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh Kabupaten Belitung. Sementara potensi hujan sedang berada di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Potensi hujan petir juga berpotensi terjadi di Kecamatan Blinyu, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Pulau Besar, Air Gegas, dan Tobali untuk Bangka Selatan. Sementara potensi hujan petir juga berpotensi terjadi di Kecamatan Membalong, Belitung, dan seluruh wilayah Belitung Timur. Sedangkan pada siang hingga sore hari nanti, cuacanya didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan berada di Kabupaten Bangka, khususnya Kecamatan Bakam, Puding Besar, dan Mendo Barat. Sedangkan di Bangka Selatan potensinya ada di Simpang Rimba dan Kecamatan Tobali. Bangka Tengah potensinya ada di Kecamatan Simpang Katis, Koba, dan Namang. Untuk Belitung potensinya ada di Tanjung Pandan, Badau, dan Kecamatan Bembalong. Untuk Belitung Timur potensinya ada di Kelapa, Kampit, Damar, Banggar, dan Kecamatan Simpang Pesak. Potensi hujan petir di Bangka Barat, khususnya untuk hujan petir juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka, khususnya Kecamatan Blinyu dan Riau Silem. Untuk Bangka Tengah potensinya ada di Sungai Selan. Untuk Bangka Selatan potensi hujan petir ada di Kecamatan Payung, Pulau Besar, dan Air Gegas. Sementara pada malam hari cuacanya didominasi berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, Kecamatan Air Gas, Tobali, Tukang Sade, dan Lepak Pongo untuk Bangka Selatan. Pada dini hari nanti dan hingga pagi hari, dari Dumasih oleh Belkawan, potensi hujan ringan berada di Kecamatan Lepak Pongo, Bangka Selatan, Kecamatan Damar Manggar, dan Simpang Pesa untuk Belitung Timur. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 76 hingga 97%. Sementara angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata antara 4 hingga 22 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Pulau Belitung bagian utara, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka bagian barat, Bangka Barat bagian selatan, tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur dan bagian selatan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami @info_bmkg_pkp atau bisa melihat informasi lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1.5 dan kami ucapkan juga terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi di opini publik. Dan saat lagi juga Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi menjelang siang, tetap berhati-hati ya untuk Anda yang mau bepergian, tetap cek untuk perkiraan cuacanya ya, tentunya juga agar perjalanan Anda juga sampai di tujuan. Baik, untuk pendengar juga saya ingatkan kembali, jangan lupa ya, pesta bola juga akan datang ya, dan tentunya juga mungkin persiapan pakaian dan buat nobar dan lain halnya ya, prepare ya biar tim Anda bisa menang dan semangat 4-5 saat nobar, pendengar. Ya, dan kali ini juga kita akan akhiri perjumpaan kita di Opini Publik, satu koleksi musik untuk Anda, pendengar, ada miliknya dari Fatin menemani Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sethu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya, dan tentunya juga di Halo RRI. Kami juga menemani Anda hingga pukul 10 pagi ya. Silakan untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami di 08 11 717 9111 ataupun di 94301 ya. Informasikan keluhan Anda ya di kesempatan hari ini. Dan kita ke WhatsApp dulu di 08 52674 14. Selamat pagi, saya Pak Jamil, ini masih memantau tindakan dinas terkait sawah di Pangkal Beras. Oke, terima kasih ya Pak Jamil ya. Kita juga masih menginformasikan juga ya, masih menunggu nih bagaimana tindakannya tentang terkait ini sawah yang konsen tercemar ya. Seperti itu ya Pak ya. Terus juga untuk Anda ya, dipersilakan kembali di 0812. Dan kali ini kita ke WhatsApp-nya dulu pendengar ya, di sini di 08136840. Ini juga ada Revin. Selamat pagi RRI, menginformasikan ini untuk taman bermain di hutan lindung sudah banyak nih alat-alat ataupun tempat-tempat bermain yang sudah rusak. Kendati demikian, kalau bisa diperbaiki secepatnya karena banyak anak-anak nih yang suka bermain di hutan lindung. Sayangnya banyak fasilitas yang sudah rusak. Oke, terima kasih ya untuk Revin di Sungai Liat yang sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang belum saja bergabung ya, silakan bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya, informasikan keluhan Anda dan tentunya juga suara Anda menjadi solusi untuk kita semua.
0: Pro 1.

0: 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: inspirasi.
1: Baik, mendengar masih di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga pendengar untuk Anda ya, silakan bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Ya, Halo RRI masih kami hadirkan hingga pukul 10 pagi hari ini. Pendengar, jangan lupa sampaikan informasi dan masalah Anda, apalagi masalah pelayanan publik ya, di 94301 atau di 0811-717-9111. Untuk Pak Jamil juga ini masih memantau ya. Terima kasih untuk Pak Jamil ya yang selalu setia. Dan untuk pendengar juga yang hari ini mungkin ada keluhan baik itu terkait air ya atau listrik, atau mungkin seperti tadi Revin ya, salah satunya ini tempat permainan yang sudah banyak rusak ya, fasilitas umum ya. Silakan juga bergabung bersama kami pendengar di hari ini hingga pukul 10. Tentunya juga pendengar Halo RRI kami hadirkan dari hari Senin, Rabu dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10. Suara Anda tentunya solusi bersama.
0: Pro 1.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kali ini kita ke pesan singkat kembali ya di kesempatan hari ini 0852-6714 ya Pak Jamil, selamat pagi jelang siang Pak Jamil ya. Dan tentunya juga kali ini Pak Jamil di Pangkal Beras izin melaporkan lampu-lampu di jalan desa Pangkal Beras dari Baginda ke Pangkal Beras udah rusak, tidak ada perawatan dari pemerintahan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Jamil ya sudah menyampaikan ya. Semoga kita mendapatkan konfirmasi langsung ini ya dari dinas terkait untuk di daerah lampu jalan dari desa Pangkal Beras, yaitu dari Baginda ke Pangkal Beras. Terima kasih Pak Jamil ya. Dan untuk Anda juga dipersilahkan ya, masih panjang informasinya juga dan kebersamaan kita di Halo RRI hingga pukul 10 pagi.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan terima kasih juga ya atas informasinya. Ya tadi ada Revi, ada Pak Jamil juga ya. Semoga nanti kita mendapatkan informasi bagaimana kedepannya untuk perbaikan apalagi untuk pelayanan umum dan fasilitas umum pendengar. Saat lagi pukul 10 Bangka Belitung siang, masih saya Nuraisah yang akan menemani Anda hingga pukul 12 siang. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang

di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1. Soalnya lihat, kembali lagi informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini juga kita hadirkan informasinya di mana PPIH Sektor 1 memastikan tidak ada jemaah dan koper tertinggal saat pendorongan ke Mekah. Dan lebih dari 50 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Madinah pada hari Jumat. Koordinator Transportasi PPIH Sektor 1 Aryo Dipo Kusumo mengatakan pendorongan berlangsung sejak 30 April. Setiap hari petugas melakukan pengecekan dan koordinasi lintas layanan sebelum keberangkatan jemaah. Langkah ini dilakukan agar proses pendorongan berjalanan aman dan lancar. Aryo juga menyebutkan bahwa ada 13 jadwal pendorongan dalam satu hari dari pagi hingga sore, dan hambatan utama pendorongan ini berasal dari jalan sempit dan banyaknya barang bawaan jemaah. Petugas juga harus mengatur posisi bus agar mudah dijangkau jemaah. Untuk mencegah koper tertinggal, jemaah diminta menyiapkan koper 8 jam sebelum keberangkatan. 4 jam sebelum keberangkatan, koper mulai diturunkan menuju bus pengangkut. Arya juga menegaskan petugas hanya bertanggung jawab terhadap koper kabin dan koper bagasi resmi jemaah. Barang belanjaan berlebih disarankan dikirim menggunakan layanan kargo ke Indonesia.

Esensi buku prosa Tusungaliat Bangka Belitung. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Suneko Nakamura dan Hiromi Okuda pada tahun 2021 yang merupakan cetakan pertama dengan 154 halaman. Dalam buku ini, sang penulis yaitu Dr. Suneko Nakamura yang merupakan seorang psikiater berpendapat, ketika kita terlalu banyak tuntutan untuk melakukan ini dan melakukan itu, yang seringkali membuat kita kewalahan, bahkan membutuhkan kesabaran sampai batas tertentu, dan membuat kita dibebani pikiran yang berlebihan, maka solusinya ada pada bagaimana kita mengkompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara hidup yang memiliki kebiasaan melakukan hal baik mulai sejak dari pikiran dan membuat kita dapat menerima diri apa adanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis untuk meraih kehidupan yang berkualitas. Buku ini merupakan buku kategori self-improvement, dikemas dengan bahasa yang sederhana, di mana sang penulis menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam hidupnya dan bagaimana cara beliau mengatasinya. Yang menarik, di dalam setiap bab buku ini disisipkan dengan kisah hidup sang penulis, yaitu Dr. Suneko yang telah 70 tahun berkarir sebagai seorang psikiater. Dalam buku ini, setiap kata-kata tidak terkesan menggurui, meskipun penulisnya memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam menjalani profesinya sebagai seorang psikiater. Buku based on true story ini sangat inspiratif dan disajikan dengan menarik karena sosok dalam buku ini adalah pribadi yang bersahaja serta memikat. Buku ini memang tidak memberitahukan rahasia bagaimana Dr. Suneko bisa terus sehat dan berumur panjang hingga beliau dipercaya rumah sakit dan sudah bekerja lebih dari 70 tahun. Tetapi, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan Dr. Suneko, bagaimana beliau bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Padahal kehidupan yang beliau jalani juga tidak mudah, dan ini sangat memotivasi kita sebagai pembaca. Buku ini bukan buku textbook yang berisi step by step seperti buku motivasi pada umumnya. Lewat buku ini, kita bisa belajar untuk hidup dengan damai dan tidak mengejar kesempurnaan. Dari buku ini kita bisa belajar menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Nikmati dan fokus pada apa yang ada di depan mata, serta tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Buah kehidupan tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tiap-tiap orang memiliki hal yang seharusnya dihargai dalam setiap momen hidupnya adalah salah satu kutipan yang mengandung makna yang mendalam yang juga tertulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karya Suneko Nakamura dan Hiroki Okuda. Esensi buku prosa Tusungaliat, Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kembali lagi juga ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa update terus cuaca pendengar, untuk Anda yang mau bepergian ya kemanapun, bisa buka cek langsung BMKG, atau juga pendengar ya bisa melihat di ragam media sosial BMKG pendengar. Kembali lagi pendengar, kita hadirkan informasi cuaca, dan di mana juga ini ada beberapa daerah ya yang tentunya juga terjadi hujan ringan. Ini meliputi Mentok, lalu juga Riau Silip, Sungai Liat dan Rangkui. Sedangkan lalu juga Sungai Selan ya, Toboali dan Manggar. Sedangkan untuk Tanjung Pandan ini hujan petir saat siang pendengar, lalu juga di Jebus ini berawan tebal. Lalu juga untuk Anda ya, ini untuk ya, untuk pendengar juga tetap berhati-hati ya dalam perjalanan dan selalu update cuaca. Yang menggunakan motor, menggunakan jas hujannya ya ketika hujan deras, atau membawa saja cukup ya. Terus bawa jaket juga biar gak kedinginan di jalan karena angin juga lumayan cukup kencang ya. Terus yang menggunakan kendaraan roda 4 juga membawa payung tentunya. Baik pendengar, selalu jaga kesehatannya ya, utamakan makanan dan asupan minuman serta gizi yang baik ya, untuk menjaga sistem imun kita ketika cuaca seperti ini pendengar, karena biasanya cuaca seperti ini sangat mudah sekali ya, ataupun rentan tubuh kita terhadap penyakit pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini juga informasi kami hadirkan bersama rekan reporter kami, ada rekan Debi Nirwandi. Kali ini informasinya terkait Pemprov Babel melakukan evaluasi penerapan WFH. Silakan rekan Debi informasinya.
2: Baik rekan Nuraisa dan juga pendengar, di mana hari ini Pemprov Bangka Belitung menggelar rapat, yakni melakukan evaluasi mendalam terkait penerapan sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah, di mana rapat dipimpin oleh asisten 3 Pemprov Babel itu berlangsung di gedung kantor gubernur, yakni di ruang Romodong, di mana evaluasi ini bertujuan untuk memenuhi format laporan yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala Biro Organisasi Seda Pemprov Babel, Yudi Swasri, mengatakan ada beberapa poin aspek yang menjadi poin penilaian, mulai dari pelaksanaan teknis hingga dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Yudi menyebutkan berdasarkan surat edaran gubernur, penerapan WFH dilakukan Pemprov Babel dilakukan satu kali dalam seminggu, yakni pada hari Jumat. Dan komposisi pegawai juga yang bertugas pun telah diatur secara merinci, di mana setiap WFH itu 90% bekerja dari rumah, 10% tetap bekerja dari kantor. Dan selain itu, untuk menunjang WFH ini, Dinas Komunikasi juga diminta dalam memantau jaringan internet guna memastikan aktivitas kerja tetap optimal meski dilakukan secara daring ataupun dari rumah. Biro Organisasi juga menekankan pentingnya skema pengendalian, yakni inspektorat selaku aparat pengawas internal intern pemerintah dilibatkan untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja selama masa WFH tersebut. Selain itu, efektivitas juga diukur melalui rapat-rapat internal, yakni secara daring ataupun hybrid dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada pelaksanaan WFH tersebut. Sebelumnya juga bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan operasional guna menyikapi adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ihsani ketika itu mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penekanan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan efisiensi. Dan hal itu adalah selaras dengan perintah dari Menteri Dalam Negeri, yang mana slogan dari Pemprov Bangka Belitung juga adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat. Jadi kan rekan Nuraisa, informasi dapat disampaikan dari Pangkal Pinang, kembali ke Anda di studio.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik, pendengar pukul 11 Dinamika Olahraga akan kami hadirkan tentunya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, dan kembali lagi satu informasi pendengar, kali ini juga Kemenag selenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah, ya, Zulhijjah ini 17 Mei 2026. Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah ini pada hari Minggu 17 Mei, dan rencananya ini juga akan berlangsung di auditorium HM Rasjidi Kemenag. Dan sidang isbat ini juga menjadi forum resmi pemerintah untuk penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Selain itu pendengar, pemerintah juga akan mengintegrasikan dua metode utama yang digunakan pada proses penetapan awal bulan Hijriah, yaitu hisab atau perhitungan astronomi serta rukyat ataupun pengamatan langsung terhadap hilal. Kedua metode ini saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang koherensif dan bisa mendapatkan konfirmasi melalui pengamatan di lapangan. Baik, pendengar.

Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Ah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Ini tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tetapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. 3x2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berani Tidak Disukai adalah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Merupakan buku self-improvement yang membahas tentang konsep-konsep filosofis berdasarkan pemikiran Alfred Adler, seorang psikolog ternama. Buku ini dikemas dalam bentuk dialog antara seorang pemuda yang merasa tidak bahagia dengan hidupnya dan seorang filsuf yang menawarkan pencerahan dan solusi. Dialog tersebut mengupas berbagai tema penting, seperti membebaskan diri dari trauma masa lalu. Buku ini membahas bagaimana trauma masa lalu dapat memengaruhi kehidupan saat ini dan bagaimana melepaskan diri dari belenggu tersebut. Menemukan kebahagiaan sejati, Berani Tidak Disukai mengajak para pembaca untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri, tanpa tergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain. Buku ini membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain, termasuk dengan keluarga, pasangan, dan teman. Membebaskan diri dari rasa bersalah dan malu. Penulis menekankan pentingnya melepaskan diri dari rasa bersalah dan malu yang tidak perlu dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Menemukan keberanian untuk berubah. Berani Tidak Disukai mendorong para pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Secara garis besar, buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu, tekanan sosial, dan kebutuhan untuk selalu diterima. Dengan memahami bahwa kebahagiaan adalah pilihan pribadi, pembaca diharapkan memiliki keberanian untuk hidup otentik, mengambil tanggung jawab atas hidupnya, dan berkontribusi pada orang lain tanpa mengorbankan jati diri. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, pukul 11:55 waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pendengar, kali ini juga satu informasi masih kami kutip dari rri.co.id, di mana juga Pemkot Pangkal Pinang lepas 8 calon paskibraka ikuti seleksi tingkat provinsi. Ya, pemerintahan Kota Pangkal Pinang melepas 8 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka perwakilan Kota Pangkal Pinang untuk mengikuti tes seleksi tingkat provinsi Kepon Bangka Belitung. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang. Saparudin juga menyampaikan para peserta yang dikirim merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi dari sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang, pendengar. Sementara Kepala Badan Kesbangpo Pangkal Pinang Donald Tampu Bolon mengatakan setiap daerah diminta mengirimkan 4 pasang peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Baik pendengar, itu dia informasinya. Dan pukul 12 Bangka Belitung siang dan Bangka Belitung sore nanti Anda juga akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, ada rekan Novi Farida. Selamat siang, selamat beristirahat, jangan lupa makan siang pendengar, dan tentunya juga manfaatkan waktu istirahat Anda ya. Mau tidur-tiduran boleh, mau makan boleh, mau santai-santai boleh, tapi ingat jangan sampai ketiduran ya. Lupa nanti bablas ya, bablas sampai jam absen pulang ya kan. Ya deh kalau gitu pendengar, selamat siang dan selamat menikmati siang hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, satu lagu yang baru saja kami hadirkan untuk Anda someday, suatu hari ya, untuk pendengar mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar. Dan siang hari ini saya Novi akan lanjut menyapa Anda dari pukul 12 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita untuk edisi awal pekan di hari Senin 11 Mei 2026 pendengar. Dan untuk kesempatan siang hari ini saya akan temani Anda dalam acara Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan tadi di awal kebersamaan saya akan ajak Anda melihat ya seperti apa perkembangan dari Band Club Project untuk saat ini, dan apakah mereka juga masih eksis sampai saat ini atau seperti apa. Nah, ini ada informasinya pendengar. Club Project ya, ini adalah grup musik yang dibentuk oleh Katon Bagaskara. Kalau dulu Katon ini menempati posisi vokal, kemudian bass dan juga gitar. Kemudian ada Lilo, itu di gitar dan juga vokal. Kemudian ada Adi Adrian di keyboard, kemudian synthesizer dan juga piano. Kemudian ada Ari Burhani di drum. Nah, jadi band ini secara resmi terbentuk pada tahun 1988. Jadi bayangkan ya, kalau anak Anda usianya di tahun 88, sudah berapa tahun ya grup band ini berdiri. Nama kelas sendiri diperoleh dari inisial dari personil band itu sendiri ya. Sementara penggunaan huruf K, itu huruf A kecil, itu tujuannya adalah menandakan adanya dua personil yang memiliki inisial huruf yang sama pendengar. Nah, kemudian saya akan awali dulu ya, seperti apa awalnya Ramulo Rajadin atau Lilo dan juga Katon Bagaskara ini adalah teman sesama jemaat di salah satu gereja yang terbentuk grup vokal. Jadi di saat mereka sudah beranjak dewasa, jadi Katon ini mundur dari pekerjaannya sebagai pramugara maskapai Garuda. Jadi dulu Katon itu seorang pramugara ya, pramugara, jadi cowoknya ya, di maskapai Garuda. Dan demi fokus merintis karir di dunia musik bersama dengan Lilo, jadi kelas ini dibentuk oleh Katon, Lilo, Adi dan juga Ari. Itu tahun 1988 di Jakarta. Jadi dana awal untuk produksi demo rekaman lagu-lagu kelas ini bersumber dari uang pribadi Katon Bagaskara yang mampu menabung selama bekerja sebagai pramugara tersebut. Jadi mereka merilis album perdananya ya, dan di tahun 1989 mencetak hit seperti Rentang Asmara, kemudian Tentang Kita, Waktu Tersisa dan juga Laguku ya. Pada tahun 1991 kemudian Club Project ini kemudian meluncurkan album keduanya, namanya tajuknya kedua, di mana terdapat lagu monumental yaitu Yogyakarta yang dikenal sampai dengan sekarang pendengar. Dan setelah itu di album ketiga mereka itu ada yang namanya Pasir Putih, itu rilisnya tahun 1992, dan mereka rilis mencetak hitsnya Tak Bisa Kelain Hati dan Belahan Jiwa. Jadi lagu-lagu mereka ini semuanya itu hits ya, dan ini banyak digemari oleh para pecinta musik di tanah air ya. Jadi meskipun saat musik Club Project ini lebih maju dari zamannya, karena musik dengan irama Melayu yang masih populer, jadi mereka itu berhasil mencuri hati banyak pendengar musik, dan mereka memiliki basis penggemar yang menamakan diri mereka Klanis atau Klanisi ya. Dan setelah album ketiga dirilis, Ari Burhani memilih hengkang ya, dan beralih peran menjadi manajer band. Jadi kelak kemudian berjalan dengan formasi 3 orang dan merilis album keempat yang dibantu dengan additional drummer yaitu Ungu ya, dengan bantuan Ronald Pristianto. Itu kalau dulu itu drummernya Dr. PM dan juga ex drummernya Gigi. Kemudian setahun kemudian Kla merilis album kelima ya, tahun 1995, dengan bantuan Wong Aksan, itu drummernya Potret, ex drummernya Dewa 19, dan Rere di drummernya Grace Rock tahun itu. Dan tahun 96 Club Project menggelar konser akustik akbar bertajuk Club Akustik yang melibatkan musisi pendukung. Ada Edi Kemput pegang gitar waktu itu, kemudian Dani Supit di bass, Henry Lamiri di biola, dan Budi Haryono di drum. Jadi Adi Rao di perkusi dan yang lainnya. Jadi konser ini digelar di Gedung Kesenian Jakarta ya, dan itu digelar bulan Maret kalau tidak salah, Maret tahun 96, dan mereka berhasil merekam secara live dan dirilis dalam bentuk album rekaman 2 jilid pendengar. Nanti saya lanjutkan kembali. Jadi kali ini saya akan lanjut dulu ya untuk memutarkan lagunya. Saya ada satu koleksi lagu yang akan saya hadirkan juga untuk menemani pendengar semuanya. Ini lagunya Tentang Kita ya. Jadi ini pernah
dibawakan dan lagu Pernah ini sendiri dan laguku kemudian Waktu Tersisa itu rilisnya dan Tentang Kita itu tahun 1991. Yuk kita dengar sama-sama, ini dia pilihan lagunya, dan dengarkan terus siaran kami Mengenal Lebih Dekat bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar, satu pilihan lagu yang kita dengarkan, Hidup Adalah Pilihannya dari Club Project. Dan kita masih mengenal lebih dekat dengan Club Project ini, pendengar. Jadi Club Project telah mengadakan berapa kali konser tunggal ya, di antaranya konser Ungu di 21 Concert Hall Jakarta itu tahun 93, kemudian ada Club Akustik di Gedung Kesenian Jakarta itu tahun 96, pendengar. Kemudian ada konser 4 musim di Jakarta Convention Center Jakarta tahun 2000, kemudian konser 5 Sense di Jakarta Convention Center Jakarta tahun 2006 dan konser Claritons tahun 2006 dan Club Project Excellencia konser tahun 2010, pendengar. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Maret 2001 giliran Lilo ya yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari band ini. Jadi setelah itu Club Project tetap berjalan terus walau hanya menyisakan Katon Bagaskara dan Adi Adrian. Dan di tahun 2002 Club juga memutuskan untuk menambah 3 personil baru. Ada Erwin Prastia itu pegang bass, ex basis Dewa 19, kemudian ada Yulfai di gitar, kemudian Hari Goro di drum. Dengan formasi terbaru, nama Club Project pun berubah menjadi Nukla ya. Dan Nukla ini sempat mengeluarkan satu album yang judulnya New Capture tahun 2003 dengan single Izinkan Ku Memuja. Tahun 2005 Nukla merilis album Refix The Chapter of Aceh dengan tambahan 2 lagu baru yaitu Dukamu Dukaku dan Kau Tak Pernah Sendiri ya. Nah, kemudian pendengar, di tahun 2006 Erwin Prasetya juga akhirnya memutuskan keluar dari Nukla karena perbedaan visi misi, kemudian disusul hengkangnya Hari Goro dan juga Yulfai. Dan tak lama setelah itu Katon Bagaskara juga menyatakan bahwa Nukla berganti nama kembali menjadi Club Project ya, jadi bongkar pasang akhirnya balik lagi ke nama awal ya. Dan salah satu alasannya karena sulitnya mengubah citra Club yang lama menjadi baru ya. Nah, di tahun 2008 Club melakukan reuni dengan ditandai diluncurkannya album Club Returns yang beranggotakan 3 anggota awal mereka, yaitu ada Katon, ada Lilo, dan juga ada Adi. Jadi beberapa anggota Club Project juga sudah mulai bersolo karir. Katon Bagaskara juga sudah merilis 6 album ya, kemudian Adi Adrian mencetak 2 album dan Lilo baru 1 album. Dan di tahun 2010 mereka kembali meluncurkan album yang judulnya Excellencia, dan album ini menjagokan hit judulnya Hidup Adalah Pilihan yang tadi sudah kita dengarkan lagunya, keren ya, dan Cinta Bukan Hanya Kata dengan bantuan additional playernya. Dan di 8 November tahun 2011 Club Project kembali merilis album yang judulnya A Tribute to Club Project dengan menampilkan penyanyi dan grup band yang terlibat dalam album ini. Ada Ungu, ada Ahmad Dhani, Chris Patti, Malik The Essential, kemudian Vidi Aldiano, Pongki Barata, Ran, Babas, kemudian Violet dan juga Upstair ya. Nah, itu jadi sekilas ya perkembangan dari perjalanan band Club Project ya, dari dulu sampai dengan sekarang dengan personilnya yang kembali hanya 3 orang ya, yang harusnya bolak-balik. Dan penghargaan yang banyak diterima itu tahun 91 itu ada 3 kategori untuk lagu terbaik, aransemen terbaik dengan pop techno terbaik. Kemudian tahun 92 itu dapat penghargaan pop kontemporer terbaik. Tahun 94 kemudian lagu terbaik untuk lagu terpurukku di sini, lagu yang akan saya hadirkan setelah ini ya. Kemudian tahun 94 itu ada kategori pop kontemporer terbaik untuk lagu terpurukku di sini. Dan yang terakhir penghargaan dari PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia Pusat bagian musik dengan grup rekaman terinovatif tahun 1996, pendengar. Itu penghargaan yang mereka pernah terima ya selama perjalanan karir ya dari grup band Club Project ini. Jadi digawangi oleh Katon Bagaskara. Baik, untuk Anda pendengar, tanpa berlama-lama di penghujung sajian acara Mengenal Lebih Dekat, saya masih punya koleksi lagu terpurukku di sini dengan pilihan lagu yang jadi andalan Yogyakarta. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Penyakit ini ditularkan, reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurit melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya, atau liurnya.
2: Wah, saya berharap ini karena biasanya kalau kita berangkat ke Bogor itu.
3: Radio Republik Indonesia, sengaliat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, pemerintah Kabupaten Bangka melepas 8 anggota Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Penyakit hantavirus yang menjadi sorotan merupakan kelompok virus zoonosis yang ditularkan melalui tikus maupun cecurut lainnya ke manusia. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, kita akan awali dulu dengan pemerintah Kabupaten Bangka melepas 8 anggota Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Mudah-mudahan dari 4 putra 4 putri ini tidak pulang ke Bangka. Jadi mereka dapat di provinsi dan dapat di nasional.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka melepas 8 anggota Paskibraka untuk mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat provinsi dan nasional. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Sekda Bangka Tony Marza dan PLT Asisten Sekda Bangka Dalian Amri di ruang rapat Bupati Bangka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani sedikit memberikan motivasi kepada anggota Paskibraka untuk semangat mengikuti seleksi dan berharap dapat lolos menjadi Paskibraka Provinsi Bangka Belitung bahkan di tingkat nasional.
2: Mudah-mudahan kita dapat semua seleksi dapat berjalan dengan baik. Saya berharap ini karena biasanya kalau Paskibraka tiba-tiba bagus.
5: Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka Ridwan mengatakan anggota Paskibraka yang mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional sebanyak 8 anggota terdiri dari 4 putra dan 4 putri.
4: Beberapa orang nanti mudah-mudahan dari 4 putra 4 putri ini tidak pulang ke Bangka. Jadi mereka dapat di provinsi dan dapat di nasional. Makanya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim rekrutmen dari TNI Polri dan akademisi yang sudah melakukan seleksi tingkat kabupaten dan setelah kemarin itu persiapan di untuk seleksi provinsi itu 5 hari mereka latihan fisik dan latihan wawasan kebangsaan.
5: Sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi, 8 anggota Paskibraka juga menjalani latihan intensif selama 5 hari. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkot Pangkal Pinang lepas 8 calon Paskibraka ikuti seleksi tingkat provinsi. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Ini tentunya dari pemerintah kota memberikan wejangan. Kemudian juga memberikan motivasi kepada mereka.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melepas 8 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Perwakilan Kota Pangkal Pinang untuk mengikuti tes seleksi tingkat Provinsi Kulon Bangka Belitung. Pelepasan dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Aitrisna di ruang Wali Kota Pangkal Pinang. Saparudin menyampaikan para peserta dikirim merupakan putra putri terbaik hasil seleksi dari sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang. Ia mengatakan pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada para calon anggota Paskibraka agar dapat mengikuti proses seleksi tingkat provinsi dengan maksimal.
6: Kami tentunya dari pemerintah kota memberikan wejangan, kemudian juga memberikan motivasi kepada mereka agar mereka tentu dapat mengikuti kegiatan seleksi di tingkat Paskibraka di tingkat provinsi dengan sebaik-baiknya, penuh semangat, ya, dan juga tentu kami mendoakan mereka dapat berhasil terpilih menjadi Paskibraka di tingkat provinsi.
7: Dan sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkal Pinang Donald Tampubolon mengatakan setiap daerah diminta mengirimkan 4 pasang peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Ia menjelaskan apabila seluruh peserta lolos di tingkat provinsi, maka peserta cadangan Paskibraka Kota Pangkal Pinang akan naik untuk mengikuti formasi yang kosong di tingkat kota.
6: Mengirimkan 4 pasang ke provinsi, nanti apabila 4 pasang ini terpilih semua di provinsi, maka akan untuk kota sendiri yang cadangan ya, 4 yang di bawah peringkat 21 sampai 24 dan putri peringkat 17 sampai dengan 20 itu akan naik mengisi kekosongan yang sudah lolos di tingkat provinsi seperti itu.
7: Pemerintah kota berharap peserta dari Kota Pangkal Pinang mampu melanjutkan prestasi seperti tahun-tahun sebelumnya dengan menembus seleksi hingga tingkat nasional. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyakit hantavirus yang menjadi sorotan merupakan kelompok virus zoonosis yang ditularkan melalui tikus maupun cecurut lainnya ke manusia. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Hantavirus adalah penyakit golongan penyakit yang ditularkan melalui perantaraan binatang.
8: Penyakit hantavirus yang menjadi sorotan setelah sejumlah kasus yang terdeteksi merupakan kelompok virus zoonosis yang ditularkan melalui tikus maupun cecurut lainnya ke manusia. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyung, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengatakan, penularan utama virus tersebut melalui cairan tubuhnya, seperti urin, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi.
0: Penyakit ini ditularkan reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, jadi gejalanya nanti ada beberapa. Ya, ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, kemudian ada ikterik atau jaundice tuh ya, jadi warnanya itu jadi kayak kuning.
8: Ia menjelaskan gejala ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes yang secara tidak langsung namun butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu kemudian baru timbul gejala dengan lemas dan nyeri yang dominan. Menurutnya, untuk tingkat keparahan atau fatalitasnya bervariasi. Untuk yang kecil antara 5-15%, namun penyebarannya cepat. Ia menyebut, kewaspadaan penyakit hantavirus bukan baru sekarang dilakukan. Tetapi sejak tahun 2023, Kementerian Kesehatan sudah melakukan komunikasi risiko tentang virus ini. Ia mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Pendengar, seperti apa penyakit hantavirus hingga penyebarannya? Kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Direktur RSUD Depati RSUD Eko Maulana Ali, Dr. Ega Zainur Ramadan berikut ini.
8: Baik pendengar, penyakit hantavirus yang menjadi sorotan saat ini dan sudah terdeteksi sejumlah kasus di Indonesia. Untuk mengetahui seperti apa penyakit hantavirus ini, saat ini saya sudah bersama Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu yang juga sebagai dokter spesialis patologi klinik, Dr. Ega Zainur Ramadhani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak hantavirus ini dan apa yang menjadi penyebabnya?
0: Hantavirus adalah penyakit yang kalau kita bisa bilang adalah zoonosis ya, itu adalah golongan penyakit yang ditularkan melalui perantaraan binatang. Jadi genrenya adalah ortohantavirus. Penyakit ini ditularkan reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, penyakit virus hanta ini kalau yang muncul itu dua. Yang pertama HFRS, apa itu? Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Jadi demam, perdarahan dengan gangguan pada ginjal. Satu lagi adalah hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Ini yang muncul ketika keluhannya dominan dari inhalasi tadi itu, kemudian ada di paru-paru. Nah, yang muncul di kapal pesiar MV Hondius itu adalah yang HPS, yang Hanta Pulmonary Syndrome. Nah, jadi gejalanya nanti ada beberapa. Ya, ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemes, kemudian ada ikterik atau jaundice tuh ya. Jadi warnanya itu jadi kayak kuning. Nah, ini bisa bersamaan dengan penyakit-penyakit lainnya, seperti halnya kalau tikus kan terkenal dengan leptospirosisnya. Terus kemudian juga demam berdarah, kemudian di demam tipes dan tifoid dan seterusnya itu bisa. Nah, ini tidak secara langsung. Jadi biasanya ada perlu waktu sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Tapi kemudian baru muncul gejala. Gejala yang dominan tadi itu lemesnya, kemudian kadang nyeri dan seterusnya.
8: Untuk tingkat keparahan atau fatalitasnya bagaimana, Dok?
0: Nah, kalau fatalitasnya itu bervariasi. Bisa yang kecil itu 5-15% lah. Jadi kalau ada 10 yang kena, 1 yang kondisi fatal, artinya perlu bantuan ICU. Fatal di sini tidak harus berarti kenapa-kenapa ya, tidak harus berarti langsung gitu, tapi bisa juga butuh perawatan lanjutan. Nah, karena ini virus dan penyebarannya tentu lebih cepat dibandingkan leptospira, karena leptospira itu kan kuman ya, bakteri, jadi parasit lah. Jadi gampangnya kalau dia itu jalan gitu, nah maaf kok bakteri, parasit. Nah, kalau yang Hanta ini konteksnya adalah karena dia virus, dia kemungkinan besar lebih cepat untuk menularnya.
8: Untuk tingkat kewaspadaannya juga?
0: Tapi tenang saja, karena kewaspadaan hantavirus ini bukanlah baru pertama ya. Kementerian Kesehatan itu di sekitar Oktober, kalau tidak keliru, 2023. Berarti sudah 3 tahun yang lalu, itu sudah memunculkan komunikasi risiko tentang adanya virus Hanta ini. Jadi, untuk saat ini jangan panik, tetap kita jaga kebersihan. Lihat juga gudang-gudang kita dan sebagainya. Nah, tidak untuk diremehkan atau bagaimana, tetapi selama dijaga kebersihannya, insya Allah aman semua. Karena kembali, penyakit ini kadang mengingatkan kita ada sesuatu yang kitanya mungkin kurang tertib, kurang bersih dan sebagainya. Nah, kalau kejadian di kapal pesiarnya itu, kembali tolong diingat, itu area tertutup kan, dan biasanya penularannya pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau di area yang lebih terbuka dan sebagainya, tentu akan potensi menularnya itu perlu waktu. Nah, apalagi dalam konteks sekini, itu sampai sekarang alhamdulillah belum ada ditemukan kasus di Indonesia. Semoga jangan sampai muncul di Indonesia.
8: Dokter, apakah ini sama seperti virus COVID-19?
0: Kalau pembandingnya adalah penyakit-penyakit respiratorik seperti COVID dan sebagainya, tentu berbeda. COVID tentu karena genre utamanya itu adalah lewat nafas, nah tentu akan lebih kuat. Kalau ini kan ya statusnya itu lebih di cairan, jadi cairan tikusnya dan sebagainya. Nah, kalau dia kencing satu titik, kemudian ternyata ada virus Hanta di kencing dia itu, kemudian mengering, lalu kemudian apa ya, nah terhirup, nah itulah yang bisa. Tapi kan itu perlu waktu ya, masih bisa dibersihin dulu dan sebagainya, bukan yang langsung. Mungkin demikian, semoga tetap tenang dan terkendali.
8: Baik, terima kasih dokter atas waktu dan pencerahannya kali ini. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka telah melakukan fogging tindak lanjut merebaknya malaria di Dusun Bubus, Kecamatan Blinyo. Berikut laporan Ratna Agusari.
9: 19 kasus positif yang sudah konfirmasi.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan fogging atau pengasapan di Dusun Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyo, Kabupaten Bangka. Fogging dilakukan sebagai langkah cepat melakukan penanganan kasus malaria yang merebak di Dusun Bubus. Upaya ini dilakukan untuk membasmi nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab penularan malaria sehingga mencegah tidak meluasnya penyebaran penyakit malaria di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan untuk hasil pemeriksaan sementara sebanyak 19 warga dinyatakan positif malaria. Selain itu terdapat tambahan 15 warga lainnya yang masih menjalani pemeriksaan laboratorium setelah hasil screening awal menunjukkan indikasi terpapar malaria.
9: Jadi sampai hari ini untuk total kasus yang dirawat, 19 kasus positif yang sudah konfirmasi lab. Dalam 2 minggu terakhir kita sudah melakukan screening terhadap 295 populasi beresiko dan ditemukan 15 positif RTP yang akan kita konfirmasi sebagai golden standard itu dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau yang sudah terkonfirmasi 19, yang dalam tahap konfirmasi 15.
10: Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan dirinya telah turun langsung ke lokasi melihat kondisi warga sekaligus memantau proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas medis. Melihat jumlah kasus yang terus bertambah, pemerintah Kabupaten Bangka akan segera menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal.
11: Cara hidup sehat, cepat berobat kalau misalnya merasa sakit, karena ini sudah wabah ya, wabah malaria. Juga tim dari puskesmas turun, tim puskesmas kesehatan turun, Pak Kapolsek juga datang, kita menyaksikan langsung karena saya akan mengambil keputusan untuk menetapkan kejadian luar biasa malaria di Kabupaten Bangka.
10: Selain fogging, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga, penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, serta membagikan obat pencegahan bagi masyarakat yang berisiko terpapar. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan, menghindari genangan air, serta menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab malaria. Warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala, dan tubuh lemas diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Berita Daerah, dan selanjutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung evaluasi penerapan bekerja dari rumah atau WFH. Debi Nirwandi melaporkan.
12: Baik, jadi ini yang pertama Bapak Ibu, formatnya harus kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, satu, aspek pelaksanaan.
13: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah melakukan evaluasi terkait penerapan sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Evaluasi ini bertujuan untuk memenuhi format pelaporan yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Kepala Biro Organisasi Seda Pemprov Babel Yudi Swastri mengatakan ada beberapa penilaian aspek utama yang menjadi poin penilaian, mulai dari pelaksanaan teknis hingga dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Yudi menyebutkan berdasarkan surat edaran gubernur, penerapan WFH di lingkungan Pemprov Babel dilakukan satu kali, yakni dalam seminggu pada hari Jumat. Komposisi pegawai yang bertugas pun telah diatur secara merinci. Biro Organisasi juga menekankan pentingnya skema pengendalian di mana inspektorat selaku pengawas internal pemerintah atau APIP dilibatkan untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja selama masa WFH tersebut. Bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kesehatan, Yudi menjamin pelayanan tetap berjalan normal. Selain itu, efektivitas koordinasi juga diukur melalui pelaksanaan rapat-rapat internal.
12: Yang pertama, satu, aspek pelaksanaan. Aspek pelaksanaan ini, kalau penerapan WFH satu hari satu minggu, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dan kita sudah dapat surat edaran dari gubernur bahwa kita sudah wajib dan WFH dalam satu minggu, satu kali di hari Jumat. Dan ini juga sudah kita sampaikan di laporan pertama. Kemudian komposisi. Komposisi sekarang kita posisinya 90-10 ya. Jadi 90 yang ada di rumah, 10. Jadi ini sama semuanya. Bapak Ibu akan mengisi sama. Nah, ini yang apa namanya? Ada keterlibatan dari Kominfo ya. Penguatan SCBE dan lain-lain di utam. Apakah sudah optimal atau belum? Apakah masih terbatas atau seperti apa? Nah, ini
13: sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan operasional. Hal itu menyikapi adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Gubernur Babel Hidayat Ersani mengatakan pihaknya sudah menekankan kepada organisasi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi tersebut.
14: BBM ini seluruh dunia naik, bukan kita saja. Ya. Yang penting barang ini ada. Ya. Semua BBM dunia ini naik semua. Mudah-mudahan kita kalau naik, ekonomi kita naik, tidak masalah. Yang penting ekonomi itu kita naikkan. Kita dari dulu sudah menekankan. Maka saya dapat juara dua, tata kelola pemilihan bersih. Saya 26 bulan yang lalu sudah mengadakan ini. Dari efisiensi pegawai, DL, semua biaya-biaya saya potong semua. Akhirnya saya mendapat gelar nomor dua tata kelola pemerintahan yang bersih. Nomor satu DKI, dua saya, ketiga Jawa Tengah. Dan perintah Pemendagri, bulan kemarin kita sudah 6 bulan yang lalu kita sanakan.
13: Hidayat menyatakan perintah Menteri Dalam Negeri pihaknya lakukan terkait efisiensi tersebut dengan slogan uang rakyat kembali ke rakyat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In Journey Hospitality House IHH dari PT Angkasa Pura Indonesia. Septrianingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
15: pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
10: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program In Journey Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
15: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke.
10: Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur.
16: Kita di pemerintah daerah, insya Allah, kita bantu. Baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah, kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Dan ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, itu Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
10: Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain.
17: Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, selamat siang.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita, dan saat ini masih menemani pendengar yang saat sekarang bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Berikut kita hadirkan dulu pilihan lagu hiburan, dan selain ini nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Pro Persada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ya, baik pendengar, mengawali kebersamaan kita itu tadi satu lagunya sudah saya hadirkan ya. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Itu lagu dari salah satu penyanyi ya yang hadir juga menemani Anda. Dan saatnya saya terima telepon untuk yang mau gabung. Dan tema kita untuk hari ini dalam acara Propersada kita, pendengar, temanya sederhana saja ya. Hal kecil yang bikin hari kita jadi bahagia. Mungkin kebiasaan sederhana yang bikin mood kita jadi naik ya. Mungkin dengar lagu favorit, ngopi siang hari, atau tidur sebentar, atau chat dengan orang yang tersayang. Nah, silakan saja untuk yang pengen partisipasi di acara kita, saya terima ya teleponnya. Baik, sudah ada sinyal telepon, saya terima. Halo, selamat siang Propersada. Oh, terputus ya. Dicoba lagi untuk yang tadi pengen gabung bersama kita. Jadi sekali lagi topiknya hal kecil yang bikin hari jadi bahagia. Jadi mungkin semacam kebiasaan sederhana yang bikin mood kita jadi naik ya. Bisa saja dengan chat dengan orang-orang yang kita senangi, atau bisa juga karena kita sudah bisa menikmati istirahat, atau juga tidur sebentar dan lainnya. Kita ke pendengar lagi ya. Penelpon pertama kita, halo selamat siang Propersada. Iya, dengan siapa nih? Dengan siapa?
1: Bung Alek.
0: Oh, Bung Alek, hujan ya atau Bali ya? Oh, deras ya. Oke deh, saya soalnya dengarnya sayup-sayup ini, tapi kayak kedengaran suara hujan emang ya. Oke deh, baik Bang Alek, kalau berkaitan dengan topik hal kecil yang bikin hari jadi bahagia, mungkin apa nih Bang Alek kalau dari versinya Bang Alek?
1: Pertemuan.
0: Apa bertemu?
1: Ketemu,
0: oh, ketemu kayak sape.
1: Ayang.
0: Oh, ketemu kayak ayam. Gitu hal sederhana yang pengen bener ya dinanti-nanti kayak gitu ya. Oh, gitu. Udah ketemu belum?
1: Hah?
0: Udah ketemu belum? Oh, pas pulang ke Lae baru ketemu. Oh, lah berapa lama udah ketemu emang?
1: Hampir 2 minggu lah.
0: Lah hampir 2 minggu, Dek. Tahu ngapalah ponak ya.
1: Ngapalah.
0: Lah karena keadaan, bukan karena kita dak enak kok, tapi karena keadaan. Jadi lompacak ketemu, lompacak setempo. Jadi ke Sungai Liat kalau macam tua. Lah ponak. Mudah-mudahan segera.
1: Lagu pulang malu tak pulang rindu
0: lah. Oh, mewakili hati deh lagu ini. Ada yo, siapa?
1: Berendera.
0: Tahu. Oke. Yo i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak pendengar kita yang lah gabung lagu Armada kata ya. Pulang malu, udah pulang rindu kata ya. Lah 2 minggu udah setempo. Awalnya kita ke pendengar lagi. Halo, masih yang Propersada. Halo, Propersada. Mana suara bo? Lah tersambung tapi dia ngomong apalah. Yo, dicoba lagi lah 94301. Halo, masih yang Propersada. Halo. Mana suara nih? Nah ngapa uli? Ada di ngomong au. Yo, lanjutlah pon untuk yang tadi nak nyoba-nyoba gabung di 94301. Ada gangguan ini ya. Kita coba ke WA dulu apa nak? Yo, ada yang nak gabung dulu nih. Ada pendengar kita, ada Yuk Rindu ini ya nih. Selamat siang Yuk Rindu.
2: Siang, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yuk?
2: Alhamdulillah sehat. Novinya apa kabar?
0: Alhamdulillah. Yuk Rindu tengah ngapa nih?
2: Baru bangun bobo.
0: Baru bangun bobo. Pangkal Pinang cerah apa dak nih?
2: Cerah hati
0: Bu Rindu. Oh lah, beukan tadi Bang Alek kate hujan di Toboali di apa di Aibare. Sungai Liat cerah berlewat hari ini. Cuma pagi tadi adalah mendung-mendung ah. Lah. Yu Rindu, ku nak nanya ke Yu Rindu, hal kecil yang bikin hari jadi bahagia apa yuk?
2: Kalau Ayu nih, kapan anak datang-datang ke rumah? Sekarang ini kan kena sendiri.
0: Oh, macam tuh. Jadi pas ini anak datang, macam marilah lama ya anak merantau jadi tinggal sendiri nih.
2: Enggak lah, kan di Bangka semua.
0: Oh, nak tuh.
2: Kapan hari Minggu bayi dia ke sini.
0: Oh, jadi pas ngumpul
2: kan
0: tuh
2: kerja semua ya.
0: Oh, kalau pas ngumpul tuh apa hari apa? Akhir pekan, hari Sabtu Minggu.
2: Hari Minggu.
0: Oh, jadi
2: kadang malam.
0: Kadang-kadang malam, weh. Hmm. Oh, lah kebiasa ngumpul sama-sama anak lah besar cari anak lah kini, yo.
2: Oh, kita cara kita cuma sendiri.
0: Oh, tuh lah akhir ujung-ujungnya kita sendirilah. Ada sampai lah kanti mana orang-orang nih. Yo, jadi rindu merindukan kumpul bareng anak-anak macam tuh. Ya lah, pona. Yo rindu dan dengar lagu apa?
2: Lagunya lagu apa Mbak O tadi? Lah ingat, lagu Pak Puli.
0: Ayo, lagu apa kira ya?
2: dari Fanny Fabiola.
0: Oh, Fanny Fabiola. Apa judulnya? Ada rindu untukmu.
2: Bukan.
0: Yang mana?
2: Oh, angin.
0: Oh, angin. Ada yuk lagu Oh Angin, no?
2: Ade. Oh angin. Sampaikan salamku pada dia.
0: Lagu itu, Mbak. Cobalah, sampai tahu Ade. Oh, Ade, Ade, Oh Angin. Ditunggu lah, Pon. Lagu untuk siapa nih?
2: Salam buat Ayu Korea, Nyai Jamila, Julia, Embera, Bang Sultan, Bang Ramadan, Bang Panji.
0: Baik.
2: Siapa lagi? Lupa. Kuda Sumi. Ke semua malam Mbak, buku habis spesial buat Bang Hakim lah. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Oke, dibungkus habis. Oh, yuk rindu.
2: Dibungkus habis lah pokoknya.
0: Dibungkus habis pakai karet 2 dah, apa karet 3?
2: Pokoknya sebanyak-banyak karet lah, biar tidak lepas lagi.
0: Oh, biar tidak lepas, oh.
2: Mbak Novinya,
0: moga selalu lah. Iyalah,
2: Pona. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk yuk rindu di Ampoy. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo Pro Persada. Halo, halo, halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Teleponnya kenapa? Ini sudah tersambung tapi nggak mau ngomong ya. Ada apa? Ada apa gerangan? Ya, terima kasih untuk yang sudah standby tadi. Oke, untuk Yu Rindu lagunya Oh Angin ya. Siap, kita coba hadirkan lagunya. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Selamat siang Mbak Novi. Persada 100% Indonesia.
0: Baik, makasih nih Ade Bude Sumi.
3: Iya, HP aku gak connect hari ini.
0: Kenapa jadi emang?
3: Kenapa? Kisah.
0: Oho, nak minta ganti yang baru kayak
3: istimewa ya HP yang bertahun-tahun. Uang ratusan ribu setiap hari ya.
0: Oh, lah sehatin dia tuh teleponnya ya.
3: Diganti. Punya kenangan tersendiri ya enggak?
0: Oh, punya kenangan tersendiri lain kalau punya kenangan tersendiri tuh.
3: Iya. Hanya HP anu yang dikasih suami aku dulu. Udah hampir 30 tahun ya enggak?
0: Oh.
3: Punya nostalgia tersendiri.
0: Baik, baik. Oke, untuk apa namanya Bude Sumi, kalau Bude Sumi sendiri menanggapi topik yang Mbak Novi hadirkan, kalau dari Bude Sumi sendiri seperti apa nih kalau hal kecil yang bisa bikin hati Bude Sumi itu bahagia?
3: Nah, aku kalau dapat telepon dari pacar aku lah. Aduh. Pagi-pagi juga telepon yang lagi memperbaiki tambak ikan gitu.
0: Oh, oh jujur bingit.
3: Lilinya udah gede-gede bisa dilihat walaupun kamu gak makan ikan lili. Jadi bisa ngeliat ke lili aku di kolam katanya gitu.
0: Oh gitu.
3: Gitu loh.
0: Udah deh kami kontrak kalau kayak gini.
3: mau minta lagu spesial boleh?
0: Oh boleh.
3: Lagunya spesial untuk beliau ya.
0: Mm-hmm.
3: Judul lagunya Cinta di Mana Kini.
0: Cinta di Mana Kini, siapa yang nyanyi?
3: Sultan.
0: Sultan, oke deh, lagunya ditunggu. Lagunya buat siapa?
3: Spesial lagu ini buat Yayang Kulah yang lagi duta di rumah ya, nggak usah aku sebut namanya, nanti merajuk. Dia kan nggak merajuk, ngapa dia di radio namaku, katanya kan.
0: Oh gitu.
3: Ya dia malu soal orangnya. Buat teman aku tadi ya, ada Bunda Rindu di Ampuh ya.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Baik.
3: Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
3: Buat Julia juga di RY atau Bertim ya. Bang Ramadhan di Sorong,
0: baik.
3: Bang Jais di Riau,
0: ya.
3: Ayu di Maluku, ada Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur,
0: baik.
3: Ada Jinte juga di Belitung Timur ya, ada Maria ya di Pangkal Pinang, Johan Arif, ya ada Bang Panji, ada Bang apa itu satunya lagi?
0: Ayo,
3: Bang Merlin ya di Pangkal Pinang,
0: baik.
3: Ada Yulin ya, ada siapa? Ya suami di Puput. Pak Ibrahim 86, suami nyala abangku.
0: Baik.
3: Buat Sargio Yannes ya di Sempan. Buat Bang Jurpaizar ya di Sengir.
0: Baik.
3: Buat atau Dahlan di Bangka Barat.
0: Mm-hmm.
3: Siapa lagi nih ya? Pak Aljadin ya.
0: Ya.
3: Pak Aljadin. Ada Bang Leman di Tanggamus ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Niko di Rebu. Nur Hadi ya di Kenanga ya.
0: Ya.
3: Semoga sehat selalu semua teman-teman aku ya.
0: Baik.
3: Buat Bang Irwan ya di anu nih Bang Irwan nih di Air Kantung ya.
0: Iya lagi ulang tahun hari ini.
3: Semoga bahagia selalu Bang Irwan.
0: Iya.
3: Kali ini Mbak Novi.
0: Ah, benar.
3: Semoga bahagia selalu bersama anak dan cucu di sana.
0: Iya, baik.
3: Semua teman-teman aku, semoga sehat selalu ya semuanya.
0: Baik.
3: Mbak Novinya juga. Semoga sehat selalu. Jaga selalu kesehatan, bro.
0: Iya.
3: Mahal. Hutan dan padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Iya.
3: Bude Sumi dari Paret Lalang. Mengucapkan terima kasih sama Mbak Novi yang cantik dan santun.
0: Baik.
3: Pulang hati-hati ya sayang.
0: Yoi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang barusan ada Bude Sumi. Saya ke Yulin dulu. Halo, assalamualaikum Yulin.
4: Halo juga Banovi.
0: Ini dari tantangan dari Berlin akhirnya bisa dipenuhi. Hari ini suaranya mengudara. Apa kabar Yulin?
4: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Iya, ini udah lama.
4: Gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini udah lama banget gak dengar suara Yulin di udara. Hari ini kayaknya surprise banget kayak gitu ya. Iya dong. Oke, Yulin, menanggapi topik yang kita hadirkan hari ini, hal kecil yang bisa bikin hari jadi bahagia itu apa, Yulin?
4: Kayaknya apa? Aku bisa berkumpul lagi di RRI.
0: Oh, kapan?
4: Maksudnya jadi
0: pendengar abadi. Kapan?
4: Itu lumayan bahagia semua Wanopi.
0: Oh gitu ya, kapan-kapan kita ketemu lagi.
4: Anjir.
0: Oke deh balik. Yulin, kalau Yulin itu pengennya ketemu bareng sama teman-teman lagi ya, nostalgiaan kayak gitu ya.
4: Iya, perasaannya balik lagi.
0: Benar.
4: Maksudnya kumpul lagi.
0: Iya, kumpul lagi deh. Mudah-mudahan ada kesempatannya gitu ya, Yulin ya. Oke. Apa kabar keluarga Yulin? Buat anak-anak juga gimana?
4: Alhamdulillah, wasyukurillah. Baik banget.
0: Oh, luar biasa. Oke deh, baik. Yulin, kok Yulin sendiri mau request lagu apa siang ini?
4: Itu ya.
0: Apa tuh? Tak
4: boleh balik.
0: Tak boleh balik. Oke, boleh. Lagunya buat siapa?
4: Buat semua pendengar ya. Salam-salamnya juga buat semuanya di packing ya Mbak Novi.
0: Iya, pakai apa packingnya?
4: Ya di packing.
0: Di packing mau di
4: akun lah.
0: Iya, mau dipaket kemana?
4: Dekat aja.
0: Oh, di dekat-dekat
4: aja. biar gak ribet.
0: Oh iya dong, harus itu. Oke deh, baik. Yulin, akunya ditunggu, siap kita hadirkan. Buat siapa lagi? Itu aja, Yulin.
4: Buat siapa ya?
0: Siapa
4: oh,
0: dong?
4: Buat ini. Buat Berli.
0: Mm-hmm.
4: Terus buat Bunda Rindu, Bunda
0: yeah.
4: Sumi. Pokoknya semuanya packing ya.
0: Oke deh.
4: Pakai Vita Mira ya.
0: Uh-uh.
4: Udah segitu aja.
0: Segitu aja. Oke deh.
4: Sehat selalu.
0: Oke, siap.
4: Dah, bye-bye.
0: Bye-bye. Makasih, Yulin, udah gabung bersama kita juga ya di kesempatan kali ini. Baik, berikutnya ada pendengar kita nih, ada Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong ya. Selamat siang, Mbak Novi. Selamat siang di program Mata Acara Pro Persada RRI Sungaliat. Tetap semangat ya. Saya selalu oke deh. Saya mau request lagu judulnya Sedetik Aja, lagu cover dari ciptaan Tony Suswianto ya. Salamnya buat semua pendengar aja di mana aja berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, pokoknya semuanya sehat walafiat, amin, amin ya robbal alamin ya. Iya, ini tema kita hari ini, menanggapinya yang buat saya merasa senang dan terhibur diantaranya teleponan sama keluarga besar, terus dengerin lagu-lagu favorit, terus makanan yang aku suka selalu tersedia. Pokoknya intinya kalau semua anak istri dan keluarga sehat walafiat itu bikin aku bahagia. Iya, harus dong ya. Buat Mbak Novinya, makasih. Sama-sama, makasih kembali untuk Bung Ramadan ya yang ada di seputaran Sorong. Nah, ini ada telepon masuk, baru mau saya angkat ternyata udah habis, sudah udah off ya. Dicoba lagi dong, siapa ini ya? 787580 Reza ya kalau enggak salah ya. Oke deh, kita ke Reza dulu deh. Halo, selamat siang Reza.
5: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Za?
5: Baik.
0: Iya, tadi
5: bagaimana cuacanya juga?
0: Alhamdulillah, cuacanya kalau Sungaliat cerah, Za. Reza posisi di mana, Za?
5: Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang. Pangkal Pinang cerah ya sekarang ya?
5: Sekarang cerah.
0: Cerah. Ya. Oke deh, baik. Za, ini Mbak Novi mau tanya ke Reza. Kalau Reza tanggapannya gimana? Hal kecil yang bikin hati jadi bahagia atau hari-harinya jadi bahagia. Kalau Reza gimana?
5: Sebenarnya ini udah dijawab ya.
0: Mm-mm.
5: Ya sama seperti Ibu Lin tadi ya.
0: Oh iya.
5: Tapi ini ketika masa sekolah dulu. Dulu itu kan pernah ikut apa itu? Catur tingkat nasional itu.
0: Nah,
5: kami kan juga ngumpul-ngumpul waktu itu.
0: Betul.
5: Mengulang masa lalu gitu. Iya gitu,
0: iya.
5: Sama teman-teman juga.
0: Jadi terhibur ya, kalau berarti sesuatu yang membuat Reza bahagia itu di saat kumpul bareng teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman lama akhirnya bernostalgia lagi, kayak gitu ya, Za.
5: Ada lagi, Mbak.
0: Apa tuh?
5: Kalau makan sudah selesai.
0: Kenapa?
5: Nggak tahu lah, lebih enak lah, Mbak.
0: Oh gitu. Iya, berarti makannya rame-rame gitu ya. Walaupun makannya sederhana, tapi kalau makannya sama-sama itu pasti buat senang, buat bahagia. Kadang-kadang pas rebut-rebutan kayak gitu ya.
5: Betul, Mbak.
0: Ya gitulah. Oke deh, baik. Reza mau dengar lagu apa?
5: Ini, Mbak, minta lagunya Widuri Putri, Mbak.
0: Widuri Putri apa judulnya?
5: Harta Berharga, Mbak.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Enggak ada atau enggak nih?
0: Ada.
5: Ada. Enggak ada nih. Ini ada ini.
0: Ada apa?
5: Dari siapa namanya itu?
0: Ada deh, dari keluarga Cemara kan, udah siap kok lagunya.
5: Oke, siap.
0: Oke,
5: Mbak.
0: Siap. Ya, silakan lagunya buat siapa tuh?
5: Salamnya untuk Pak Ramadan tadi, Ibu Lin tadi ya.
0: Iya.
5: Pak Irwan, Bu De Sumi, Bu Ria, Bu Julia, sama Pak Ampera.
0: Baik.
5: Siapa ya? Ibu Rindu, dua-duanya lah.
0: Oke.
5: Okay. Ya, lupa lah dalam menggabung. Semuanya lah bungkus-bungkus.
0: Oke, siap-siap. Makasih ya.
5: Untuk Mbaknya terima kasih ya.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Reza yang ada di Pangkal Pinang. Nah, itu tadi sudah gabung bersama kita. Jadi setiap orang itu pastinya beda-beda ya. Hal yang membuat selalu bahagia. Tadi ada pendengar kita. Untuk Bung Ramadan nanti lagunya ditunggu aja ya. Tadi Mbak Rindunya juga. Bang Panji, suaranya mana? Nggak usah ketik-ketik Bang Panji, langsung on air aja nih. Kita dengar suara Bang Panji nih. Ayo, ayo, ayo. Iya, ini tantangan buat Bang Panji. Kalau kemarin kan ditunggu-tunggu Yulin katanya suruh on air langsung, ternyata Yulinnya langsung oke nih. Hari ini bisa kedengar suaranya. Hari ini saya pengen Bang Panji di Pasir Garam naik suaranya. Berani enggak nih Bang Panji? Ayo, ayo, ayo. Oke deh, sebelum saya lanjut, kita langsung putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Ini dia Armada dengan Pulang Malu Enggak Pulang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jadi calling.
2: Oke. Deh.
3: Ada lagu.
1: Oke, standby semuanya. Ya, silakan.

0: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung pendengar, dan saya lanjut ya untuk menyapa pendengar kita berikutnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo, selamat siang Pro Persada. Oke, terputus ya. Dicoba lagi nih untuk Julia yang ada di seputaran Airway. Dan untuk Bung Ramadan, setelah ini lagunya ya, ditunggu saja, akan kita hadirkan. Karena banyak yang udah pada pilih lagunya. Nanti siap dihadirkan saja nih Bung Ramadan. Tenang saja, akan kita sudah standby ya, tinggal muter aja. Baik, untuk pendengar kami yang saat sekarang masih bergabung, saya coba lagi nih untuk menyapa Julia ya. Halo, selamat siang Julia.
1: Pro Persada, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, baik. Selamat siang untuk Julia.
1: Akhirnya, selamat Julia. Siang juga, Mbak.
0: Oke, Julia, ini berkaitan dengan topik yang saya hadirkan di kesempatan kali ini. Kalau Julia sendiri nih, hal kecil yang bikin hari jadi bahagia itu apa?
1: Yang bikin jadi bahagia tuh kalau anak tuh nurut apa kata Julia gitu.
0: Oh gitu, kenapa? Kadang-kadang ya, namanya terus, anak itu kadang-kadang gak nurut ya.
1: Ya kadang-kadang bandel, sedikit bandel gitu. Coba gitu. Kalau mereka itu adem ya, gak bertengkar gitu loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Itu akrab, apa namanya ya, akur gitu.
0: Emang kadang-kadang, nah, emang kadang-kadang berantem ya?
1: Kayak kucing
0: sama anjing.
1: Iya. Iya, kadang-kadang bukan, ya kalau
0: bukan
1: sudah
0: kayak gitu, kayak Tom and Jerry gitu aja.
1: Iya, kayak Tom and Jerry juga. Pokoknya mereka itu kalau udah ketemu itu ya.
0: Oh gitu.
1: Udah saling berantem. Coba kalau dipisah, enggak ketemu, bertanya gitu, ya. Aduh, mana ya? Itu kakak misalnya Ayu misalnya. Kalau ketemu. Aja kata saya kan. Itu bertanya, coba kalau enggak ini, kalau bertemu.
0: Kalau enggak
1: sama-sama.
0: Ada,
1: ya kalau
0: semuanya saling adab, cari ya.
1: Iya, tapi kalau mereka berdua akur ya senang banget, rasanya adem gitu.
0: Okay.
1: Itu pertama ya. Kedua, ini banyaklah.
0: Apa?
1: Udah dapet kan?
0: Ketemu sama
1: nelpon di radio tuh dapet.
0: Oh, gitu.
1: Terus yang ketiga, ditelepon pacar.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Sama dengan Mbak Sumi, apa Bude Sumi tadi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, rasanya happy deh kalau udah kalau udah ditelepon pacar tuh rasanya kayak dapat vitamin gitu.
0: Oh gitu ya, dapat mood booster bareng.
1: Iya, dapat vitamin pokoknya. Iya, maksudnya itu gimana ya? Dapat super apa ya, super duper gaspolnya gitu. Iya, pokoknya semua itu bahagia kok, kita itu harus bersyukur walaupun kita bahagia ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak happy juga tetap disyukurin gitu. Semuanya itu dapat duit juga. Itu adalah kebahagiaan.
0: Oh.
1: Bahagia bagi Julia. Makan-makan bakso seblak juga happy.
0: Okay.
1: Iya, nikmatin aja hidup. Jalani aja ya enggak?
0: Iya dong.
1: Iya, okay, terus ini ya, Julia mau kasih selamat ulang tahun untuk Pak Irwan, okay. Air Kantung ya. Selamat ulang tahun Pak Irwan, semoga sehat selalu, diberkahi kebahagiaan bersama keluarga. Ini ya, terima kasih udah ngasih radio sama Julia yang kemarin itu.
0: Baik.
1: Alhamdulillah radionya masih bagus Pak, masih bisa. Ini digunain nih, digunain nih.
0: Monitor
1: sama
0: ya,
1: iya, monitor ini. Iya, pakai radio Bapak nih.
0: Iya.
1: Terus semoga yang Nico sama Maria juga sama bisa digunakan juga. Tapi katanya Nico ini ya kasih sama Tok Bel Team.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kata itu Bu Rindu sama Bu Rindu Ibe.
0: Oh gitu
1: sama
0: ya.
1: Sama itu, iya sama katanya Pak Irwan kan katanya dikasih aja sama Tok Bel Team soalnya kan itu kan apa tuh namanya ya, ketika itu kan puasa, jadi puasa itu kan ya baiklah, lumayan lah.
0: Oke, okay, siap-siap. Oke deh.
1: Pokoknya Niko semangat terus.
0: Oke, siap, siap.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Oh, ini lagunya ini ya.
0: Apa lagunya?
1: 1.2 koma.
0: Oke,
1: so layak HP bikin jadi sempurna.
0: Siap.
1: Jadi diri sendiri aja. Mm-mm. Itu yang paling hebat.
0: Iya
1: pasti
0: dong.
1: Bahagia.
0: Iya,
1: pokoknya lagu itu 1.2 koma ya. Spesialnya untuk Pak Irwan Air Kantung ya, yang lagi ulang tahun hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Terus untuk Pak Ramadan ya, yang ada di Sorong. Untuk ini juga Pak Leman. Terus untuk Yulin tadi ya. Terus Mas Panji. Untuk Bang Berlin, untuk Bude Sumi yang selalu ceria. Terus untuk Pak Dekang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk ini ya Mbak Ria yang ada di Litung. Selamat siang Mbak Ria.
0: Baik, terus mudah-mudahan bisa
1: Bang
0: gabung
1: Jante
0: ya.
1: Juga. Iya, mudah-mudahan gabung Mbak Ria. Terus apa ya, siapa lagi ya? Oh, ini untuk Ya Suamit ya. Terus untuk oh, ini ya, lupa. Bang Putra Sambas yang sekarang enggak tahu mana, apa tidur, enggak tahu lah pokoknya. Pokoknya semoga sehat selalu. Sehat selalu dan bahagia selalu ya bersama ini keluarganya, terus sama adik Azizah juga ya. Pokoknya semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Itu Mbak Novi. Ini siap, ya, untuk Bang Reza yang di Pangkal Pinang tadi.
0: Baik.
1: Lupa. Terima kasih atas
0: sapaannya.
1: Tenggolannya, Bang.
0: Iya,
1: sapaan apa Bang Bang Reza tadi kan. Ya untuk semuanya aja lah, Mbak.
0: Oke.
1: Yang lagi pantengin yang pantengin RRI Pro 1 sehingga lihat ini, semoga semuanya sehat selalu dan bahagia, pokoknya bahagia.
0: Amin.
1: Setiap waktu, sepanjang waktu, amin.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Mbak Novinya, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay deh.
1: Yuk.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia dan pendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya akan update dulu informasi bersama reporter kami, ada Bung Debi Nirwandi, yang akan melaporkan informasi terkait Pemprov Bangka Belitung yang menggelar seleksi anggota Paskibraka tingkat provinsi. Baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini masih mantau siaran Pro 1, kita masih mencoba ya untuk bisa tersambung bersama reporter kami Debi Nirwandi yang akan melaporkan terkait Pemprov Bangka Belitung yang menggelar seleksi anggota Paskibraka tingkat provinsi. Baik, rekan Debi, silakan laporan Anda.
2: Baik, rekan Opi dan juga pendengar, di mana pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hari ini memulai tahapan seleksi anggota Paskibraka tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, di mana sebanyak 55 peserta terbaik hasil seleksi tingkat kabupaten kota mulai bersaing untuk memperebut kuota menuju tingkat provinsi maupun nasional. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Babel, Azami Anwar, mengatakan seleksi ini berlangsung 5 hari terhitung sejak 11 hingga 15 Mei 2026. Di antaranya, Kesbangpol juga menyeleksi 3 pasang putra dan 3 putri terbaik untuk dikirim ke tingkat pusat. Azami juga menjelaskan, tim seleksi melibatkan unsur gabungan TNI Polri guna memastikan standar kualitas yang tinggi. Adapun kriteria penilaian meliputi berbagai aspek mulai dari fisik hingga wawasan. Pengumuman hasil nama-nama terpilih nanti direncanakan akan rampung pada 15 Mei 2026 ini. Sementara itu, perwakilan tim seleksi dari Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung, Ibtu Deni Pratama, mengatakan pelaksanaan tahun ini mengacu pada aturan terbaru, yakni Perpres Nomor 51, guna menciptakan keseragaman standar di setiap wilayah. Deni juga memberikan jaminan proses seleksi tahun ini akan berlangsung objektif dan bersih dari praktik kecurangan seperti lobi-lobi dan sejenisnya. Untuk mendukung akuntabilitas, masyarakat maupun orang tua peserta dapat memantau langsung proses penilaian melalui sistem digital pendengar, sehingga dipastikan hasil seleksi ini adalah benar-benar transparan. Demikian rekan Nopi, informasi dapat saya sampaikan ke ruang dengar pada
3: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik pendengar di manapun saat ini Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menerima telepon ya dari pendengar kita. Dan sekali lagi untuk Bung Panji yang ada di seputaran Pangkal Pinang, makasih untuk partisipasinya ya di kesempatan kali ini. Dan berikut ini pendengar, kita akan hadirkan lagu yang di request ya oleh pendengar kita yang tadi sudah bergabung. Jadi ada lagu 1.2 koma ya. Ya ini lagu yang akan kita pilihkan khusus untuk menemani Anda yang saat sekarang ini mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, pastikan terus dengar siaran kita dan bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik, peringkat satu lagu 1.2 koma lagu yang barusan kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar yang saat sekarang masih bersama kami dalam acara Pro Persada. Kita update dulu informasi terkini, dan setelah tadi ada rekan Debi Nirwandi, kali ini kita beralih dulu ke laporan dari reporter kami Agus Ranasari ya, yang akan melaporkan terkait Perumdam Tirta Bangka sedang mempresentasikan laporan keuangan ke Pemkab Bangka. Baik, rekan Sari, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik, Pernah, di mana saya berada, di mana dari rumah dinas Bupati Bangka, Pernah, mana saya sedang berlangsung untuk koordinasi penyampaian keuangan Perumdam Tirta Bangka kepada pemerintah Kabupaten Bangka dan juga pendengar, di mana dalam paparan tersebut memang yang dipaparkan terutama sekali terhadap pemasukan, kemudian juga piutang dan juga utang yang ada di Perumdam Tirta Bangka ini. Dan juga pendengar, ini diperlangsung Bupati Bangka Ferry Insani, Wakil Bupati Bangka juga Pak Syabudin serta PJ Sekda, di mana pendengar sejumlah laporan keuangan, di mana salah satunya juga yang menjadi sorotan yaitu piutang yang di ya yang ada di Perumdam Tirta Bangka ini mencapai kisar 4 hingga 7 miliar rupiah, sama sekali terhadap pengguna PDAM yang memang belum membayarkan kewajibannya Bangka. Dan untuk itu ini saat ini masih dilakukan pembahasan bersama Perumda Bangka, nanti solusi seperti apa yang bisa dilakukan agar nanti bisa menjadi penyumbang dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka. Dan juga pendengar, di mana direktur juga Pak Abdi saat ini sedang menyampaikan, termasuk juga bagian keuangan dari PDAM Tirta Bangka. Dan juga bagi untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Novi di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, baik, itu pendengar ya, sudah kita dengarkan laporan dari reporter kami Ratna Gusari. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pilihan lagu lainnya yang saya siapkan untuk Anda. Dan berikut kita hadirkan ya pilihan dari Bung Ramadan yang ada di Sorong. Ini lagu Sedetik Saja dari ciptaan Tony Joshua. Kita dengarkan bersama dan pantau terus Pro 1 di acara Pro Persada.

0: Iya, baik, pendengar, sepertinya masih ada sedikit trouble ya, mungkin faktor sinyal dan lain sebagainya, dan saya masih akan lanjut dulu untuk menyapa pendengar kita. Ini sudah ada telepon juga ya dari Pak Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Halo, selamat siang Pak Irwan.
1: Siang juga Manuki.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi, happy birthday to you. Tadi teman-teman udah ngucapin ya.
1: Iya,
0: dan terima kasih juga traktirannya Pak Irwan untuk semua karyawan-karyawati RRI hari ini. Murah rezeki ya.
1: Amin, terima kasih. Cuma itu
0: iya,
1: aja.
0: Isma. Tadi udah diserbu sama teman-teman teknik nih.
1: Iya.
0: Oke, siap. Alhamdulillah ya. Oke deh, baik. Oke, Pak Irwan, kalau Pak Irwan menanggapi topik bahasan hari ini, hal kecil yang bisa bikin hati jadi bahagia itu gimana nih? Bang Irwan, ini versinya Pak Irwan sendiri nih.
1: Saya kalau di rumah ya, mm-mm, yang kecil-kecil, kalau pagi keluar rumah lihat ada bunga yang apa, mekar,
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Dia ngomong, Mbak, gitu, senang banget gitu.
0: Gitu, gak ada obatnya ya.
1: Iya,
0: saking karena bahagianya.
1: Iya, karena kan kita yang ngerawat tuh.
0: Bener.
1: Terus keluar, yang kita rawat tuh keluar tuh senang banget.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh mantap, gitu. Oke,
1: okay. Kecil-kecilnya gitu aja.
0: Siap.
1: Ada yang satu lagi, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Yang bangun tidur, terus lihat WA,
0: iya,
1: ponakan saya, ada ponakan saya nge-WA bukti, Cik, dia bilang, ini buat beli rokok.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Sering-sering WA aja kayak gitu ya.
1: Iya, ponakan saya seminggu sekali lah kadang-kadang ya. Waduh. Untuk yang seperti itu ada, Mbak. Waduh. Senang banget itu.
0: Enaknya kalau ponakan kayak gitu ya.
1: Iya, susah cari ponakan kayak gini, Mbak.
0: Betul.
1: Okay. Lagi sedih-sedih, muncul WA-nya kan bahagia tuh, Mbak.
0: Oke deh, baik. Pak Irwan mau dengar lagu apa nih?
1: Iya, saya mau lagu ini, lagu apa ya? Tentang kamu sih, Mbak. Ada nggak, Mbak?
0: Dari siapa?
1: Itu kalau nggak salah Asmara Gen Z ya.
0: Asmara Gen Z.
1: Tentang kamu. Kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Tak pernah usai. Kayak gitu.
0: Coba, Mbak. Tentang kamu Asmara Gen Z ya. Oke deh, oke, ditunggu lagunya ya. Sip, kita hadirkan. Yo, lagunya buat siapa, Pak?
1: Iya. Buat Julia, terima kasih Julia ya. Iya, bahagia juga tuh liatnya bisa monitor radio walaupun kecil jelek, tapi masih berguna. Itu seneng juga sih,
0: iya,
1: Mbak.
0: Oke.
1: Iya, benar, rindu juga. Buat siapa yang hadir tadi? Buat Julia, Embera nggak ada ya. Niko juga, Bang Bangi, Bang Nur Hadi, Bang Zulfaizar, Bang Alek tadi ada ya.
0: Baik.
1: Ibu Kori juga.
0: Iya.
1: Kang Irwan, Bang Ramadan, Yulin juga ya.
0: Baik.
1: Kemudian, nah, Putra Sambas, walaupun saya belum pernah dengar, salam aja.
0: Okay.
1: Ayam bebeknya Julia itu.
0: Oke.
1: Bude Sumi ya, Bang Nur Hadi, Ria di Blitung, Bang Yanti, Bang Azadin atau Belti, Bang Arif juga, Bang Panji, Bang Reza, Pak Budi juga jangan lupa, Bang Berlin, Bang Romlan ya. Bang Buana juga, Pak Leman di Tanggamus, juga Mbak Rindu yang di Ampuy ya. Itu aja Mbak Nopija, terima kasih selalu ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Didengarkan ya Pak ya pilernya. Pilernya udah jadi, mau kita putar ya sebentar lagi. Dan kali ini saya hadirkan dulu lagu dari requestnya Bang Ramadan yang ada di seputaran Sorong ya. Ini dia lagunya, Sedetik Saja dari ciptaan Tony Joswanto.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

WA yang lainnya juga ya. Dan Bang Panji juga makasih sudah gabung bersama kita. Kata hal kecil bikin bahagia itu minum kopi terus makan pisang goreng, Mbak Novi. Iya deh, lagunya Geisha Fit Endah demi waktu. Makasih salamnya buat Budi Sumi tadi, buat Yulin, Bang Reza, Bang Ramadan, Baria, Tok Belti, Bang Irwan di Arkantung, Bang Irwan di Bandung ya, Bang Alek, Ibu Kori, terus Mbak Rindu di IB, di Ampuy, Mbak Julia, Mbak Tri, Bung Romlan, Bung Rustam, Mama Esti, Koniko, juga buat Zulfaiza di Sengir ya, Nur Hadi di Kenanga, Bung Leman, Berlin, Pak Udo, dan juga semua-semuanya. Makasih dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Juga untuk Pak Udo, makasih Pak Udo, walaupun tadi sempat kirimkan sinyal teleponnya, tapi gak terangkat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya mohon maaf juga karena kadangkala mata ini gak ke kiri, gak ke kanan pokoknya. Kadang-kadang ada fokusnya karena ada yang harus dikerjakan juga ya. Mudah-mudahan Pak Odonya ngerti. Pak Odo baik deh. Dan mendengar tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di acara Purpersade untuk edisi hari ini. Makasih atas kebersamaannya. Sekali lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar Cek Fakta, sore hari ini beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi nomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul respon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: Satu.
1: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: baik di hatimu.
1: Ya baik, pendengar, suara khasnya ya milik Cakrakan telah hadir juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saya masih akan lanjut lagi untuk menyapa pendengar semuanya di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelum itu pendengar, saya juga masih akan lanjut kembali untuk menghadirkan ragam informasi yang telah kami pilihkan untuk menemani pendengar semuanya di kesempatan sore hari ini. Dan juga di samping ada beberapa informasi yang juga saya kutip dari portal resmi kami rri.co.id. pendengar, kalau tadi ada informasi yang kami pilihkan untuk Anda pendengar dari ragam warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pendengar. Dan berikut ini kenapa alasannya pemerintah membangun Koperasi Merah Putih pendengar. Jadi pemerintah itu berupaya membangun program Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya KNMP, sebagai upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Dan program ini juga menjadi bagian strategi nasional mengoptimalkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan. Jadi mengutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Jadi wilayah kepulauan Indonesia juga berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi kelautan ini menjadikan sektor perikanan sebagai penopang penting kebutuhan pangan masyarakat nasional. Lebih dari separuh kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia itu berasal dari hasil perikanan laut maupun budidaya. Meski memiliki sumber daya besar, kehidupan masyarakat kampung nelayan masih menghadapi berbagai tantangan hingga sekarang. Banyak kawasan pesisir belum memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan pemerintah juga menilai kondisi pemukiman masyarakat pesisir sejumlah wilayah masih tergolong belum layak dan tertata. Selain itu, akses teknologi perikanan dan sarana pendukung produksi hasil laut juga masih terbatas. Dan tak hanya persoalan ekonomi, masyarakat pesisir juga dinilai rentan menghadapi ancaman bencana alam kawasan pantai dan laut. Oleh karena itu, pemerintah mulai membangun kawasan nelayan terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Dan ada beberapa alasan pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama, untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia, ya. Jadi pemerintah ingin sumber daya kelautan nasional memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat pesisir. Dan program ini juga diarahkan mendukung pengelolaan sektor perikanan yang lebih modern dan terintegrasi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan nelayan ya, KNMP dibangun agar masyarakat nelayan peroleh fasilitas ekonomi dan juga produksi yang lebih memadai. Pemerintah berharap pendapatan masyarakat pesisir meningkat melalui sistem distribusi laut lebih efisien. Dan yang berikutnya lagi, memperbaiki kawasan pemukiman pesisir. Jadi program ini juga turut menyasar penataan kawasan pesisir agar menjadi lingkungan lebih tertib dan layak huni. Infrastruktur dasar masyarakat lain juga diperkuat untuk mendukung kehidupan sehari-hari agar lebih nyaman. Kemudian juga memperkuat sarana dan teknologi perikanan ya. Jadi pemerintah menghadirkan fasilitas pendukung seperti dermaga, cold storage, sampai dengan pabrik es untuk nelayan. Jadi teknologi ini diharapkan membantu meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Kemudian KNMP juga dibangun untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi ancaman bencana wilayah pesisir dan juga laut. Pemerintah ingin kawasan nelayan memiliki sistem pendukung yang lebih aman dan juga berkelanjutan. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi yang lebih merata, dan kawasan nelayan juga diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah di Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, baik Mario Ginanjar menyimpan hati lagu yang rilis di tahun 2020 lalu pendengar ya, dan kali ini kita beralih dulu ke beberapa informasi lain yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar semuanya. Dan kali ini pendengar, tadi sempat saya singgung juga terkait hantavirus dan juga masuk dalam warta berita daerah kita pendengar. Jadi di tengah sorotan terhadap hantavirus belakangan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI juga menaruh perhatian pada resiko infeksi pada anak ya. Jadi anggota unit kerja koordinasi infeksi penyakit tropik IDAI dan guru besar bidang ilmu PD3I kedokteran Universitas Airlangga Unair Surabaya, Dominikus Husada, mengatakan berdasarkan beberapa publikasi, kasus hantavirus pada anak jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan kasus pada anak dewasa. Dan kemudian dikatakan juga oleh Dominikus bahwa kasus anak lebih banyak ditemukan pada kelompok remaja. Jadi gejala yang muncul umumnya mirip dengan orang dewasa seperti demam, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, lemas, sampai penurunan trombosit ya. Jadi Dominikus menambahkan gejala ini juga bisa membuat hantavirus tampak mirip dengan penyakit lain termasuk demam berdarah. Oleh karena itu pemerintah melalui pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan ya untuk memastikan penyebabnya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair menjelaskan hantavirus dapat menyerang organ yang berbeda tergantung jenis virus. Virusnya. Jadi pada varian yang banyak ditemukan di Amerika termasuk virus Andes yang mana gangguan paling berat biasanya terjadi pada paru-paru ya. Adapun varian yang lebih sering ditemukan di Eropa dan Asia umumnya lebih berdampak pada ginjal. Pada kondisi yang menyerang ginjal, pasien dapat mengalami penurunan fungsi ginjal hingga membutuhkan cuci darah pendengar. Nah, kemudian untuk anak dengan komorbid, nah ini jauh harus lebih waspada ya. Anak dengan komorbid harus lebih diwaspadai. Resiko dapat meningkat terutama pada anak dengan gangguan sistem imun atau gangguan organ termasuk ginjal. Namun Dominikus juga mengingatkan orang tanpa komorbid tetap bisa mengalami kondisi berat. Dia mengaitkan pada pasangan asal Belanda dalam kasus terkait kapal MV Hondius yang menurutnya tampak tidak memiliki komorbid. Dan Ida juga mengingatkan untuk orang tua tetap ya menjaga kewaspadaan tanpa panik. Upaya pencegahan tetap dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan tikus, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah pendengar. Nah itu ya informasi terkait kasus hantavirus pada anak sedikit tetapi komorbid perlu diwaspadai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjut cek fakta untuk kesempatan sore hari ini di edisi Senin 11 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhook.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazah sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Baik pendengar, kali ini kami akan hadirkan dulu update peringatan dini cuaca di wilayah Bangka Belitung yang berlaku hari ini, bahkan hingga sore hari masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka Tengah, di Koba, Namang dan sekitarnya. Dan ini masih akan terus meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, ke wilayah Belinyu, Mendobarat, Bakam, Riau Silip dan Puding Besar. Kemudian untuk di Kabupaten Bangka Selatan di Air Gegas, Simpang Rimba, Payung dan Pulau Besar. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis dan Lubuk Besar. Terakhir di Kabupaten Bangka Barat yaitu di Simpang Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Pari 3 dan sekitarnya. Kondisi diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bangka Belitung, dan selanjutnya masih menemani sore Anda. Kita lanjut lagi sebelum akan hadir kembali rangkaian informasi lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, kita masih lanjut lagi dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita untuk sore hari ini. Tapi sebelum itu saya informasikan tanda waktu hari ini sudah menunjukkan pukul 17:12 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk yang lagi mobile ya, berhati-hati berkendara, mudah-mudahan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan so pasti perjalanan juga menyenangkan ya. Masih memantau 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini kita berlanjut ke pilihan informasi lain dan masih seputar mengenai informasi yang tadi sudah sempat saya hadirkan juga ya, mengenai Kementerian Kesehatan menyatakan satu warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia lalu menjadi kontak erat khusus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius yang dinyatakan negatif, pendengar. Jadi Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kontak erat ini merupakan laki-laki berusia 60 tahun yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat dan diketahui bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan asing di Indonesia. Jadi Andi ini menjelaskan bahwa WNA merupakan kontak erat dari salah satu kasus konfirmasi di kapal pesiar MV Hondius. Dianya sempat berada dalam satu penginapan dan satu penerbangan dengan kasus kedua, yakni perempuan berusia 69 tahun yang kemudian meninggal dunia. Jadi Kementerian Kesehatan menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point Inggris pada Kamis 7 Mei pukul 21:55 waktu Indonesia Barat terkait keberadaan satu kontak erat yang berdomisili di Jakarta. Dan pendengar, usai menerima notifikasi tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologi pada hari Jumat ya, tanggal 8 Mei. Jadi kontak erat ini kemudian dijemput dan dibawa ke RSPI Sulianto Saroso pada hari Sabtu tanggal 9 Mei untuk pengambilan spesimen dan juga pemantauan. Jadi Andi mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap 5 spesimen yakni serum, urin, saliva, kemudian usap tenggorokan dan juga darah lengkap. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan negatif hantavirus, pendengar. Jadi berdasarkan kronologis Kementerian Kesehatan, kontak erat ini melakukan perjalanan di sejumlah wilayah di Argentina ya, dari tanggal 18 sampai dengan 30 Maret 2026, ya kemudian tiba di Ushuaia, Argentina sebelum mengikuti perjalanan kapal pesiar MV Hondius. Dan pada 24 April lalu kontak erat ini turun dari kapal ST Helena dan melanjutkan perjalanan ke Johannesburg, Afrika Selatan, dan kemudian pergian ke Zimbabwe pada 26 sampai 29 April dan pada akhirnya kembali ke Indonesia melalui Qatar pada 30 April. Dan saat ini kontak erat tersebut masih dipantau di RSPI Sulianto Saroso ya. Dan Andi menyatakan bahwa kondisi WNA tersebut tidak menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Ini meski hasil pemeriksaan negatif, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pemantauan lanjutan tetap akan dilakukan sesuai dengan ketentuan WHO dan pemantauan ini juga melibatkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga puskesmas setempat, pendengar. Selain itu, Andi juga mengatakan bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan dengan laboratorium tetapi juga dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Untuk kontak erat yang tinggal di Jakarta Pusat itu, pemantauan nantinya dilakukan oleh Puskesmas Senen. Dan ia menambahkan bahwa pemeriksaan laboratorium akan dilakukan ulang secara berkala untuk memastikan kondisi kontak erat tersebut tetap terpantau, pendengar. Nah itu ya saat informasi kembali untuk Anda, perkembangan terkini mengenai Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa satu kontak erat hantavirus MV Hondius di Jakarta dinyatakan negatif, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar ada informasi juga berawal dengan sajian informasi bola dulu pendengar ya. Dan kali ini Presiden Claudia Sheinbaum pada hari Jumat mengisyaratkan peninjauan ulang terhadap rencana pemerintah untuk memajukan libur sekolah musim panas di Meksiko. Dan kebijakan ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendidikan sebagai respon terhadap gelombang panas ekstrim dan penyelenggaraan FIFA World Cup 2026. Hensbaum mengatakan bahwa usulan ini belum menjadi keputusan final setelah memicu kritik dari asosiasi orang tua murid. Jadi menurutnya pemerintah masih mempertimbangkan keseimbangan antara antusiasme publik terhadap sepak bola dan kebutuhan menjaga kualitas pendidikan siswa pendengar. Dan ditambahkan hingga kini belum ada jadwal pasti terkait pengurangan kalender akademik ya. Jadi sebelumnya Menteri Pendidikan Mario Delgado mengumumkan melalui platform X bahwa Dewan Nasional Otoritas Pendidikan telah mengusulkan perubahan kalender akademik sebagai respon terhadap cuaca panas ekstrim dan juga penyelenggaraan Piala Dunia di Meksiko. Dalam usulan ini, tahun ajaran akan berakhir pada 5 Juni, lebih cepat dibandingkan jadwal semula pada 15 Juli. Sementara untuk tahun ajaran baru direncanakan dimulai pada 31 Agustus, satu hari lebih awal dibandingkan kalender pendidikan tahun 2025. Delgado menegaskan bahwa seluruh target kurikulum tetap akan dipenuhi dan perkembangan akademik siswa akan dijaga meski belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Dan selain itu juga pendengar, untuk rencana mendapatkan penolakan ya dari organisasi orang tua siswa nasional di Meksiko, jadi mereka menilai bahwa penggunaan Piala Dunia sebagai alasan untuk memperpendek kalender sekolah tidak dapat diterima. Dan Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 kota besar Meksiko, yakni di Mexico City, kemudian Monterrey, dan juga Guadalajara. Jadi ketiga kota ini dijadwalkan menjadi tuan rumah total 13 pertandingan selama Juni hingga Juli. Jadi penutupan sekolah ini dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan dan kepadatan di kota-kota tersebut ketika ratusan ribu wisatawan diperkirakan datang selama turnamen berlangsung pendengar. Dan di sisi lain, Serikat Guru terbesar di Meksiko juga mengancam akan melakukan aksi mogok kerja saat pertandingan pembukaan Piala Dunia berlangsung. Jadi mereka juga menuntut kenaikan gaji dan perubahan aturan terkait dana pensiun guru. Jadi berdasarkan data resmi pemerintah, sekitar 90% siswa di Meksiko bersekolah di institusi negeri, sementara sekitar 10% hanya belajar di sekolah swasta yang tidak diwajibkan mengikuti kalender akademik baru ya. Dan saat ini Meksiko tengah menghadapi gelombang panas parah dengan suhu di beberapa wilayah mencapai 45 derajat Celcius. Meski demikian, kondisi cuaca ekstrim ini seperti itu dinilai bukan hal baru dan biasanya mulai mereda pada Juni seiring dengan datangnya musim penghujan, pendengar. Nah itu ya informasi buat Anda sekilas tempat pelaksanaan Piala Dunia, salah satunya Meksiko, yang mana mereka akan mengkaji libur sekolah lebih awal karena Piala Dunia dan juga cuaca panas di sana, pendengar. Kembali pukul 17:28 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan terlebih dahulu ya, dan nanti kita juga akan simak rangkaian lagu-lagu religi menantikan saat kita dengarkan pengajian suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, masih dalam pilihan lagu-lagu religi untuk kesempatan sore hari ini. Sesaat lagi kami masih akan hadirkan satu pilihan lagu religi, dan juga kami informasikan waktu tanda waktu berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya pukul 17:51. Saat kita dengarkan pengajian dan kumandang azan maghrib, kita akan dengarkan pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus pendengar, saya juga Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran hari ini, yakni Bangka Belitung Sore. Kalau tadi Anda ditemani oleh rekan saya Novi Farida, selanjutnya saya Taufan Libero akan menemani Anda pada Bangka Belitung Sore ini sampai dengan pukul 20.00 malam, sampai dengan nanti berakhir di pukul, dan sampai nanti dilanjutkan di Bangka Belitung Malam yang akan berakhir sampai di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda sampai nanti di pukul 19.00 kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

kata bijak hari ini. Jangan khawatir dengan pandangan orang lain tentang Anda, juga cacian orang lain kepada Anda. Ketika Anda gagal untuk pertama kali atau bahkan lebih dari sekali, Anda tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Akan tetapi, apabila Anda telah mengalami satu kali kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pintu menuju kesuksesan, karena kegagalan memang benar-benar pintu gerbang kesuksesan.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih dan istirja'.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Nama saya Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000 kami.
3: Tahun ini 10.000 ya?
4: Ya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
5: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
7: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
5: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP Dan ke depan kan udah berkali-kali nih

0: pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
4: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
3: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
4: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
5: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
4: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
6: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
7: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
6: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
7: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
8: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
7: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
11: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku, Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran, peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
12: Berpulang yang sakit ditunggu.
10: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
14: Walaupun tidak berjalan cukup lancar, kita mengalami pemeriksaan imigrasi ini oleh Menpora Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terakhir Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
13: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 141 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Siswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Budul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jam yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Show 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 8 atau pukul 20.00 akan kami hadirkan kembali drama radio untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Waktu terbatas, jemaah haji diimbau pakai ihram dan dari embarkasi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali memberi imbauan agar calon jemaah haji Indonesia langsung mengenakan kain ihram di embarkasi. Petugas akan terus mengingatkan agar jemaah haji gelombang kedua memakai kain ihram di embarkasi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, dalam keterangan persnya menyatakan, Maria menjelaskan alasan calon jemaah haji memakai kain ihram di embarkasi karena jemaah akan langsung ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah haji tidak akan memiliki banyak waktu. Maria meminta agar jemaah haji Indonesia mengikuti arahan petugas dan menjaga ketertiban selama dalam perjalanan. Ia juga meminta agar saling membantu sesama jemaah. Adapun data jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci, sebanyak 341 kloter dengan 132.057 jemaah dan 1.361 petugas. Sementara itu, pergerakan jemaah haji dari Madinah ke Mekah, 240 kloter dengan 92.767 jemaah dan 960 petugas tiba di Mekah. Mereka selanjutnya melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri untuk puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selanjutnya, kedatangan gelombang kedua melalui King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, 67 kloter dengan 25.541 jemaah dan 269 petugas tiba di Jeddah. Adapun sebanyak 5.766 jemaah khusus dikabarkan tiba di Arab dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Dan mendengar itulah informasi mengenai jemaah haji yang diimbau untuk menggunakan atau memakai ihram dari embarkasi. Dan mendengar, selanjutnya masih akan kami hadirkan pilihan lagu dan informasi. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sesaat lagi akan kami hadirkan sandiwara atau drama radio untuk Anda dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dandan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njeh, njeh, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh, apalagi ini seberang pulau.

0: lewati laut.
1: Iya, itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah, itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
0: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut Primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5 Legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing. Selasa 3 Pahing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
0: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu. Loh, tipe Ratu?
1: Artinya
0: tipe Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
0: Loh,
1: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkahi yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri, detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg meniru suara hentakan jantung, dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 20 lewat 28 menit ini kami akan kembali membacakan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Tottenham Hotspur menjamu Leeds United pada Selasa dini hari. Tottenham Hotspur akan menjamu Leeds United di pekan ke-36 Liga Inggris. Pertandingan ini dimainkan di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa 12 Mei 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga nanti, manajer Hotspur Roberto De Zerbi memuji permainan Leeds United yang di laga sebelumnya mengalahkan Manchester United 2-1. De Zerbi mengatakan, kita akan bermain melawan salah satu tim terbaik saat ini karena dalam 5 atau 6 pertandingan terakhir mereka menang. Seperti dikutip laman Tottenham Hotspur. Untuk itu ia mempersiapkan timnya menghadapi Leeds United karena pertandingan ini penting untuk menambah poin agar keluar dari zona degradasi. De Zerbi juga memuji Leeds United sebagai tim yang organisasi permainan yang baik di lapangan, baik saat menguasai bola atau tidak. Lebih lanjut, ia juga memastikan tim besutannya dalam kondisi baik dan tidak ada yang mengalami cedera. Sementara itu, Leeds United tanpa pelatihnya Daniel Farke. Ia digantikan asisten pelatih Eddie Reamer. Reamer mengatakan pertandingan melawan Spurs menjadi ujian besar. Ia memperkirakan Spurs akan berusaha keras melawan timnya. Ia memuji De Zerbi yang melatih Tottenham Hotspur. Menurutnya, De Zerbi memiliki dampak pada para pemain. Adapun saat ini Spurs berada di posisi 17 klasemen dengan 37 poin, sedangkan Leeds di posisi 16 klasemen dengan 43 poin. Diketahui dalam 104 kali pertemuan antara kedua klub, Spurs menang dengan 32 kemenangan, Leeds United dengan 33 kemenangan dan sebanyak 29 laga berakhir imbang. Dan mendengar itulah informasi dari dunia olahraga dari Liga Inggris di mana Tottenham Hotspur akan menjamu Leeds United pada Selasa dini hari. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, akan kami bacakan kembali satu informasi dari seputar persiapan kurban. Stok hewan kurban capai 900 ekor di Pangkal Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 dalam keadaan relatif aman dan terkendali meski ditemukan sejumlah kecil kasus penyakit ringan di lapangan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan berdasarkan data per 6 Mei 2026, populasi hewan kurban di Pangkal Pinang tercatat mencapai 474 ekor sapi dan 440 ekor kambing. Zunaria menyebutkan pemerintah kota melalui dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin di sejumlah peternakan maupun lapak pedagang ternak. Zunaria menyebutkan pemerintah kota melalui dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin di sejumlah peternakan maupun lapak pedagang ternak. Zunaria menambahkan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan melalui pemberian pengobatan serta pemantauan intensif terhadap hewan yang terindikasi sakit. Dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, Rofia, salah satu masyarakat, berharap potensi penyebaran penyakit pada hewan ternak dapat ditekan dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kurban di Kota Pangkal Pinang. Dan mendengar itulah informasi mengenai stok hewan kurban yang mencapai 500 ekor di Kota Pangkal Pinang. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kita akan memulai Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, di setiap pukul 9 malam ya, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan dalam program Ruang Rindu malam ini, Taufan sudah menyiapkan satu pilihan pembahasan atau topik, yakni olahan daging kurban apa yang sudah kamu rencanakan untuk menyambut Idul Adha mendatang. Dan kalau dapat daging nih, kira-kira mau dimasak apa gitu kan. Dan Anda bisa membahasnya bersama kami pendengar di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Anda pendengar, Anda bisa membahasnya bersama kami di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Dan sepertinya sudah ada yang bergabung ya pendengar di nomor telepon kita, di nomor telepon RRI, dan kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Luang Lagu.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bung Alek.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Alek?
1: Sehat.
0: Oke, alhamdulillah ya. Oke, Bung Alek, kita punya pembahasan malam ini mengenai apa sih rencana daging kurban yang akan dimasak nanti, mau dimasak ya, apa?
1: Daging kurban ya?
0: Di shop,
1: rupa kuning.
0: Oke, mantap itu.
1: Itu aja.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Jangan Tanya Ya, Kemana Aku Pergi.
0: Kemana Aku Pergi?
1: Kemana Aku Pergi.
0: Penyanyinya? Penyanyinya siapa tuh?
1: Benda Bob
0: Tutupoli kayaknya. Bob Tutupoli, oke. Mau titip salam untuk siapa?
1: Salamnya buat sama kali buat Ibu Kori, Sebrana.
0: Oke, lanjut.
1: Buat Embera, Zul Faizar, Maria, Anur Hadi, Niko, Pak Romlan, Pak Irwan, Kang Irwan dari Bandung, Bara Badan yang disorong, Bung Leman, buat semua anda ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Alek sudah bergabung di Ruang Rindu ya, malam ini.
1: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah penelpon pertama kita Bung Alek dari Bangka Selatan. Dan kita sudah terhubung kembali dengan penelpon kedua. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Oke.
2: Memori lewat lagi.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ya, Suhamid nih, Bang Kapan.
0: Oke, ya Suhamid, bagaimana kabarnya, Bung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bung Hamid.
2: Bang Kapan pun?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Hujan enggak?
0: Hujan, tadi hujan sekitar 1 jam. Ini udah agak reda sih di Pangkal
2: Pinang. Selamat pagi tadi ya, di sini hujan. Malam ini agak gerimis-gerimis lah, tapi agak sesar lah gerimis kan.
0: Oke, berarti cuacanya memang seperti itu ya. Sama aja ya, mirip-mirip
2: sama.
0: Ya.
2: Sama. Alhamdulillah masih ada hujan.
0: Alhamdulillah masih dapat berkah.
2: Dapat hujan, Bang.
0: Rezeki dari Tuhan ya.
2: Iya, sama, Bang.
0: Oke, Bung Hamid, kita punya pembahasan malam ini mengenai rencana daging kurban nanti. Kalau dapat daging, mau diolah atau dimasak bagaimana?
2: Kalau biasa daging kurban itu dimasak kuning, Bang, lempah kuning.
0: Oke, biasa dimasak.
2: Jarang yang dimasak lain, lempah kuning itu kan.
0: Kalau lempah kuningnya biasa pakai nanas nggak?
2: Nggak, pakai daun kedondong.
0: Oh, pakai daun kedondong.
2: Okay. Jarang pakai nanas.
0: Oke, seperti itu. Mantap ya, daun kedondong itu bikin asem-asem gitu ya.
2: Enak, Bang.
0: Oke, enak ya. Mau request lagu apa malam ini?
2: Jangan pakai asam lagi.
0: Oh gitu, oke. Ya. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya yang dari Thomas Arya boleh, Bang?
0: Lagu siapa tuh?
2: Yang dari Thomas Arya.
0: Thomas Arya itu lagu
2: biru,
0: lagu lama kan?
2: Yang agak baru lah dikit, 2000 ke atas lah kayaknya.
0: Kalau lagu nostalgia ada nggak? Soalnya kalau kita Ruang Rindu harus lagu-lagu yang nostalgia sedikit nih.
2: 90-an. Yang dari Iwan Fals lah, Bang.
0: Iwan Fals, Sumbang. Judulnya apa tuh?
2: Sumbang,
0: oke. Mau titip salam sama siapa?
2: Salam buat Om Alek tadi, selamat malam, sehat selalu ya. Bersama keluarga.
0: Lanjut.
2: Buat Ibu Korinya, buat lagi Mbak Julia di Airbus City, selamat malam juga buat Embera. Buat Koniko, buat lagi Pak Ramadan, buat lagi Pak Leman, buat lagi Bang Zul Faizar, buat lagi Mbak Maria, buat lagi Ya Romlan, buat lagi Mas Panji, buat Mbak Ria, telah kompak semua lah, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Yaksu Hamid.
2: Buat Bang Topana, sehat selalu, ganteng selalu lah, Bang.
0: Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bung Yaksu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, penelpon kita kedua.

0: Dan kita akan bacakan dulu ya dari WhatsApp, sudah ada yang bergabung nih, ada Bu Kori. Ruang Rindu, selamat malam Taufan. Selamat malam juga Bu Kori, request lagu Hanya Satu Kata by Hari Mukti. Salam spesial buat Bung Alek, Bude Sumi, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, Nur Hadi Embera, Yak Suhamid, Mas Panji, Niko, atau Baltim, Pak Azadin, Zulfaizar, Maria Suhamid, Ria di Belitung. Terima kasih Taufan, semoga sehat selalu. Sama-sama Bu Kori. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui telepon, itu coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari Atok Hijau, dia Pangkal Jiwer.
0: Atok?
1: Atok Hijau.
0: Atok Kijo. Ya. Oke. Salam kenal Atok Kijo.
1: Pendatang baru sedok lama.
0: Oh, oke, okay. Itulah. Makanya saya Taufan baru dengar ini namanya. Oke. Okay. Atok Kijo kita punya
1: pernah dulu
0: kan. Oh, pernah dulu ya. Oke. Okay. Oke, Atok, kita punya pembahasan malam ini. Ada rencana apa nih kalau dapat daging kurban? Mau dimasak apa rencananya?
1: Masak kuning sama pucuk nangka.
0: Masak kuning sama pucuk nangka. Oke, mantap.
1: Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa ini malam ini?
1: Ernie Johan.
0: Ernie Johan. Oke, judulnya?
1: Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota.
1: Di Batas Kota.
0: Oke. Mau titip salam untuk siapa?
1: Untuk salam dari Bung Alek tadi.
0: Oke, boleh lanjut.
1: Bung Romlan, Bung Ram Nimtaba.
0: Oke.
1: Ya, Ambera. Ya, cukup, tiga dulu.
0: Oke, siap.
1: Masih baru nih.
0: Oke, terima kasih Atok Kejo sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, penelpon ketiga kita ya. Dan kita masih angkat teleponnya ya, kita masih mencoba untuk terus terhubung dengan teman-teman yang lain ya.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oke, ini Bang Niko ya?
1: Iya, benar. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Niko, bagaimana kabarnya di suasana hujan ini?
1: Iya, hujan nih.
0: Gimana tadi, lebat nggak hujan? Atau masih berlangsung hujannya di situ?
1: Udah berhenti.
0: Udah berhenti.
1: Agak ringkit-ringkit lah masih.
0: Oke. Oke, baik. Oke, Bang Niko, pembahasan kita malam ini, kalau dapat daging nih, kira-kira Bang Niko biasanya dimasak apa?
1: Daging apa sih itu?
0: Daging sapi boleh, daging kambing apa? Bisa juga biasanya kalau
1: itu kalau
0: lempah
1: di sate kan?
0: Oke, oh di sate, mantap juga tuh ya.
1: Iya, kalau di lempah kuning juga bagus.
0: Oke. Kalau di sate, pinter nggak Bang Niko nih nyalain apinya? Kadang ada yang nggak sabaran kan nyalain apinya. Arangnya agak susah-susah muda gitu kan?
1: Padahal kalau arang bagus tuh dari batok kelapa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Biar biasa lah kalau banyak kan ada temennya Madura gitu kan. Kalau Madura kan dia kasih tahu kalau oh kakak itu dari dia.
0: Oke, paham. Gitu ya cara triknya ya. Mau request lagu apa Bang Niko malam ini?
1: Lagu apa ya judulnya dia? Sofur Away apa ya?
0: Apa tuh judulnya?
1: Sofur Away apa ya?
0: So Far Away. Lagunya apa siapa tuh?
1: Avenger Sevenfold
0: lah. Oh, oke, okay. Avenger Sevenfold. Oke, okay. Nanti Taufan cariin ya lagunya.
1: Iya, rock lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Slow rock ya.
0: Slow rock. Oh, oke, okay, baik.
1: Kalau maunya sih yang ini aturannya 11 Januari.
0: Tapi 11 Januari? Oh masih baru lagunya. Tahun kayaknya berapa ya? 2007 lagu itu.
1: Enggak, pas hari ini kan ada ulang tahun.
0: Oh gitu, 11 Mei. Siapa yang ulang tahun?
1: Pak Irwan yang di Air Kantung.
0: Oke, selamat ulang tahun Pak Irwan di Air Kantung.
1: Kalau bisa lagu 11 itu ada 11 soal ini.
0: Tapi sayang sekali lagunya masih termasuk baru.
1: Tadi siang enggak masuk-masuk yang.
0: Oh, enggak masuk-masuk tadi siang.
1: Soalnya okay. Lihat pas tanggal 11 itu katanya ulang tahun. Okay. Kan pas kan biar enggak ada ulang tahun yang penting tanggal 11.
0: Oh iya, yang penting sama-sama 11 ya. Mau titip salam sama siapa, Bung Niko?
1: Ya, buat Pak Irwan dulu lah. Selamat ulang tahun, Pak Irwan ya. Selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Selalu disayang sama keluarganya. Semakin sehat selalu ya. Selalu menjadi yang terbaik ya, keluarga Pak Irwan ya. Juga buat ya suami tadi ya. Yang masuk-masuk baru siap-siap ya. I'm sorry sama Oma Life tadi.
0: Oke.
1: Juga buat Maria, Pak Zul. Buat Mas Hadi juga, Berjuan juga, buat Mas Bayu juga. Juga yang jauh-jauh dulu lah. Buat Pak Irwan yang di Bandung, Pak Lemay yang di Tegamut, Lampung, Pak Ramadhan yang di Sorong, Mbak Ria gitu kan, yang di Bandung. Juga Berjulia juga. Buat Parma, Romlam, buat Apok juga sama kesehat selalu ya.
0: Oh, okay.
1: Juga buat Yurin juga di Indu, juga sehat juga. Juga buat Pak Agadin juga ya. Juga sama semua aja tanpa kecuali ya. Juga buat Budi Sumi ya, lupa lagi.
0: Oh, oke, okay. Masih dinantikan ini Budi Sumi belum nelpon, belum ketemu nih.
1: Iya. Kita nampak di tubuhnya galang kan.
0: Oke, oke.
1: Padahal gini tembang tinggi sih burung elang.
0: Cakep.
1: Burung elang bersarang di batang seru gitu kan.
0: Cakep.
1: Aku minta pada bunda sini yang di terlalang buat lapan yang baru.
0: Oke. Kita nantikan nanti Bunda Sumi ya pantun barunya ya. Semoga beliau segera menelpon.
1: Ya, bertugas ya.
0: Oke, bye.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bung Niko sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan kita masih menantikan ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung pada Ruang Rindu malam ini. Dan sepertinya sudah ada 5 orang ini ya yang bergabung. Jadi kita langsung putarkan saja lagunya ya. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya.
3: Belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Christmas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat."

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali membacakan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi vaksin TBC mengandung nanobots. Beredar di sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72/AS01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahap riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dan pendengar, informasi yang menyatakan vaksin TBC mengandung nanobots dipastikan merupakan hoax. Dan pendengar,

0: Anda kembali bersama kami pendengar di Prosatu Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp yang mendengar, langsung saja telepon bacakan. Dari Panji di Pasir Garam, Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Taufan. Waalaikumsalam, salam sehat. Kalau dapat daging lempah kuning mantap. Lagu Bang mungkinkah dari Stinky? Salam buat Bang Niko, yuk. Sengir Bang Suhamid, Embera, Bude Sumi, Mbak Ria, atau Beltim, Pak Irwan, selamat ultah, selamat ulang tahun. Dan Bang Ramadan, Pak Fuji, Yuklin, Mbak Julia, Mama Hesti, Bang Nur Hadi, Bang Leman, Bu Kori, Pak Alek, Bang Berlin, Bang Reza, Pak Udo, Mbah Tri, Bang Rustam, Romlan, makasih Bang, sehat selalu. Dari Panji di Pasir Garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panji di Pasir Garam yang sudah bergabung. Selanjutnya ada juga nih, dari siapa nih? Dari Ria. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagunya kalau boleh dari Inka Kristi, Rela. Salamnya Julia Putra Sambas, Mas Panji, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria Bude Sumi, Bang Reza, Bang Jante, atau Baltima, atau Ian, Bang Berlian, Bang Niko, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bu Kori, Kakek Sakamura, Bang Ramadan, Bang Leman, Pak Irwan, Pak Alek, Ahmad Irwan, Cici Lydia, Bang Juan Arif, serta buat semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada. Buat Bang Taufan, selamat siaran dan terima kasih. Dari Ria di Tanjung Pandan, Belitung. Dan masih ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini Bung Nur Hadi ya?
1: Iya Bang.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik Bang, barusan hujan nih Bang.
0: Oh, hujan lagi barusan?
1: Hujan.
0: Di Kenanga?
1: Ah.
0: Oh, ya artinya ini ya, cuaca nih berubah-berubah terus ya?
1: Berubah Bang.
0: Oke, baik.
1: Tapi tidak sangat deras lah, lumayan lah.
0: Oh, lumayan ya? Oke, ada petir-petirnya juga nggak?
1: Petir sih tidak
0: ada. Nggak ada petir ya?
1: Baik. Baru anu lah, baring lah tadi.
0: Oke, Bang Nur Hadi, kita punya pembahasan malam ini mengenai kalau dapat daging kurban nanti rencananya mau dimasak apa?
1: Wah, enak Bang.
0: Dimasak lempah?
1: Ya, lempah santan Bang.
0: Lempah santan?
1: Ya.
0: Oke, ada. Memang selama ini lempah memang nggak pakai santan. Ternyata ada yang pakai santan ya, baru tahu Taufan.
1: Nggak tahu juga lah, pokoknya tahu saya kok enaknya di santan itu lah Bang.
0: Oke.
1: Opor apa ini?
0: Oh, di opor. Oke, baik.
1: Ya, ayam opor apa itu?
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu tahun lama ya Bang?
0: Iya.
1: Nah, anu lagu ini Bang. Hati Perwasi Bang.
0: Oke, judulnya?
1: Hati dan Cintamu.
0: Aku dan Cintamu. Oke, mau titip salam buat siapa?
1: Salamnya sama siapa yang di Pasir Garam ya?
0: Panji. Ada Bung Panji di Pasir Garam.
1: Ya, buat Panji sama Ria di Belitung, di Tanjung Pandan.
0: Oke.
1: Sama Ambera, Bang Niko, Kakek Sakamura, Yusupi di Parek Lalang.
0: Oke. Okay.
1: Malam Bang, salam di udara, lupa.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Bung Nur Hadi. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya, ada Bung Nur Hadi dari Kenanga.

0: apa tadi ya, lagu So Far Away dari Avenged Sevenfold belum bisa diputar ya untuk malam ini, tetapi tadi Taufan putarkan juga lagu yang dengan judul sama tetapi dengan penyanyi yang berbeda. Dan selanjutnya benar, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 0717943101, kemudian di WhatsApp di 0811717911, dan sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon WhatsApp. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Bung Puji Dinggi Deniang.
1: Halo, assalamualaikum Bung Topan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Puji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin sekarang ya. Oke, Bung Puji. Kita punya pembahasan malam ini. Kalau nanti rencananya bakal dapat daging nih, rencananya mau dimasak apa?
1: Kalau nanti yang pasti sih alhamdulillah dulu.
0: Alhamdulillah. Oke, baik.
1: Iya, alhamdulillah dapat daging. Kalau udah dapat daging kan ya alhamdulillah juga kan.
0: Oke, baik. Rencananya mau dimasak gimana tuh kalau dapat?
1: Kalau biasa sih tadi kan kebanyakan ya nane. Kalau kopi biasa sih kalau daging ya nane sering masak tongseng.
0: Oh, oke, di tongseng ya?
1: Tak kambing.
0: Mantap tuh. Pedas-pedas juga nggak tuh? Pakai cabai rawit juga nggak?
1: Ya sih, karena aku nggak suka pedas.
0: Oh, kurang suka pedas ya?
1: Jadi bukan kurang suka, memang enggak pedas sama sekali.
0: Enggak pedas sama sekali ya. Oke, mau request lagu apa malam ini, Bung Puji?
1: Biasalah, tanpa anone. Masuk bayi, ikut-ikutan.
0: Ikut saja. Oke, siap. Mau titip salam buat siapa, Bung Puji?
1: Yang pasti all crew ya, all crew RRI. Terutama Bung Papan yang lagi siaran sampai nanti paripurna kan.
0: Oke.
1: Terus dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, yang ikutan maupun tidak yang aktif ikut maupun yang tidak aktif ikut, maksudnya ikut masuk gabung telepon, kata orang tuh rab abu lah kata orang.
0: Baik. Oke, terima kasih Bung Puji dari Desa Dunia.
1: Oke, assalamualaikum Bung Tapan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Bung Puji dari Desa Dunia yang Riau Silip yang bergabung bersama kita. Dan ada telepon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Tapan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang ya, Ramadan di Bang Sorong ya.
2: Hujan dari jam pukul 7.30 sampai saat ini baru berhenti nih.
0: Oh, baru berhenti di Sorong sekarang ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Cukup lama.
0: Oke, ngobrol-ngobrol nih di ini Bung Ramadan. Taufan punya teman, ya? Taufan punya teman tuh di Sorong, di RRI Sorong.
2: Oh, iya. Jarang saya masuk di sana soalnya saya tidak pernah.
0: Oh, enggak pernah gabung ke RRI Sorong ya?
2: Ya jarang, soalnya dia punya apa kurang ya belum begitu inilah, belum begitu kita di hati.
0: Oh gitu, makanya ya. Bung Ramadan lebih sering ini ya bergabung. Ya,
2: topiknya juga kurang begitu ini, jadi saya kurang suka.
0: Jadi lebih suka di sungai lihat gitu, walaupun ya, jauh.
2: Di keliling-keliling seluruh. Gitu. Dia yang bagus-bagus lah yang cocok, yang bagus
0: seperti
2: ya.
0: Itu.
2: Ini tapi kalau yang kurang ini ya banyak juga yang saya anggap kurang ini, saya pindah gitu. Tergantung.
0: Oke ya, setiap Bang Ramadan ini nelfon Taufan lupa terus ngasih tahu kalau teman Taufan tuh sama-sama tuh sama-sama jurnalis dulu, teman saya tuh namanya Zul.
2: Oh, siapa namanya?
0: Zul Karnain di RRI.
2: Oh, juga namanya. Saya enggak kenal sih, tapi ya mungkin kalau dengar-dengar kalau nanti umpamanya dengar-dengar aja mungkin tahu ya gitu.
0: Oke, baik. Oke, Bang Ramadan, pembahasan malam ini kita bahasnya mengenai ini. Kalau dapat daging sapi atau daging kambing kurban, rencananya mau dimasak apa, Bung?
2: Oh, daging kurban ya. Kayak tahun lalu itu memang biasa di ada teman itu yang bagian panitia suka motong sapi itu, ya, suka motong hewan kurban itu, dia biasa ingat saya kali dia kasih gitu.
0: Oke.
2: Ya, kadang saya kan kalau nggak ke rumahnya malu juga, enak kan. Oh, kadang gitu. Dia telepon gitu.
0: Oh, seperti itu.
2: Telepon berganti gitu.
0: Oh, okay,
2: jadi kasih 2 kilo begitu itu ya biasa masak rendang gitu loh. Kadang bikin ya. Ya masak rendang yang kebanyakan sih.
0: Okay,
2: goreng baik. Juga gitu.
0: Okay.
2: Pedas, goreng kari pedas.
0: Okay. Suka ya makan rendang ya Bung Ramadan ya?
2: Ya suka, biasa makan di warung Padang ya.
0: Oke, baik. Oh, kalau ke warung Padang pasti rendang gitu menu favoritnya ya.
2: Ya, kalau tiap kali juga karena kalau udah bosan ya pindah lagi yang lain.
0: Okay,
2: tapi kebanyakan baik. Sih begitu.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Ermi Kulit ya.
0: Ermi Kulit, oke okay, judulnya?
2: Judulnya coba dikata agak, judulnya Make the Knife ya.
0: Make
2: the Knife, Make M-A-C-K D biasa Knife kan K-N-I-F-E. Knife itu apa? Pisau ya, pisau tajam.
0: Make the Knife, oh, oke
2: okay. Ya, Make the Knife.
0: Pisau itu artinya, knife itu.
2: Ya, oke. Sudah ready ya.
0: Oke, okay, ya, nanti teman putarin lagunya ya. Mau titip salam buat siapa?
2: Apa saya kirim ya juga. Salam, tadi ada ini ya, Pak Puji ya.
0: Iya, dari Desa Deniang.
2: Dari Deniang, oh ya. Oh, salamnya buat beliau. Semoga beliau selalu gabung. Sehat selalu. Dulu saya, tadi malam saya dengar. Dulu-dulu suka masuk, tapi terus absen, kemudian sekarang kembali lagi ya. Alhamdulillah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi tadi ya Pak Puji atau Bang Puji kah, Bu Puji ya. Terus ada Bu Kori dan Bang Alex ya, Bang Iko, Bang Sul ya, Jul Paisa, Leman, Rahmat Irwa, Uda Sultan, yang rindu ya dua-duanya. Julia sama Yulin sama Maria ya, Ria Tanjung Pandan juga, Lydia Embera. Mbak Triyono juga udah lama gak kedengaran. Bang ya, Panji ya.
0: Lama juga, ya.
2: Bang Panji ya. Bu Desumi yang selalu berpantun, terima kasih selalu menghibur. Lalu Bang Romlan, Johan Arif juga ya, Bang Lisa. Terus Putra Sambas ya, Bang Jante. Pobilpin ya. Ini Suhamid ya, Suhamid ya.
0: Ya, Suhamid.
2: Ya Suhamid ya, Suhamid. Ya, Pak Sabihis juga, Pak Buana. Dan semua aja, semua kru juga ya, semua kru dari reporter ya.
0: Baik.
2: Sergio Yanis juga, semua aja asam bilget ya. Harapan
0: oh, okay.
2: Sehat walafiat dan baik-baik saja.
0: Amin ya okay, Rabbal Alamin.
2: Dari lagunya kalau enggak nanti saya kirim lewat.
0: Udah ketemu nih. Makasih. Ermi Kulit, Make the Knife.
2: Siap,
0: iya, nanti taman putarin lagi.
2: Jago hebat.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya, Bung Ramadan dari Sorong ya, yang bergabung bersama kita. Dan langsung kita putarkan saja pendengar, ada Stinky dengan Mungkinkah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Lagu dari Betaria Sonata dengan Aku Tak Ingin Sandiwara telah mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini, dan kita akan bertemu dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena dalam satu jam ke depan kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu untuk menemani Anda sampai dengan tutup siaran di pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, sih, tapi rakun yang peka.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 23.51 waktu Indonesia Barat, pendengar, waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani siaran kami dari pagi hari tadi ya, dimulai pukul 5 pagi dan sampai dengan nanti berakhir di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pada malam ini, akan kami putarkan kembali renungan malam untuk Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

0: lindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun saat ini Anda berada. Bangka Belitung pagi bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sengaliat kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Pendengar pagi ini bersama saya Reta Kurniawan, juga dari rekan operator kami Bung Wikan, teknisi pemancar Kima, juga Stasrili menemani Anda hingga nanti berakhir di kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebersamaan kita untuk pagi hari ini tentunya beragam acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda, dan seperti biasanya juga beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda untuk interaktif bersama lain telepon, SMS dan juga pesan WA. Dan mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, sebelum kami hadirkan untuk Anda program kita Mutiara Pagi, kami akan hadirkan terlebih dahulu Murotal Quran bersama Murotal Muzammil Hasbalah, akan bacakan surah Al-Khasiyah. Pendengar dan meja tugas, ucapkan selamat pagi tetap bersama Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Bismillah.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kembali pagi hari ini kita hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Selasa, di 12 Mei 2026. Dan mendengar di pagi hari ini seperti biasanya kita akan ajak Anda untuk gabung bersama kami. Line telepon, SMS, juga pesan WA boleh Anda sapa kami di hari ini ya. Dan untuk pagi ini juga kita tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita ada Ustadz ataupun Dr. Andes Haji Saiful Zuri ya. Dan topik kita memaknai talbiyah. Dan mendengar pagi hari ini juga bersama Kiai bersama operator Masjid Agung Haji Dedi. Baik, kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik Pak Haji, ya, kabarnya bagus hari ini, baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Amin. Baik, kita harapkan juga pendengar kita dalam keadaan sehat, Pak Haji ya. Baik. Pak Haji, hari ini topik kita memaknai talbiyah, begitu ya? Iya, baik. Nah, sebelum nanti kita buka telepon, kita akan dengarkan dulu pendengar tausiah dari narasumber kita, Pak Haji, kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil malikil kudusis salam alladhi manna alayna bi ni'matil imani wal islam wa ilayhi ya'udu jami'u sifatis salam. Allahumma fassalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi istafa rabbuhu ila sayyidil arabi wal ajami wa ba'du. Qulallahu ta'ala fil quranil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. القرآن سورة النمل آيات 62. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat masih merasakan diri kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengerjakan Islam, rukun-rukunnya yang begitu menjadi pelajaran, menjadi acuan harian kita beribadah, harapan kita menjadi manusia yang memiliki akhlak, akhlak yang mulia, buah dari segaranya, memiliki adab yang bagus dalam beribadah kepada Allah antar sesama kita dan alam sekitar kita. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia yang agung, teladan bagi seluruh alam. Semoga semangat uzmanya dapat kita raih di hari yaumul kiamah nanti insyaallah. Memaknai talbiyah. Saudaraku, satu kalimat yang sering kita dengar, yang didengung-dengungkan, yang dilantunkan oleh setiap orang ketika ingin memulai belajar manasik haji, ketika dalam berbagai kesempatan dalam tausiah-tausiah tentang haji, pelepasan keberangkatan haji, apalagi orang-orang ketika berangkat dari rumahnya lalu menuju mobil nantinya, mereka melantunkan juga kalimat talbiyah ini. Terlebih lagi ketika mereka sudah mendekati kota Madinah atau kota Mekah dan berjalan di dalam kendaraan menuju kota Mekah. Mereka sudah dalam keadaan niat, dalam niat umroh atau niat haji. Dan sepanjang waktu itu ketika menuju Arafah juga dianjurkan untuk bertalbiyah. Artinya betapa makna talbiyah ini luar biasa. Dia harus bersemayam di dalam diri kita bersama lubuk hati kita, sebab dia merupakan pernyataan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, talbiyah dalam beberapa tempat para ahli menyebutkan, kalau kita mengambil pendapat misalnya Kiai Ali Rahman atau Kiai Haji Abdul Khalik, beliau ini pakar-pakar tentang masalah haji dalam kitab Haji Transformasi Propetik Menuju Repolasi Mental. Beliau menyebutkan talbiyah berasal dari kata alabba bil makan. Alabba bil makan artinya mendiami, tinggal di tempat tersebut, kita diam, kita tinggal di dalam atau di tempat tersebut. Lalu kalau menurut istilah talbiyah itu sendiri secara syarak, yakni senantiasa bersamanya, lalu karena kita senantiasa bersamanya dan kita bergantung kepadanya seperti orang yang tinggal dan menetap di suatu tempat. Dia bergantung di tempat itu dan dia selalu bersamanya di tempat itu. Lalu tempatnya di mana? Kita bergantungnya kepada siapa? Berarti bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di dalam kalbu, di dalam hati kita. Betapa kita yang ada dalam diri kita ketika kita melantunkan kalimat ini mestinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini talbiyah, orang mengucapkan beberapa untaian kata, dan ini untaian ini diajarkan lengkapnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang ringkas yang sering dibacakan kalimat labbaik, Allahumma labbaik, kata kita. Labbaik, Allahumma labbaik. Kepada siapa kita meminta? Di mana tempatnya kita bergantung? Kepada Allah, tentunya dalam hati kita, makanya kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi perintahmu ya Allah. Kita ulangi lagi janji kita, labbaik, aku ulangi, kita laksanakan, kita penuhi, labbaik, kita penuhi lagi, labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini kekuatan batin kita, kekuatan keyakinan kita, labbaika la syarika laka labbaik, kami penuhi ya Allah panggilanmu ya Allah, la syarika laka labbaik, tidak ada, kami tidak akan mensekutumu dengan apapun ya Allah, tidak, kata kita, labbaik, kami penuhi tuntutan itu, tidak akan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kadang-kadang syirik sering di dalam diri kita, syirik bil khauf, sering kita takut selain kepada Allah. Terkadang kita melakukan syirik bit tawakkal dalam diri kita. Kita bertawakal kepada sesuatu yang lain, bukan bertawakal kepada Allah, ke makhluk gaib, ke benda-benda yang lain. Ini syirik bitawakal. Tidak, kita tidak akan melakukan syirik bilhaub, syirik bitawakal, tidak. Kita tidak akan melakukan syirik bilmahabbah, karena kecintaan kita kepada sesuatu, kepada seseorang, sehingga Allah kita jauhkan, seakan kekuatan kita pada sesuatu yang kita cinta tersebut. Ini mahbah yang luar biasa, mencintai selain Allah bahkan setara dengan kecintaan kita kepadanya. Tidak, kita tidak akan melakukan itu. Jangan melakukan, kita harus jauhkan daripada syirik fitto'ah. Syirik fitto'ah, syirik dalam ketaatan yang patuh kepada orang lain. Apa yang dikatakan orang lain, mungkin kita menganggap ulama itu orang yang sangat hebat, atau kiai itu, kalaupun dia salah pun kita ikuti karena begitu taat kita, atau karena intelektualnya, atau karena jabatan tertentu, atau karena turunan tertentu, begitu taat kita, sehingga sesuatu yang melanggar aturan Allah pun kita ikuti syirik fitrah. Tidak, kita tidak akan melakukan itu, saudaraku rahimakumullah. Karenanya kita sebut labbaika la syarika laka labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu dan tidak akan ada sekutu bagimu, ya Allah. Innal hamda, segala pujian, segala pujian. Makanya ketika kita dipuji, innal hamda, pujian itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata kita. Segala pujian, segala puji itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dipuji, mungkin karena kehebatan kita, karena keberhasilan kita, karena rajinnya kita menolong antar sesama, karena bagusnya mungkin kalau kita mengajar, cara kita mengajar, atau karena pintarnya kita ketika bertani, atau karena berhasilnya kita menjadi tokoh publik. Ketika orang memuji, cepat ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat talbiyah mengajarkan kita semua, tidak ada yang lainnya. Pujian itu hanyalah milik Allah. Lalu kita sebut lagi, wan ni'mata laka wal mu, wan ni'mata, segala nikmat itu milik engkau, ya Allah. Kita berserah semuanya, berserah semuanya. Nikmat itu milik engkau, bukan milik siapa. Sebagus apapun kita, kalau Allah tarik nikmatnya, nikmat pandangan mata yang begitu jelas, yang begitu terang, sedikit saja Allah belokkan sedikit urat matanya, maka mata kita sedikit jadi buram, jadi kabur, boleh jadi katarak, boleh jadi rusak hernia atau rusak yang lainnya, kornea matanya. Mudah bagi Allah, gagah kita berjalan, sebentar saja kalau ketika salah satu urat kita saja disebut dengan asam urat saja, kita sudah bengkok, jalan tidak lurus lagi. Maka nikmat itu milik Allah. Laka wal mulk, segala kekuasaan, segala kekuasaan milik engkau, ya Allah, kata kita. La syarika lak. Coba, semua ini kita benamkan di dalam hati kita, dalam kecintaan kita kepada Allah, dalam rangka menguatkan iman kita. Maka segala panggilan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada sekutu, kata kita. Segala pujian milik engkau, ya Allah. Segala nikmat, ya Allah, milik engkau, ya Allah. Segala kekuasaan milik engkau, ya Allah. Apalagi yang ada kekuasaan pada kita, yang kita mampu? Tidak ada. Semuanya milik Allah. Dan memang semuanya milik Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau semuanya Allah tarik. Inilah memaknai talbiyah. Jadi tidak hanya sekedar ucapan labbaik Allahumma labbaik, kadang kita lantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita lantunkan saja hanya di mulut kita, tidak kita patrikan di dalam diri kita untuk memantapkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang jauh, sehingga tidak ada makna di dalam itu, hanya makna lisan saja karena suaranya tersembunyi untuk didengungkan bersama-sama, saudaraku rahimakumullah. Karenanya ucapan talbiyah tadi ini memiliki makna yang sangat tinggi, makna yang agung. Karena talbiyah memuat tauhid, memuat tauhid, dan di dalamnya merupakan isi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim haji, kalimat ini selalu menggema, menggemuruh di tanah suci Mekah. Dikumandangkan, kenapa tidak hebat, dikumandangkan oleh seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Ini sungguh luar biasa menjaga kalimat tauhid ini. Sebab sedikit saja antara tauhid dengan syirik, salah sedikit kita bisa menjadi syirik. Kita tawaf di depan Ka'bah, menghadap Ka'bah diperintahnya pawal liwat hakasyat rol masjidil haram. Wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram, kata Allah. Di dalamnya ada Ka'bah, dimanapun kamu berada, hadapkan ke sana. Tetapi ketika kita menghadap Allah yang terbayang oleh kita batu, di dalam batu itu ada kiswah. Dalam hati kita terkadang, saya menangis kalau memegang Ka'bah. Tapi kita tidak menangis ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang punya Ka'bah itu. Seakan Ka'bah, seakan kiswah itu yang menjadi kekuatan kita. Ini yang sangat berbahaya. Pemiliknya bukan bangunannya. Bangunan itu milik Allah. Kita hanya disuruh menghadapkan ke sana. Sungguh inilah suara yang menyentuh hati. Suara yang menjadi pemandangan bagi seluruh yang membacanya. Ini sangat mengharukan, haru kita ketika kita membacanya. Kalimat yang dapat menyayat, menggetarkan hati kita. Kenapa? Karena kaum muslimin yang dalam kesempatan berkumpul, berpakaian yang serba putih, secara bersama-sama mengucapkan kalimat itu berkali-kali. Sehingga kalau Jabir bin Abdullah menyipati kalimat talbiyah Nabi itu, kata beliau, itu ada sebagai talbiyah tauhid. Kenapa? Karena puncak keyakinan kita saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kita minta di dalamnya, bukan milik kita. Panggilan Allah, nikmat dari Allah, kita tidak syirik kepada Allah, pujian hanyalah milik Allah, kekuasaan kerajaan hanyalah milik Allah dalam kalimat ini. Jadi saat itu kita betul-betul menyerahkan diri kita, membenamkan hati kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin dapat kami sampaikan. Harita, semoga ada manfaatnya. Betapa kita penting menjaga hati kita, beribadah dimanapun, di tanah suci kita kata beribadah, berhati-hati, jangan sampai melengahkan kita, membuat iman kita jadi rusak, sehingga ada tercampur kesyirikan di dalamnya. Kita beribadah di sini pun sama, tidak ada yang harus kita banggakan, kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah singkat pendengar dari bahasan kita untuk hari ini dalam program kita Mutiara Pagi ya, di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei ya 2026. Baik, kita bersama narasumber kita Dr. Andes Haji Saiful Zuri, memaknai talbiyah ya Pak Haji ya. Baik, ini kaitannya masih dari rangkaian haji begitu Pak Haji. Anda ingin gabung bersama kami 9430108117179001. Nah Pak Haji, tadi kan Pak Haji mengatakan bahwa ada kalimat talbiyah begitu ya Pak Haji ya. Dan apakah kalimat talbiyah ini penting dalam rangkaian ibadah haji Pak Haji? Kemudian apa sih Pak Haji pesan spiritual yang ditanamkan dalam kalimat talbiyah itu sendiri Pak Haji?
2: Ya, makasih. Kalimat talbiyah ini kalimat panggilan. Satu panggilan dari Allah, memanggil kepada semua orang yang saat itu orang-orang yang memiliki memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Orang-orang yang dipanggil itu yang memiliki kemampuan, kemampuan hartanya. Orang yang ada hartanya Allah panggil. Ayo bersama-sama, yang tidak cukup untuk itu belum kena. Orang yang sehat jiwanya, yang sehat fisiknya, yang kuat. Sebab ibadah haji pekerjaan yang sangat berat. Apalagi kita dari Indonesia, ini pekerjaan yang memakan waktu yang cukup lama, melelahkan, panjang. Maka memerlukan fisik yang kuat. Allah panggil, yang kuat, ayo ikut. Yang memiliki ilmu, yang berilmu. Yang tidak ada ilmunya, tidak usah pergi. Datang ke sana untuk apa? Ilmu juga tidak ada. Mau berpakaian ihram juga, mengenakan pakaian ihram, tidak bisa mengena pakaian ihramnya itu. Roboh misalnya. Tidak bisa tawaf, bagaimana apa yang dikerjakan. Tidak bisa tahu bagaimana cara sa'i, tidak tahu semua, banyak tidak tahunya nantinya. Apalagi pelaksanaan di wukuf di Arafah, orang berzikir, dia berselfie, kawinya untuk apa ke sana itu? Baik. Dia merusak ganggu, merusak diri kita, kira-kira tidak punya ilmu, tidak perlu pergi. Kalau seandainya wilayahnya ini panggilan, kalau wilayahnya, kalau daerahnya aman, ayo kita pergi. Tapi kalau tempatnya tidak aman, jangan, jangan menyusahkan diri kita. Makanya Allah sebut panggil mereka. Manis tato'a ilaihi sabila, panggil. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan. Mampu setidaknya mampu empat hal tadi. Hmm. Kalau sekarang mampunya mereka, mampu ada perkota kan, kena urutannya panjang.
1: Baik.
2: Ini panggilannya. Mungkin ya esensi apa di dalamnya, spiritualnya. Mungkin ada telepon ya.
1: Terputus Pak Haji. Nah, ini ada telepon Pak Haji. Yeah. Kita sapa ya Pak Haji ya.
2: Yeah, sapa itu dulu.
1: Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Sabihis?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Silakan Pak Sabihis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat Pak Haji.
2: Alhamdulillah. Amin.
3: Jadi begini Pak Haji, saya bertanya sedikit tentang haji ini. Ada seorang ulama berkata, katanya kalau kita pergi ke Mekah itu, yang pertama kali katanya haji itu adalah wajib. Dan kedua adalah sunat katanya. Kalau kita pergi kedua adalah sunat. Aneh yang jadi kata-kata saya menyimpan di dalam hati ini Pak Haji. Yang ketiga ini, kalau pergi ketiganya katanya adalah haram. Apa maksud daripada haram itu Pak Haji? Iya. Nah cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Haji disapa? Iya. Ada kan istilah seperti itu Pak Haji?
2: Iya, iya. Makasih, ini luar biasa ini. Makasih Pak Sabes. Wa'adzim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim pinnasi bil haji. Yaitu karijala wa ala kulli domir yatina min kulli fajjin amik. Ayo kata Allah, panggillah mereka itu. Yo, panggil, panggil. Panggillah dengan kalimat apa manggilnya? Ini kalimat talbiyah juga, kalimat panggilan. Panggillah mereka itu untuk berhaji, agar mereka itu nantinya pergi berhaji. Yang datang, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, kendaraan yang jauh, min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini panggilannya untuk orang berhaji, maka mereka pun datang. Pergilah mereka, karena mereka sudah sanggup tadi, seperti yang ditanya oleh mereka dari kalimat talbiyah, di apa sebenarnya apa panggilan di sana. Setelah memenuhi syarat-syarat apa yang diharapkan tadi, disebutkan punya ilmu, nantinya ya punya duit, aman dalam perjalanan, duit untuk biaya yang ditinggalkan untuk keluarganya, ada nantinya berangkat mereka. Wajib bagi mereka. Orang yang demikian ketika dia mampu, dia sanggup, dia kuat, dia punya ilmu, dia sehat, dia sanggup, tapi tidak mau pergi haji, ini masalah besar bagi dirinya. Lalu untuk yang pertama, lalu yang kedua, bolehkah kita berhaji yang kedua? Boleh dilakukan kalau masih ada waktu. Tiba-tiba kita punya waktu, kemarin mungkin kita pergi sendiri, tapi sekarang ingin bawa keluarga atau kita sendiri ingin pergi lagi kalau memang memungkinkan. Memang untuk sekarang agak payah kan? Kalau dulunya setiap tahun bisa pergi karena tidak ada kota-kota zaman dulu, di bawah tahun 2006 itu aman, berangkat saja pergi. Satu bulan juga kami sering mengurus orang, ada dua bulan kadang menjelang berangkat haji baru daftar, bisa kita urus berangkat mereka semuanya dulu. Kalau sekarang ingin pergi kedua, pergi haji sekarang, lalu kita ingin berangkat lagi, baru pulang tahun 2025, katakanlah kata kawan, aku ingin berangkat haji lagi untuk berikutnya. Dia harus menunggu daftar dulu, untuk mendaftarkan saja nunggu 10 tahun. 10 tahun mendaftarnya, regulasi aturan sekarang. Baru nantinya nunggu antrian lagi kapan. Adik, sama-sama itu tidak boleh juga, kecuali mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram apa? Wajib, haram atau sunnah? Yang ketiga, tetap sunnah. Tidak ada pergi haji itu haram. Tidak ada pergi itu haram. Kalau seandainya niatnya ingin menyusahkan, misal ingin, apa ya mungkin ya, niatnya tidak lurus lagi, agak bergaya lah, aku nak pergi sampai 3 kali, aku bisa, atau bisa jadi haram. Karena memang jatah orang lain, kotanya kota orang lain. Tapi mungkin bagaimana caranya ketika ada orang yang tidak dapat, saya tidak tahu teknisnya bagaimana, tiba-tiba dia melinap, membayar, kalau kita tuh menyuap supaya dapat, entah dengan siapa menyuapnya, misalnya itu kalau seandainya, atau dia pergi jalan apa, jalan tikus, istilahnya ada haji tikus, jalannya kemana-mana ke negara itu, dia nyelonong saja ikut itu, padahal kata pemerintah Arab Saudi tidak boleh, hanya sekali atau 2 kali, atau tidak boleh lewat jalan lain, ini jalan yang sahnya, tapi kita nyelonong, bisa jadi haram jadinya, karena perbuatannya sudah melanggar aturan-aturan, persyaratan-persyaratan, mestinya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak jatah orang lain, tidak kemana-mana jalan, memang hanya untuk itu, tapi dia gunakan bermacam-macam, bisa jadi hajinya jadi haram nih Pak Sabihis. Maka sekarang ini pemerintah Saudi sangat ketat. Kita baca di media-media cetak itu, di media elektronik, di media cetak itu banyak sekali sekarang. Walaupun begitu ketatnya, orang pergi haji bahwa ini tidak boleh lagi, dia tetap masih juga nyelonong, kan banyak sekarang ketangkap. Ada yang baru mau berangkat di bandara kita sudah ketangkap, ada yang di Arab Saudi kena ilegal, dianggap ilegal, itu pasti haram, kena mengganggu orang lain. Sudah dibilang orang tidak boleh masuk negeri, orang masih juga memaksakan. Itu namanya merusak tatanan, merusak lingkungan. Tetapi yang lain, seandainya dia menjadi petugas, itu kewajiban. Dia mampu untuk itu, orang pergi haji harus ada yang pendampingnya, misalnya pendamping. Kalau tidak ada pendamping, bagaimana orang bisa pergi haji? Tidak ada pendampingnya, orangnya didamping oleh sama-sama belum haji. Makanya pemerintah membuat regulasi lagi, setiap ada yang berangkat maka harus ada di antara petugasnya itu sudah haji. Setiap satu kloter misalnya sekarang katakanlah satu kloternya 445 orang, satu kloter, satu kelompok terbang, satu pesawatnya, mesti ada minimal satu petugas haji yang sudah pergi haji di situ, diselipkan. Harus ada tes seleksi dulu, siapa yang paling pintar, yang paling bagus memimpin orang untuk membantu mereka dalam beribadah, sehingga mereka punya cara bisa beribadah karena sudah ada yang memandu yang sudah beribadah haji, apalagi mereka lancar. Atau ditambah lagi petugas PHD dari gubernur masing-masing, setiap Indonesia punya petugas PHD. Petugas haji daerah itu salah satu di antaranya orang-orang yang pergi haji untuk membantu ibadah hajinya. Ini bagus, ini. Bahkan kalau dia mampu bagus, tapi tidak mau orang lainnya tidak bagus. Kita kirim orang tidak bagus, kita mampu. Ini kan merusak, mengganggu. Bagaimana orang ibadahnya jadi bagus kalau pengurusnya, pembimbingnya atau mutawifnya seperti itu, atau pembimbing ibadahnya tidak tahu, tidak sangat paham tentang hal itu. Ini mungkin ya Pak Sabihi, saya makasih. Tadi itulah masalahnya, bisa jadi haram kalau seandainya mengganggu kota orang. Apa tadi, mungkin menyuam,
1: iya,
2: atau
1: baik,
2: lewat jalan tikus. Banyak jalan tikus orang, dulunya ada istilahnya jalan tikus, ada istilahnya haji sandal jepit,
1: iya,
2: negeri
1: Pak Haji
2: kita, dan seterusnya. Makasih.
1: Ada telepon Pak Haji. Baik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Iya, pagi. Baik, silakan Pak Leman ya.
4: Iya, betul.
1: Iya, langsung ke Pak Haji Saiful Zuri.
4: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Leman.
4: Begini, ini masalah temanya masalah haji, Mbak Taya.
1: Iya, masalah haji.
4: Iya, begini Pak Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana Pak Ustaz kita mau menunaikan ibadah haji atau naik haji, tapi uangnya itu, biayanya itu dapat pinjam di lintah darat Pak Ustaz, dengan jaminan dia itu kan punya sawah banyak, nggak sawah luas, punya kebun gitu kan. Tapi dia nggak punya uang, lalu dia pinjam uang dengan lintah darat Pak Ustaz, dengan bunga sekian gitu. Apakah itu boleh Pak Ustaz gitu? Kalau dia itu mau uang cashnya itu nggak punya simpanan Pak Ustaz, lalu dia pinjam Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana Pak Ustaz kalau oknum preman naik haji Pak Ustaz, dia hajinya main-mainan Pak Ustaz, mana hajinya Pak Ustaz, sah apa tidak gitu Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Selamat
4: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ada pertanyaan, boleh disapa, dijawab Pak Haji.
2: Ya, makasih. Orang yang berhaji, orang yang berumroh itu intinya dia tidak punya hutang lagi, tidak punya hutang kemana-mana. Selesaikan hutangnya dulu. Sebab kewajiban berhaji itu bagi orang yang tidak punya hutang, dia sudah mencukupi. Artinya ada hal lain, kalau dia sehat berobat dulu, kalau dia mau nikah, nikahnya dulu nantinya. Itu makanya wajibul alal faur, wajib itu wajib boleh ditunda, karena ada hal yang lebih penting lagi. Tiba-tiba kita dapat duit, tapi kita ada hutang, banyak hutangnya, atau hutangnya dengan kawan, hutangnya mungkin di bank atau di mana, maka bayarkan dulu. Tetapi kalau untuk ngambil kotanya, Pak Leman boleh saja, Pak Leman. Misal begini, sekarang karena kita pergi haji itu, kita harus dapat kota hajinya, entah nomor, entah keberapa, tapi kita belum ada duit, akhirnya kita bayar, pinjam 25 juta, katakanlah di bank misalnya, bank tertentu, bank mana, yang penting bank-bank syariah aturannya sekarang ini. Lalu kita pinjam ke bank, itulah Pak, aku punya duit 5 juta, barunya bisa ada, aku nantinya ingin kota, tapi kami pinjam dengan bank, itulah nanti kami bayar per bulan. Itu biasanya kadang banknya ada, membolehkan. Bapak mungkin bayarnya berapa lamanya, misal katakanlah minjam 25 juta, bayarnya 2 tahun, berarti 1 juta lebih sedikit setiap bulannya. 2 tahun berikut hutangnya selesai, kotanya sudah dapat. Sehingga nanti saat Bapak pergi haji nanti, hutang tidak ada lagi, sudah terbayar. Karena nunggu daftar haji masih lama, daftar sekarang mungkin 29 tahun lagi kalau di Bangka, mungkin di Lampung sama juga. Panjangnya tuh, di Sumatera Selatan panjang juga. Artinya saat kita pergi, hutang-hutangnya sudah lunas, tidak ada lagi. Nanti tinggal ngumpul lagi. Sekian tahun kita ngumpul untuk ongkos tambahan berapa kurang untuk belanja kita pergi nanti. Mungkin itu. Tapi jangan sampai misalnya tiba-tiba mau berangkat lagi untuk mencicil, untuk melunas nanti, tiba-tiba duitnya bayar 25. Sekarang jadinya kalau embarkasi Palembang atau Jakarta itu, ya mungkin sekitar nambah 28 atau 29 juta lagi untuk tambahannya, kurangnya. Kita pinjam lagi, sebulan lagi berangkat. Nah ini tidak usah. Belum mampu kita, belum ada kewajiban untuk pergi haji. Tapi selesaikan hutangnya dulu. Nah, itu tadi. Bagaimana kalau preman naik haji? Tidak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan dengan dia naik haji mungkin ada preman. Orang preman, apanya preman, pri, bebas. Man itu manusia bebas. Bebas kena hati, manusia bebas. Tapi ketika dia ingin naik haji, banyak juga Pak Leman dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali membawa jemaah, "Pak, gimana Pak tato kok Pak besar-besar tatonya?" Akhirnya ada yang dibuang tatonya sampai ke Jogja saat itu. Kami membuang tato sampai ke Jogja, menghilangkan segala-galanya. Walaupun dia, "Saya ini Pak orang preman Pak, saya ini pemabuk ini." Tapi setelah dia pergi betul-betul, kita ajak dia, "Yo, kamu tinggalkan perbuatan-perbuatan preman kamu. Tidak boleh lagi seperti banyak juga." Alhamdulillah, setelah pulang dia betul-betul jadi banyak, jadi orang yang baik banyak juga. Tapi kadang-kadang ada juga, jangan sampai kita niat kita pergi ke sana untuk santai. Sebab ada juga Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, nanti idza kana akhiru zaman khurjan nasu ilal hajj li arba'ati asnam. Di akhir zaman nanti banyak orang pergi haji karena beberapa hal, karena empat asnam, empat masalah. Nantinya salatinuhum linnuzha, nantinya orang-orang yang apa mungkin ya, orang-orang salatin itu sultan, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang tadinya tugasnya senangnya gi berleha-leha, datang ke sana gi bersantai-santai, niatnya hanya untuk istirahat saja. Kalau niatnya hanya untuk istirahat, bersantai-santai saja, tidak usah pergi, tidak usah pergi. Insyaallah mudah-mudahan para preman, mungkin yang sekarang dia preman, insya Allah setelah dia ikut bersama-sama manasik, ikut bersama-sama yang lain, kita bersyukur. Banyak, saya banyak melihat orang-orang yang sungguh luar biasa, setelah dia pulang, dia berbalik Allah, berbalik arah, betul-betul menjadi orang-orang yang jauh lebih bagus dari sebelum dia berhaji.
1: Iya, baik. Kita akan menelpon Pak Haji. Halo, assalamualaikum. Ya baik, ada telepon WA juga ini Pak Haji, kita sapa ya Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yusri?
5: Alhamdulillah.
1: Baik, boleh yuk, silakan.
5: Begini Pak Ustaz ya, suami istri mau pergi haji, tetapi orang tuanya belum karena ekonominya kurang. Mana yang lebih utamakan, suami istri apa orang tua? Itu saja Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Yusri di seputaran Sungai Liat. Boleh Pak Haji?
2: Iya, Ibu Sri, yang lebih utama suami istrinya dulu. Kalau punya duit, bisa katakanlah suami istri punya duit, tapi duitnya cukup untuk berdua, sementara dia masih punya bapak dan ibu, mana yang dulu? Yang punya duit yang dulu. Yang diperintahkan adalah yang punya duit. Yang punya duit berarti suami dan istri. Nah, yang punya duit. Nah, kalau dia masih ada duitnya, nantinya dia mampu, dia bisa menghajikan orang tuanya. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menghajikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tetapi ketika dia lakukan, tiba-tiba dia sudah berhaji, dia sudah berhaji, lalu dia membawa orang tuanya, masya Allah, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana aku membalas jasa orang tuaku ya Rasulullah?" Sehingga dia bingung, saking dia tuh ingin membalas jasa orang tuanya. Kalau seandainya kamu ambil, kamu bawa, kalau kita kamu pikul orang tua kamu itu dari Madinah sampai ke Mekah untuk menghajikan, itu juga tidak terbalas. Makanya ada para sahabat dari dulu sampai memikul ibunya dari Madinah ke Mekah untuk membalas orang tuanya, tetapi tidak, tetap tidak cukup begitu besar jasa orang tua. Tapi ketika kita lakukan, itu suatu kemuliaan yang luar biasa. Tapi ibu sendiri, ibu dulu, setelah itu baru orang yang kita bayar. Ada ibu kita, mungkin adik kita, mungkin orang lain. Terima kasih, itu mungkin ditanya tadi.
1: Ya baik, itu ya untuk Yusri. Kita akan menelpon kembali Pak Haji. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, Pak Haji Ruslidan. Iya, boleh silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Ustaz, saya menyimak apa yang kata Ustaz tadi kan. Ada yang berleha-leha, ada yang berselfie ria kan gitu. Ini kenyataan Ustaz, di 2011 itu waktu saya ke sana kan. Memang benar. Yang saya sangat sayang itu waktu di Eropa, puncak-puncaknya ibadah. Merokok, ngobrol, ngelur ngidul dak karang jatanya. Nah yang kira-kiranya begini, ini kan saya menurut pengalaman saya kan alangkah sayangnya kita hari itu di Arafah cuma sehari itu lah, itu puncaknya haji, tapi sempat merokok dan ngalur gitu nih, ngobrol yang ngobrol di luar ibadah lah kira-kira. Nah yang begini-gini menurut saya kan kan ini yang perlu dalam manasik haji itu diingatkan lah. Kasihan kita kalau sampai di Eropa kita masih sempat merokok. Sedangkan rokok ini ada dua pendapat kan, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau bisa kan makruh juga kita tinggal saat kita ibadah yang sangat apa ini sangat puncaknya di Eropa nih. Ini pemahaman saya Ustaz. Kembali yang kedua, saya masalah orang tua kata ibu yang barusan bertanya. Kalau saya dulu memang nggak mampu kalau menghaji, tapi saya badalkan karena orang tua saya meninggal itu. Tapi barang Ustaz sempat 2011 selesai berangkat haji, 2011 itu juga oleh travel itu saya susul cari orang untuk membadal mertua dan orang tua saya. Kira-kira bisa tak kalau dengan barang sempat gitu? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Haji ditanggapi?
2: Salah seorang imam masjid masjid Madinah dalam ceramahnya menyampaikan dia sering dia ketawa melihat haji Indonesia nih. Apa kata dia, satu di antaranya dia lihat orang Indonesia itu kalau berhaji dalam ceramahnya ini, dalam ceramahnya paling senang berfoto berselfie orang Indonesia. Dalam hatiku benar juga. Yang kedua, orang Indonesia kalau berfoto itu hanya mulutnya kamit-kamit ngelihat itu, padahal kata dia tidak berdoa, hanya kamit-kamit sudah difoto. Jadi kita tuh hanya mengambil pajangannya itu beliau. Dan jemaah Indonesia sering ditegur oleh panitia Arab Saudi itu ketika berdoa kuatnya sambil berjalan, betul kata Pak Jerusli. Coba kita lihat, saya masih banyak mengumpulkan video-video selfie mereka. Saya kumpul di HP saya ketika membimbing haji. Itu padahal kita sudah berkali-kali sampaikan jangan berselfie. Jangan berfoto, apalagi divideokan sambil itu ketika orang tidak ada. Tapi masih juga ini berulang kali. Saya kadang bingung juga apa yang diambilnya. Mestinya kalau ingin berselfie nanti selesai ibadahnya silakan ulangi lagi sambil pulang, yuk kita berselfie. Nah, selesai ibadahnya, tidak dalam ibadah. Sebab betapa saat itu hati kita kemana saat itu, betapa congkaknya, sombongnya kita mempamerkan diri kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Saat itu kita mempamerkan foto kita untuk dikirim kemana-mana, mempamerkan video kita, sementara kita saat sedang dalam keadaan ibadah, bukan dalam keadaan santai. Kalau santai ada apa-apa, ini sedang ibadah. Jadi di mana kita menyebutnya watimul hajj wal umroh talillah, sempurnakanlah haji, sempurnakan umroh karena Allah, kita pun begitu berleha-leha. Na'udzubillah min zalik. Ya, ada lagi, apalagi di Eropa tadi, sayang itu puncaknya masih betul seperti itu. Ada yang masih santai, banyak tidur, kadang banyak cerita bermacam-macam. Inilah salah satunya yang diharapkan itu saat mampu pergi haji itu mampu punya ilmu. Mampu punya ilmu berarti kita bisa menjaga diri kita, menetralisir diri kita daripada merugikan waktu saat di situ ketika di padang Eropa. Sayang sekali maknanya hilang, jadinya nantinya berkurang maknanya. Sah hajinya karena sudah melakukan rukun-rukun haji. Tetapi menditanya bagus tak, Allah walam bisawab, menghasilkan pahala atau tidak, Allah walam bisawab. Karena ini secara fisiknya kita lihat seperti itu, ya pasti kecil karena kesombongan kita yang tampaknya, kita riak kita yang tampaknya, tapi kita tidak tahu juga dalam hati mereka karena kita tidak tahu, apakah yang tahunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadinya badal haji ketika tidak mampu, bagus Pak FC. Itu salah satu jalan kita, karena orang berhaji, orang yang tua, yang apalagi sudah wafat, badalkan haji mereka. Ini salah satu kewajiban keluarga. Bagi orang tua kita memang kaya dulunya tidak mampu berhaji, wajib bagi ahli warisnya untuk membadal hajinya. Lalu yang membadal hajinya harus anaknya, keluarganya, kakaknya, keluarganya. Tapi berhaji dulu. Kalau belum berhaji tidak bisa dia membatalkan haji. Dan kalau tidak mampu itu, kalau kita lihat di dalam beberapa kitab seperti kitab Fathul Mukmin, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam penuh ini itu, kalau tidak mampu kita belum haji, kita boleh menyuruh orang lain yang kita percayai untuk membatalkan orang tuanya. Insyaallah Pak Rusli, itu salah satu amaliyah kita yang bagus juga dalam rangka begitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Makasih.
7: Baik, Pak, demikian ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi waktu ya, Pak Haji ya. Ya, Pak Haji, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Haji untuk hari ini. Ya, semoga tetap sehat ya Pak Haji ya. Amin. Pendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. So, kita akan kembali menyapa Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Selamat pagi berikan Radio Republik Indonesia sekali dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap penerapan bekerja dari rumah atau WFH berdampak positif terhadap kas daerah. Seleksi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun 2026 resmi dimulai, berlangsung 5 hari.

0: Dengan inilah berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap penerapan bekerja dari rumah atau WFH berdampak positif terhadap kas daerah. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Nah, jadi kalau memang ada penghematan dari pembelian BBM, misalnya dari untuk mobil, semua mobil operasional ya, bukan cuma mobil kepala dinas, tapi semua mobil operasional yang ada di OPD.
2: Kebijakan kerja work from home atau WFH atau bekerja dari rumah di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibarengi dengan pengetatan perjalanan dinas serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas operasional diharapkan memberikan dampak positif bagi kas daerah. Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Babel, Yudi Suhasri mengatakan pihaknya ingin mengetahui seberapa besar anggaran yang bisa dihemat dalam satu bulan pelaksanaan WFH atau efisiensi tersebut. Seluruh data penghematan ini nantinya akan dikonsolidasikan melalui Bakuda untuk melihat total efisiensi di tingkat provinsi. Hasil audit penghematan anggaran ini juga menjadi bagian penting dari laporan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
1: Nah, jadi kalau memang ada penghematan dari pembelian BBM, misalnya dari untuk mobil, semua mobil operasional ya, bukan cuma mobil kepala dinas, tapi semua mobil operasional yang ada di OPD, itu juga harus kita catat. Kita lihat seberapa besar hematnya dan juga itu yang disampaikan. Nah, ini yang nomor 9, khusus dari Bakuda nih. Jadi total penghematan anggaran itu nanti akan masuk semua di Bakuda. Ya. Jadi Bakuda punya peran penting untuk memastikan seberapa kita dalam satu provinsi ini hemat.
2: Sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan operasional. Hal itu menyikapi adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Gubernur Babel Hidayat Rasani mengatakan pihaknya sudah menekankan kepada organisasi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi.
3: BBM ini seluruh dunia naik, bukan kita saja. Ya. Yang penting barang ini ada. Ya. Semua BBM dunia ini naik semua. Mudah-mudahan kita kalau naik, ekonomi kita naik, tidak masalah. Yang penting ekonomi itu kita naikkan. Kita dari dulu sudah menekankan. Maka saya dapat juara dua, tata kelola pemilihan bersih. Saya 6 bulan lalu sudah mengadakan ini. Dari efisiensi pegawai, DL, semua biaya-biaya saya potong semua. Akhirnya saya mendapat gelar nomor 2 tata kelola pemerintahan yang bersih. Nomor 1 DKI, 2 saya, ketiga Jawa Tengah. Dan perintah Pemendagri bulan kemarin kita sudah 6 bulan yang lalu kita sarankan.
2: Hidayat mengatakan perintah Menteri Dalam Negeri sudah pihaknya lakukan terkait efisiensi dengan slogan uang rakyat kembali ke rakyat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Seleksi anggota paskibraka tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun

0: Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Azami Anwar mengatakan seleksi ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 11 hingga 15 Mei 2026. Azami menjelaskan tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari TNI dan Polri guna memastikan standar kualitas yang tinggi. Adapun kriteria penilaian meliputi berbagai aspek mulai dari fisik hingga wawasan. Pengumuman hasil akhir nama-nama terpilih direncanakan akan rampung pada 15 Mei mendatang.
1: Ini hari pertama, nanti dari tanggal 11 sampai 15 seleksinya. Dan di belakang kami ini adalah tim seleksi dari berbagai, baik dari TNI, dari Polri. Jadi hari ini hari pertama setelah arti anak-anak peserta Paskibraka ini merupakan hasil dari seleksi Paskibraka Kabupaten Kota. Ya totalnya berjumlah 55 peserta. Yang dipilih nanti 30 orang.
0: Sementara perwakilan tim seleksi dari SPN Polda Bangka Belitung Ibtu Deni Pratama mengatakan pelaksanaan tahun ini mengacu pada aturan terbaru, yakni Perpres nomor 51 guna menciptakan keseragaman standar di setiap wilayah. Deni juga memberikan jaminan proses seleksi tahun ini akan berlangsung objektif dan bersih dari praktik kecurangan.
2: Seleksi ini kita akan melihat sejauh mana mereka bisa mengimplementasikan Perpang yang ketiga, nomor tiga yang terbaru ini, sehingga pada seleksi ada keseragaman dari masing-masing wilayah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kami pastikan untuk penilaian tetap objektif sesuai dengan real yang ada, dan tidak akan ada intervensi dari manapun.
0: Sementara untuk mendukung akuntabilitas masyarakat maupun orang tua, peserta dapat memantau langsung proses penilaian melalui sistem digital. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis perwakilan Paskibraka Pangkal Pinang lolos seleksi tingkat provinsi. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Supaya mereka memiliki semangat juang, jangan minder dan jangan takut untuk gagal.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Pangkal Pinang lolos seleksi tingkat provinsi. Adapun terdapat 8 calon Paskibraka Kota Pangkal Pinang yang mengikuti seleksi tingkat provinsi. Perwakilan Paskibraka Pangkal Pinang akan bersaing dengan total 55 peserta hasil seleksi dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Pangkal Pinang, Donald Tampubolon berharap seluruh peserta asal Pangkal Pinang mampu lolos dalam seleksi tingkat provinsi tersebut. Ia mengaku optimis para peserta memiliki peluang besar untuk lolos lantaran telah mendapatkan pembekal matang dari para pelatih sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi.
4: Kita harapkan, kita pesankan pada adik-adik yang mengikuti seleksi provinsi ini untuk tak semangat. Tadi itu yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota, supaya mereka memiliki semangat juang. Jangan minder dan jangan takut untuk gagal gitu kan. Karena biar bagaimanapun yang menjadi faktor utama lolos tidak itu adalah motivasi, ya, motivasi dari mereka sendiri dan harus menjaga etika.
5: Meski demikian, Donald tetap mengingatkan pentingnya kesiapan mental selama menjalani tahapan seleksi dan karantina yang berlangsung beberapa hari ke depan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satpol PP Kabupaten Bangka menggerebek pabrik arak yang terdapat di Sigambir, Desa Irway, Kecamatan Pemali. Dalam giat tersebut diamankan satu jerigen arak berisi 18 liter sebagai barang bukti. Irwan Nalia Rahman melaporkan.
6: Jadi kami tertipkan, kami ambil penyitaan kemarin ada satu jerigen lah yang sudah menjadi araknya itu sebagai barang bukti lah.
7: Satpol PP Kabupaten Bangka menggerebek pabrik arak di Sigambir, Desa Irway, Kecamatan Pemali. Dalam giat tersebut, Satpol PP menemukan aktivitas pembuatan arak dan barang bukti arak dalam jerigen. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, mengungkapkan pihaknya mendapat informasi adanya pabrik arak dari media sosial. Masyarakat resah dengan keberadaan pabrik arak karena menjual bebas minuman beralkohol tersebut.
6: Jadi kami tertipkan, kami ambil penyitaan kemarin ada satu jerigen lah yang sudah menjadi araknya itu sebagai barang bukti lah. Kita amankan karena ini melanggar Perda nomor 10 tahun 2013 tempat minuman beralkohol. Memang arak ini boleh dibuat kalau untuk kepentingan adat lah, misalnya untuk ritual mereka sembahyang atau apa, silakan saja. Tapi jangan lupa itu ada kadar alkoholnya. Alkoholnya kalau kita lakukan pemeriksaan itu 18-24%. Itu golongan C ya, sangat tinggi sekali. Jadi itu sangat tidak boleh dijual sembarangan kepada masyarakat.
7: Ahmad Suherman menambahkan pabrik arak tersebut masih tergolong skala kecil namun produksinya cukup banyak. Arak dijual bebas di seputaran Kecamatan Pemali dan Sungai Liat. Selanjutnya

0: Satpol PP akan memanggil pemilik pabrik arak tersebut untuk dimintai keterangan. Satpol PP juga sedang memburu pabrik arak dengan skala yang lebih besar yang informasinya terdapat di Kecamatan Pemali.
1: Juga ada yang besar di daerah Pemali ini, masih kita cari lah keberadaannya, karena kemarin kita gagal juga cari itu. Informasi yang kita dapat belum maksimal kemarin. Kami juga memohon informasinya kalau ada yang memang berjualan untuk dijual pas sembarangan, dijual ke masyarakat, lapor ke kami.
0: Sebelumnya, Satpol PP telah mengamankan 3 orang anak di bawah umur yang minum minuman keras jenis arak pada gelaran Festival Kuliner HUT Kota Sungai Liat. Dari Kabupaten Bangkai, Ronolia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Karena kewaspadaan hantavirus ini bukanlah baru pertama ya.
4: Merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Malona Ali Blinyu, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui, meski sudah memakan korban jiwa, namun penularannya tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu yang lama.
3: Potensi menularnya itu perlu waktu. Nah, apalagi dalam konteks kini itu sampai sekarang alhamdulillah belum ada ditemukan kasus di Indonesia. Semoga jangan sampai muncul di Indonesia.
4: Menurutnya, kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan. Sejak tahun 2023 kemarin, Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan komunikasi risiko tentang adanya virus ini. Dirinya mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia. Ia menjelaskan gejala hantavirus ini bisa terjadi secara bersamaan dengan penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat, seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes dengan tingkat keparahan 5-15%. Dengan fatalitas sekitar 1-2 minggu kemudian, baru timbul gejala dengan lemas dan nyeri yang dominan. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong peningkatan pelayanan dengan menambah sambungan baru pelanggan. Ratna Gusari melaporkan.
5: Saya ngejar pendapatan. Makanya saya untuk penambahan pelanggan justru cenderung kadang diputus, Pak.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan agar Perumdam Tirta Bangka tidak cepat berpuas diri meski pelayanan yang diberikan saat ini dinilai sudah berjalan cukup baik. Hal itu disampaikan Bupati Bangka Ferry Insani saat membahas upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat termasuk penambahan sambungan rumah SR dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan daerah. Menurut Bupati, berdasarkan hasil konfirmasi dan evaluasi yang dilakukan, pelayanan Perumdam Tirta Bangka sejauh ini telah menunjukkan perkembangan positif. Jumlah sambungan rumah juga terus bertambah dan kini hampir mencapai 17.000 sambungan.
7: Kita SR-nya sudah hampir 17.000 ya sambung rumah. Ada juga titik tertentu yang nggak bisa terlayani ya, misalnya Sinar Jaya yang belum ada intake-nya, seperti itu. Jadi ada juga yang co-billing itu tak kita jalankan. Jadi intinya PDM ini baik. Bagus, tapi ya kita tidak boleh berpuas diri ya, harus lebih baik begitu.
6: Selain perluasan layanan, Bupati juga menyoroti sistem co-billing yang dinilai dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan pendapatan perusahaan. Meski demikian, ia mengingatkan agar Perumdam Tirta Bangka tidak cepat merasa puas dengan capaian yang ada saat ini. Menurutnya tantangan ke depan akan semakin besar sehingga dibutuhkan inovasi dan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga berharap Perumdam Tirta Bangka melakukan penambahan sambungan rumah sebagai upaya memperluas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Bangka. Selain itu, perusahaan daerah juga diminta mencari terobosan dan inovasi guna meningkatkan pendapatan serta memperkuat kondisi perusahaan ke depan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur memastikan hingga saat ini masih nihil dari kasus virus hanta. Setri Ningsih melaporkan.
8: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur memastikan hingga saat ini Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus virus hanta. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat seperti tikus. Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Supardi menjelaskan sejauh ini belum ditemukan laporan ataupun indikasi kasus virus hanta di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, virus hanta merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat terutama tikus melalui urin, air liur maupun kotoran yang terkontaminasi virus.
8: Penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih dan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penular.
6: Dinkes Beltim juga mengingatkan pentingnya menjaga sanitasi lingkungan sebagai langkah pencegahan utama. Masyarakat diimbau rutin membersihkan rumah, menutup akses masuk tikus, menyimpan bahan makanan di tempat tertutup, serta menggunakan alat pelindung saat membersihkan area yang terdapat kotoran tikus. Dinkes berharap masyarakat tidak panik menyikapi informasi mengenai virus hanta, namun tetap meningkatkan kesadaran menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dengan upaya penjagaan bersama, kondisi nihil kasus di Kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat terus dipertahankan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita hadirkan wawancara terkait program Perumda Air Minum Tirta Bangka bersama reporter Rana Gusari.
9: Baik pendengar, di mana saja Anda berada berkaitan dengan perkembangan dari program dan juga pengelolaan keuangan yang ada di Perumda Tirta Bangka, kita akan berbincang langsung bersama Direktur Perumda Tirta Bangka, ada Pak Abdi Nur Sahri. Baik Pak Abdi, sejauh ini gimana nih Pak, tadi dari hasil rapat yang dilakukan dan juga untuk upaya inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh Perumda Tirta Bangka ke depan dalam meningkatkan pendapatan?
10: Kita kan punya Dewas baru ya, PJ Dewas, sekarang Pak Pambudi. Jadi Pak Pambudi ini kalau menurut saya gercep lah, cepat gerak cepat. Jadi apa-apa kira-kira capaian kinerja yang belum terpenuhi itu biar tercapai gitu. Makanya kita ngelapor ke beliau Pak Bupati bahwa direktur dan pengawas sudah menaikkan sebutnya MOU, rencana aksi untuk meningkatkan kinerja begitu. Banyak itu, ada penuh, sudah juga sistem schedule-nya segala macam. Jadi pas Desember harus apa namanya clear lah, seperti misalnya ada utang-utang masalah aset gitu, cepat diberesin apa yang itu, dikasih waktu.
9: Berapa Pak untuk target pendapatan tahun 2026 ini?
10: Pendapatan kita ya berkisar antara 5 dan 6 miliar ya. Ya secara kas itu ya, sudah 5 miliaran. Pelanggan sekarang 14 ribu, sekitar 14.700-an lah ya. Nah kita kan bakalan dapat ini mungkin bulan depan atau bulan ini lah, dapat program percepatan sambungan baru. Itu waktu itu diteken pas zaman Pak Jokowi itu. Kita salah satunya Sumatera itu yang dapat realisasi kemungkinan awal bulan inilah.
11: Berapa banyak Pak?
10: Ya, sebanyak 1.991, 2.000 lah hitungnya.
11: Pasang gratis itu,
10: masyarakat nggak usah bayar. Tapi yang 2.000 itu aja, yang 2.000. Yang sudah dinilai kemarin kan, 2 tahun yang lalu kan. Sengal lihat pemali. Nah, kita kan perkirakan kan kemarau ini, kalau kemarau itu kan sampai Oktober gitu ya. Jadi kondisi sumber air baku kita sekarang, kalau sampai sekarang masih cukup
11: Walaupun yang kalau Bapak melihat di sini udah yang kolong di sini ya, kolong apa namanya merawang itu sudah kita sudah ngaktifin kolong PLN sebelahnya,
12: depannya Pak.
11: Sebelahnya. Walaupun itu juga masih ada sih sebetulnya, cuma kita sekarang kita alihkan. Enggak usah khawatir. Ya, saya selama 3 tahun di sini ya belum pernah kita namanya membagi-bagi air, belum pernah. Ya, minta jangan. Ke depan ya, kemarin itu ya beliau percepatnya program kita untuk Kobiling ya, agar dipercepat pesannya. Kobiling itu artinya dengan sampah itu ya.
9: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama Direktur PDAM Tirta Bangka. Sampai jumpa.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tidak menyiarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dengan berbagai informasinya. Salah satunya ada proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya. Sebelum perubahan tersebut berlaku pada jalur seleksi domisili, dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb, Rusli menjelaskan penilaian utama pada jalur seleksi domisili di tahun ini adalah tes kemampuan akademik dan nilai rapor, sementara jarak akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Dan katanya bahwa kemungkinan atau kebanyakan masyarakat berpikiran jalur seleksi domisili hanya nilai pada jarak saja, namun sekarang nilai TK dan rapor juga menjadi salah satu penentu diterima tidaknya siswa tersebut. Dan menurutnya sistem penerimaan juga dilakukan berdasarkan rayon wilayah yang dibagi menjadi 4 rayon di Kabupaten Sumeneb. Itu sebagai informasi pertama pendengar kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kemudian pendengar, informasi lainnya yang juga masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id ini terkait informasi cuaca ya pendengar, di mana diupdate untuk informasi cuaca ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, di mana pendengar kali ini informasinya kita masih kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana untuk edisi hari ini perakiran cuaca wilayah provinsi ataupun ibu kota provinsi Indonesia untuk Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Tanjung Pandan, Tanjung Pinang hujan dengan disertai petir. Untuk Pulau Jawa terutama untuk Serang, udara kabur, Jakarta udara dengan hujan dengan intensitas ringan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan, Mataram, Kupang berawan tebal, Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir, Samarinda udara kabur. Kemudian untuk yang berada di Pulau Sulawesi, Mamuju dan Kendari hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Serong, Nabire, Jayapura, Jawa, Merauke hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Manokwari berawan tebal. Demikian dua informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan segera nanti kita akan dengarkan warta berita dari hari ini dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.